0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihat dadanya berdarat. Kau yang ngau.
2: Oh, sekian mana tuan. Oh, nyadi tu nyumayuh macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge. Mati sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita akan urun ne tuan.
1: Oh, lepas na bunyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganya ne tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anak-anak, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.
4: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu, menyadi, hari masterpiece, lekang ngau tiun,

0: Lagu Ria Wesley belajar pagi tu. Ati dua, nyadi satu. Bajam ya ketiga. Pengerap pagi tentu ya. Dua pagi wai kita ke pagi tu. Negebi.
1: Ya, melaksana pagi ngagai bala peningat kita ke. Agak mendiang ke YPM ke pagi tu pihak mereka bala peningan kita baiknya di rumah di upah pihak perintah tak apa ke berdua mbak rantau jalai jam ke dia tu.
0: Oh, sebab kawan kawan Wesley belajar atau ya siku hari akhir bah semifinal SSJ ke diatur kena hari 6 tu tadi ya AGB lalu kelimpah harinya mereka. Ya muka siku hari orang tak ketanya audiman ya kekala gawak ba RTM sibu hampir boleh enggak dek
1: hampir ku boleh enggak siku orang ke cukup mentas gerah jari muka selamat pagi ngagan wan Wesley belajar
0: gerah jari ni ya gerah cari ni selalu ngejok ke dek ya
1: nanti mungkinnya ya nanti pak kedai kopi sikit ya magam belanja terima kasih ya selamat tau ya
0: saya omah yang sebenarnya danyo kucing yang awak gerah jari ngoku
1: tiap pagi ya
0: okey jadi ya bakal sama megabar 2 pagi kita nanya besi ranau ke pagi tu neh hatinya gibi lalu apa pagi hari ya 2 kita ya pagi tu kita yang kenang ke kadang-kadang neh kita tu nak untuk uliah hidup katanya ba kumpulan atau kebatin baraban kita aja. Yeah. Kadang-kadang mesti maya atau kita itu tadi di asuh orang pansut area kerungan.
1: Yeah.
0: Tahu kita tadi kita itu.
1: Bukan
0: sabuka ya. Bukan bukan arti ya ban sama. Bukulah yang orang buka arti ku. Kadang-kadang kita sama iban. Tang bukan di kadang-kadang di iban julau. Tapi baru ya kena di hari julau tu masuk orang bulan yang bala hari lubantu. Temu keluar dari kita jawa comfort zone kita.
1: Yeah.
0: Jadi cerita kita ya pagi tu berkenang ketika saya lebuah maya nuan tu tadi tersiku iku aja dalam society tu ke dalam kelompoknya temu nyelat orang bukai.
1: Ya.
0: Ah, bah bisi pengalaman makanya ni pergi be.
1: Tuan aku sekumang aku dah namanya pindah ngaji rumah baru aku. Tuan nyelat orang bukai maya mahu bantu bidaiwa maya Melayu maya dia. Alu pernah bertanya ngora saya apa letak aku saya ketiga tahun 4 tahun ku dah beria.
0: Alu pernah bertanya ngora.
1: Nadai bertanya orang.
0: Nek nama jadi ke teka nangul teka nekol
1: tertanya. Aku nak menemu berpansa nak nemu aku nama ke buah bekenya.
0: Oh. Nipu penemu.
1: Alu kini engkau kenya.
0: Au. Alu pun kita itu nyelat ngorang tu tadi kadang-kadang kita itu Siti, kita kenangi kita itu ngajak kumpul eh. Siti cara hidup kita nas pakal.
1: Mm-hmm.
0: Kelebih lagi kenangi yang kadang-kadang utai ko kita tadi utai ke nana namanya tentangnya kena sensitif pas kedah orang.
1: Iya.
0: Yeah. Aku kan nama aku ngenang ke kumpul suba dalam tahun 2003 2004 dia nak saling ingat kumih aku lagi nampung pelajar sebuah dah.
1: No.
0: Keterubah ya, terbaik di menua Melayu. Lagi semester 1 sebuah. Aku neng awak namanya Budi yang ni lagi dia kamsis kami sebuah.
1: No.
0: Ba asrama. Dan neng awak namanya pupendang. Semester 2 kami tadi di asura keluar hingga rumah beliau. Lepas semester 1 banyak diberi lagi ngagai. Anam biaya ke baru ngeregister atau ke baru tamak dah.
1: No.
0: Jadi nyak meh keterubah ya tu baru mamat nyelat mamat. Tak aku siku-siku ja iban. Aku siku-siku ja iban Arie Sarawak maya. Tenyelat mansa orang bukai. Mayu tai ke dipelajar aku warinya. Kelebih lagi ba daya hidup orang bukai. Keti sidak ya ba jam tu nama tiga gak sidak ya. Jam tu nama tiga gak sidak ya. Utanya nanti ba aku deh. Rindu aku kan rindu nama dia nemu nemu explore siti dunia baru.
1: Baru.
0: Artinya dia nade baru dia perlu yang ke dek ya berkata mesti aku nak. Lepas nanti kita itu nampi orang bukan kadang kamu nak kita itu. Cara orangnya kita mesti kak ngemaruah ke diri nanti dia kak survive atau ke tan bah society-nya tadi. Nggak jadi di rumahnya nyok aku jadi pulau kurang nggak jadi.
1: Nggak jadi. Sama bisa penerbangnya ketua lah pak gawak pak. Hotel di Semenanjung amak iku deknya tadi au laban bulai ngobansa bukai pihak mega bangsa di Muna Filipin bekenya amat munyi kedai
0: tau.
1: Kita mayu belajar tentang cara orang bukai
0: kan betul betul betul, betul. Dari hidup ya pemakai ya au jadi bakal
1: jaku ya
0: maya sida sembiang bekeni bawa tentang pengharap sida ya maya ke di pelajar kita jadi tu baku dari situ utaya ke positif ya penemu kita lalu tambah
1: bertambah
0: lalu mayu kita ketemu oh maya tahu di nato jaku lepas sida penuh sembiang nato munyi nato tacu ini mesti dia maya contoh tentang sida pun maya juga belajar dari aku kalau lebih lagi bahas tentang cara hidup kita iban sila pun penyu belajar mimin nyak ke mana tu kadang-kadang kita tu mesti keluar area keluar dari kota keluar area kerungan kita tempu ngambil ke penemu kita tu tambah apa salah nanti melawan majak ke diri sekelnya tadi dah nuan ada kini-kini lapan dunia tu nuan lu ngasai tempu betul belum ah
1: betul
0: ah main ke lapan dia tanya belum ah jadi oh betul macam mana salah tiga ke kalau betul pernah dikibakan bakanya belum ah okay nyak tadi bah kami luain tang ketiba gaya kita semua peringan ada salah tahu post komen kita
1: ngegaya Facebook komen mito
0: aku tak baca sikit dulu ke introduction ya
1: iya selamat pagi ngegaya ani tinggi ya selamat pagi ngegaya sedua aku ya madah ke gaya hari bak menua silap betuang mana nada penangguh nyelat bangsa bukai ku ya
0: tahu
1: bangsa bukai pen cukup mana ngau berpaki ya
0: betul siaman
1: cara kita impor juga mai mulai ngos tidaknya
0: apa mai kita
1: ya aku ya ya bisa sidak ke kalak berbakti ianya ngau tudai ini ku ya namulah ku ya terima kasih memai wah ku ya engkau ya tau jenis saya mesra alam tau
0: iya iya iya tau tau jadinya tadi lepas kita tu pemai bunyinya okey jadi datu lagi kita ya maca lagi sekali komen kebuka ini GB tentang sebenarnya lagi terus peninggal semua berperindahan pada pagi wai kita pagi tu lagu kedepai Winnie Albert Bisik Gantinua.

Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, mayu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai. Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bangsa? Lagu Bidayuh.

Bawang.

0: Yang tadi setiap hari program TVC dikeluarkan, kami dibagi ban YFM. Yang tadi lagu irama etnik Apupu Bangsa. Kita ada muah menua kita Sarawak tentang ngembuan mayuah macam berapa bangsa ya kebisi ini hatinya gibi. Jadi munyiku kita tadi kadang-kadang kita nak uleh kenggai kita tu nyau nyelat orang ya kebukai. Okey, jadi sebab pagi muka kagai Madam Alice Jawan kita ke pagi tu bisi nganjung komen sama hari dua. Okey, jadi nyelat orang buka tu tiba yang pu segi udah kebiasaan. Okey, lapan nemu orang bukai hari segi kelebihan bak maya pengawak ngapa muka community nur maya bergulai. Jadi enggak wati kita buka kena meh peluangnya tadi belajar dari sida lebih lagi ngermai ke kawal atau network kita. Aha, lalu pihak mega kita itu tadi tahu kunci ke mega tuju ngagai bala kaban kelebih lagi serakup kita semua. Yeah. Itu ke kawal kita yang ngau semua bangsa tadi nang ya rat belama pihak ku ya.
1: Nya tadi Datuk Alice Jawan. Selamat pagi Datuk ya.
0: Ya. Okey, jadi siapa lagi?
1: Dan mereka semua pagi mega ngagai peningan kita hari Richard Unop tau. Saya jalan ke pengawak ke senuai mana gaya hari kami ke bak simpang semunya urus semunya. Jadi ya kita siko-siko nyelat orang contoh maya bergulai bekerja mesti ninga utai kurang.
0: Ya.
1: Kedua mulut nak kemereh. Nak malu tanya. Tajak pan orang nak dikala dia tujuan yang kurang.
0: Betul enggak? Lepas kita itu tadi, Siti ia keguna ba Nur kita itu tadi bergulai dengan Mesia Maiwa. Kelebih lagi lebih banyak nuan itu tadi pansut dari comfort zone. Zone selesa kita pun. Ini anang nak nemu pertanyaan atau kengaun orang. Lepas dalam kita bergulai itu jarang orang itu bisik. Kepada jarang orang itu nyirit kita. Ya mesti kita itu pandai-pandai main diri bergulai dengan orang. Kadang-kadang nanti di kelalu diau bahas titik kelompok atau ke bahas tirapan tadi. Kalau diau kiri selalu duduk bah uju-uju orang nak ngulai orang. Orang banyak kaya ciruah kita. Anak sampai titik level itu tadi. Belum banyak kita ke bergulai dengan pangan diri. Kita itu tadi nyau kelalu bakal ke ketik tanya buat tu.
1: Keras sumbang.
0: Keras sumbang. Senangnya nak berpeda orang lagi. Lepas ni kalau nak ngati ke diri deh. Amunnya kami lagi sekolah sebab nembiak ke punya. Sawa udah sebut kami bisa ngembuan tayurnya. Bisa cari kembuan, mana bergulai dengan orang. Kemuk. Aku nyam boleh buyuk boleh nakal mai ke diri. Okey, sama pagi megah gagai peningah kita pagi tu Agnes sungguh tinggi. Jadi ku ya berkenaan ke bab ngawak nyelat orang apu suba maya ke gawat tak siku-siku aja mai iban dalam upis dia begulai ngau pupu bangsa ya kebukai menua agak worldwide mayanya. Jadi pak tungkah ya siga main nantunya di lain maya saya leban utai tu nyong berubah magang ni 360 darjah bertukar magang tang piap ga nyamai ga nyong gulai ngau orang ke pupura baban 18 keterubah ya kita boleh ngasai kita tu ya bak pemakai ya baru ya kita nak makai anu anu mimik tu campur belacan campurnya semua tanya udah moyo macam masa ya kenya lalu ke setiap lagi nyentuh ke dia tu moyo meh utai bukai ya ke dia temu ke lebih lagi boleh kurang kayak kelebih lagi baru nemu nanti utai ngenyamai ikan salmon. Patut tanya utainya sesirapan nyebrangat ke Malaya. Amaya, isa sirap saya lampang itu jual ba makian ya. Dia kalau ngujinya ya gibi.
1: Bisa ke mendana berani nyapainya berpuluhan bisa ratus serganya.
0: Ya, kemudian aku bisa atikan nyapainya. Entang ngenak nanti ku beli telepi apa tang ai. Pama diri ulah 3 hari ku makainya.
1: 3 hari ya.
0: Nya bapa lampang yang jadi sirap kerenya. Masa ni kanya
1: 60 70 harga.
0: Bedau ge nantinya udah tiap mayau kita.
1: Ayah.
0: Okey, jadi atau terus amrina peringat dulu pagi tahu sudah macam komen ke bukaan ke bi. Ke sekali tahu kita berjoget dengan lagu kedebai ya. Ke jelma pagi tahu joget buah pria.

0: Dalam City of Peace, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingau pangandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: YFM Penggerak Pagi
2: YFM.
3: Ya, Hakim Meniaga Penggerak Pagi YFM. Kita pagi hari 2 tu Negeri B.
2: Ya. Jadi ya, sekali tu Hakim macam sekedar pesan pesan ke sekedar komen nanti kalau peningat kita Jem Nuyeng selamat pagi. Jadi selamat pagi DJ Uncle Stone dengan Nancy ku ya. Bapak aku pindah kerja dari pusat kegiatan Guru Sri Aman Bapak SK Tui Debayak.
3: Tui. Orang menuanya. Ah,
2: lawan TUI.
3: Ah, sebab itu kita sebab Tui nemu kon menuanya.
2: Ada banyak tahun 2004 sebab. Mai kenangan manis semua nembi tulian-tulian bangsa Melayu ngau bala cikgu pen semua Melayu.
3: Oh, dah yo nyo. Dah yo yo yo.
2: Nak siko aku ajak Iban nyelak tidak lama ke dia serumah baik guru besar seluruh beranau saya ke ngatur dunia cara ngubat sekolah sakit dari segi akademik dan fizikal ukai muji direk ke ya laman ke cukup main penemu tik di tangkian di kumai bala pengajar bisik nangkian main pengaruh itu tidak ya mari lihat UPSR 27% sampai aku pindah 2012 ke 72% tinggal 3% nya dekat boleh kumai kementerian new dia jadi aku rajin ngubah ngena idea kreativiti pejabat am serta bilik guru lawan semua sekolah kecemerlang berpun pejabat am serta bilik guru ke konduktif data melumat up to date lantang senang alai bekerja setiap hari rindu amat gawat cara teamwork

0: sida pi PIBJ meda semua utai bertukar jadi anak sida epen pulai sekolah nusui ngaga painai mayu utai berubah mana mayu hage ke berjaku iban sida ngau aku lama mayu bisa pengalaman kerja bak sekolah di Kapit tau sekolah ya tau ngajar bak sekolah Melayu
1: tau. Ah lama nama kita mu ASK tuik tau nen tuik tau ya nang ya segi apa menua kampung ah kampung-kampung kita iban ya genturung peniaw banyak ya genturung peniaw segi Melayu lalu mayu orang dia nang ya berjaku laut.
0: Ya.
1: Jaku laut kaku tadi ukai jaku laut Melayu saya awak kau kita si.
0: Ya ukai Melayu
1: sawah. Nah, laut sawah dalam gi punya laut ya. Hau. Hau yo. Nak yo deh. Ninye. Te kenya ya.
0: Apo landiak mandek tu. Ada nak bisi terbawa ya.
1: Deh. Memet dah minya tu. Tang kenang ke laban bukan nyam-nyam ke laban aku sopan main sekolah abah betuang mainnya sekolah teknik betuang mainnya sebab aku pun nyelat bangsa si datu laban kami sebab bab budi yang sikit dia nak tahu siti biliknya nak tahu tu iban-iban ja nak ya ge main empat sebab mesti dicampur megang ni nak kak kusinya di iya ke roommate kutu tadi mayu ah tunggak kura ke seribas hanya di munyi si danang nyoyoyo lah. Okey, jadi okey, jadi selamat pagi mengagai peningat kita ke bisi mate ke penemu yang stanto tak ke penerbak ya dan sebab pergi ngagai Daniel Wolfgang kunol peningat kita pagi tu. Utai tu nang ya udah di asai kiampu. Jadi tip ya senang aja okey. Kita mesti ngemaruah ke dulu meh diri tu. Anang kalau ka tinggi ari urang. Mm-hmm. Jadi anang sesekali kita ngumbai tu tak tinggi ja belum penemu lalu pandai gi ari urang bukai. Mm-hmm. Urang bukai engka uliah lebih tinggi dari kita kita nak nemu lapan ku ya tadi sumbong jaku sigi nda tahu sesekali berubah meh kita lebak ke diri nyelat urang. Nyam lapan kita tu tadi aman kok kita kita tu dah terbak begitu deh. Mm-hmm. Nyamai ketuk kita tu menantang kita nak nemu ba orangnya tadi kadanya mana gari kita.
0: Iya betul.
1: Mm-hmm. Jadi kita meda orang tadi ana sesekali kita ngemaruh ke city society contoh atau bekat tua tu dah tari negeri. Mhm. Anyo orang cintua temu dia obat celok kampung dan. Mm-hmm. Ana ni ngumbai ke diri oh kami dan kami tu kami dan kadana orang di menua tu tadi. Orang di menua orang ba celok kampung tu tadi pandai gari deh.
0: Yeah.
1: Tahu kenyata bisik gi ari deh.
0: Yeah.
1: Okay. Tu lagi terus maca komen peringa. Udah tu lagi tentang sebenarnya. Lagi terus berperingang bak duo pagi ngau. Siti lagu ya ke udah mujur nyingkang ngagai final ACSJ ya ke 9 tu ila lagu kedibai Raban Tanah Bernyang. Terima meh Arisa.

0: Ajar tadi lagu Arisa, Ariben, Tanah Bernyang, Gaby. Amaya yeah. Lagu tu main ngasuk ku kesal main semifinal. Mu nama kebuah?
1: Nama
0: kebuah? Kuma ku black out mainnya. Tengah-tengah itu mu padam nasi api. Nama hati tetap nanti karan ke ku sekali. Pap, lagu baru. Nampun munya gimmick sih dah ya. Aku mengumbainya tadi kami black out mainnya.
1: Pengarati ngai kumpulan
0: Tanah Bernyang tadi.
1: Nama mana lagu Arisanya.
0: Dia bukan mana-mana aja. Aku mendah sih dah ya. Bekau rekan nurun belian.
1: Oh, no, saya rock sih dah ya. Rock
0: Iban sih dah ya. Okey, boleh baru kecita tua berkenang kecita bah kita itu nyelat orang ke pagi tu.
1: Iya, Jonikel Juan tadi udah na.
0: Eh, udah saya go.
1: Iya, selamat pagi, Jonikel Juan. Jadi ku ya bak topik tu ku ya patut diingat kita pasti kedua keadaan ngelingik kita dulu ku ya. Ada berjimat-jimat masuk ke jakok tau ke penemu diri. Mayu agak kita mendiang jakok randau orang hari kita ti jakok bak perkara ti nak nemu pemenal ya. Dengar dulu jakok orang ti bisa peluang tau nampil randau. Uranya ngau jakuk siro serta penuh basa buai penyumbuang.
0: Au.
1: Atai ke ya. Serta naru ngemaruh ke diri ngocara umat ku ya tau penemu ya ante kita nyelat urang.
0: Betul. Antang aku siti tu pengingat ko mai pulai cita ku ke bagi belajar bas nan juang dia coba artinya gibir eh. Memang nyelat urang bisi aku kan nyana siti bang satu cukup pedih aku kemai diri begulai ku sidak ya. Laban di nemu kami dia coba mayar bo aku bas sem satu. Nanti hari lima nang mayu sunyi le laban orang nyemai sembiang. Nyari aku tu dia laban ke kelompok yang ketinggal ba kamsi dan lain mayu. Jadi ya ketinggalnya aku ngau bisik balak kaban India ada sama ngaku kelas ngaku yakin itu. Lebih aku nitiya begulai ku sidak. Aku benar kan nitiya. Flow, cara sidak ya. Nah oleh maswa, dia mau nama kuban nah oleh maswa. Dalam sidak berandau, aku nak mau sapa bagi ke berandau.
1: Dalam, berkenai kenya?
0: Ni nak tau, kami contoh, bisa lima ikut, enam ikut yang kami lipat dengan kaum aku deh. Lima ikut tengah aku nya, lima belak berjaku. Aku nak mau sapa keningan, sapa ke berjaku.
1: Tau tentu India.
0: Enyam ke aku? Aku nak mau sapa bagi ke berjaku, sapa bagi keningan. Jadi ya kena tu kira ala-alah makanya tenuju aku ke gamal entah aku nak muya biak aku ke biak aku ngusapa lah biak aku tak tamil ke uji keluar kau kita
1: ya berlingi-lingi kini
0: okey kau mendah sidak tu tanya nah mana sidak ya
1: sige cara sidak ya
0: kan cara sidak ya bukan kita sidak tu pasti ke bahasa biak aku menyelepak belak-belak biak aku belanya penyelepak pengandirinan mu sapa-sapa bagi ninga sapa bagi ke biak aku.
1: Bakal kena imayangnya ni ya.
0: Ya, aku memangnya jakuk ke pelajar aku, jakuk Pantai Timur. Okey, kemudian dia mau ulit titi ya, mesti mayangin masuk-masuk. Nanti bakal jakuk utaranya, ulit sekali masuk aku. Laman mayu kaban ke sebelah dah, sebelah dah. Ya, mengkah hari dia bah typing perak, typing tu ya jakuk dah ke utara kini ya. Typing kedah, nang dah hang-hang semua terkenyak meh. Ini ya jakuk perak ni, bos gini aku dia utang. Ya, kepedih aku India.
1: Sikit India.
0: Pedih melah kuka belajar nguji, kuka belajar jakuknya. Pedih aku laman, sida ya siti, biaku yang pahatnya.
1: Saya tinggi ke jakuk, kuma ikat nganuk ga?
0: Nah, dan sikit cara hidup jakuknya. Udahnya nanti dia belajar ninga jakuk sida ya. Sida ya belak biakunya mau bagi-bagi kat depan dia dia belajar.
1: Ya. Dan kemerah gak bansanya.
0: Amat. Hari ini gak bungulai sih, ngol sida ya. Laman aku pun bisa kayak bola apa sungai sipot coba deh bisa kau gangkat aku India dan coba deh jadi udah aku Dubai ngintu di Pak Bali po amar rindu ah ya iya nak bakal dia mendapat film terus tanya nak ya lain gi vibe yang main di Pak Bali itu
1: ngenang ke di Pak Bali itu tuan bisa sekarang aku di baik sila ngabang telak ngabang ku ke rumah sila itu tak break nemu dek ruti bakal
0: lalai ke bu kuning ah
1: ya ke kering.
0: Aau,
1: kering. Tikau ke bapa lah udua, tuan meletup. Nemu nak gue nya tu.
0: Nemu gue, kalah ngejeng pe. Dia nemu ketegalnya ame. Kira sehari lebih aku nanti ngasai kutai. Kurang makai utenya, aku kue skalanya deh. Empat romi mimihan, nak empat mimi patut ya. Kita nak nemu tu tegam sekali. Kutainya aku mula asai aku skampiat gula habis. Orang makan jadi pot mimimir. Oh. Kita ini nemu tegam sekali. Ini nak aku dari amat tersari nanti saya utai. Ya kemana? Nanti yang saya utai lagi. Teman ini saya dari nyawa.
2: Amatnya.
0: Tanya tempat semua tabar megang ujung lebar dan makan tanya manis.
2: Ya, kaku berkeni kita cara kita nyelat orang.
0: Amat.
2: Yang jelek nih.
0: Ya, kapan yang lara aku? Eh, apa pasal aku mau makan cuma cawa aduk. Sampai besok baru kemana rasa lagi. Ya, orang patah mimir orang. Kita itu nak mau mana yang bakal ke roti tusuk kita yang kalah ini segar segam sekali bau mulut. Ya buat tadi pengingat kita.
2: Pengingatnya malah pengingat ya pengalaman kami dua untuk nyelat bangsa orang bukai.
0: Okey jadi itu pernah saya tiba pengujuang yeah. Tanya pihak punya kita.
2: Okey belalak meh.
0: Dan pengrindu kita itu boleh orang bukai Siti Jabunya baru dia tu tadi. Kita mesti menah ke orang bukai ngambil menah kita itu bunyi ke lagu dari Richmond Mursi itu ngambil kita dikerindu kurang
2: ya ngatuk mumpak derlaku
0: ngalaku bye bye.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu, lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
3: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
4: Jom layan Media FM.

0: Ya, 9.23 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia. Dan ditemankan saya Faz,
1: LY,
2: Dom
3: dan Sir.
0: Ya, di geng pagi di Miria FM untuk pagi ini. Ha, apa khabar kita semua?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja. Kalau LY di sini, tak tahulah
0: Dom macam mana Dom pagi ni?
2: Okay.
0: Cukup tidur semalam?
2: Cukup.
0: Tidur pukul 8 malam atau 12 malam?
2: 12 malam.
1: Of course. Habis-habis waktu.
0: So, 8 malam? 9 malam?
3: 9.
1: Pas. Kalau selalunya orang katakan kita tidur pada 12 tengah malam, kita selalu nak bertukar. Bertukar jadi apa?
0: Bertukar jadi burung hantu.
1: Burung hantu kah? Sila bertukar jadi roh kita terbang. Ya, benar.
0: Benar.
1: Benar lah Pak. Selalu kan kalau kita dengar orang tua kan cakap-cakap kan, tidur lagi. Kelak tu ada hantu kan, dia momokkan dengan cerita hantu kan. Tapi selalunya ada juga orang tua wadah tek. Bila kita tidur kan, roh kita gentayangan. Gentayangan macam
0: yang tek nak.
1: Maksudnya kita mimpi lah Pak.
0: Yalah, Pak kata Mama Sofia tu. Salam sayang dari Mama Sofia. Okay, selamat Mama pagi Sofia. Semua Mama Sofia. Awal tidur malam katanya.
1: Awal. Pukul berapa Mama? Mama memang awal tidur lah. Sebenarnya awal paginya. Kena pagi. Bangun awal lah.
0: Yalah kan. Okay, pertemuan kita untuk hari Selasa hari ini, 4 Ogos 2026 persamaan dengan 20 Safar 1448. Bagus betul. Si sabar-sabar 2028.
2: Yalah, 2 tahun
1: ni. Yalah, kami pada betul bulan apa, bulan Ogos kah? Cubalah bulan 12 terus nak.
0: Jangan cepat sangat tapi, lah Ogos.
1: Tapi sekarang kita terlampau jauh. Over juga 2 tahun lebih awal kan.
0: Dia dah tahu kan. Ada sinar di tahun 2020.
1: Alhamdulillah, amin. Sinar apa ya Fas?
0: Sinar nur matahari di luar sana.
1: Yang cerah.
0: Oh cerah, tapi ni hujan-hujan.
1: Oh tadi kah?
0: Hujan panas.
1: Panas.
0: Betul.
1: Okay, mungkin.
0: Dia berkenur, sebelah berkenur ataupun sebelah lambai nun. Memang dah gelap lah tak lah.
1: Okay.
0: Dan juga info cuaca seketika nanti. Kita bersama dengan siapa? Sebelum tu kita nak dengar dulu lagu ini semua. Walaupun tanda tak ada, tak tanda.
1: Tanda tak ada.
0: Just awan gelap aja. Apa maksud tanda?
1: Ya, bang.
3: Guntur.
0: Saya dah. Just awan gelap aja. Tapi kita harapkan cerah. Ya lah.

0: dalam maklumat.
1: Info cuaca di Minit M.
0: Ya, masih lagi bertemankan Fas, LY, Dom dan juga Sir menemani anda untuk pagi ini. Okey, pagi tadi kita tengok cuaca pagi tadi kan. Kita, gelap, pajak kan. Mendung.
2: Fas padah tadi kan. Hujan panas.
0: Fas keluar dari kereta pun nak masuk ke ofis pun tak berpayung. Palak dah kena hujan panas ya. Faham-faham lah kita. Sampai tengah hari lepas ya. Lalulah penin palak musik demam.
2: Oh, tu dah. Walah kasih.
0: Ya, dah tak.
2: Itulah yang berpayung tadi masuk ofis.
0: Betul. Yalah orang kata lebih sesuai lagu yang mengatakan sedia aku payung sebelum hujan.
2: Ya, sedia aku payung.
0: Yalah sediakan aku payung sebelum hujan.
2: Siapa yang sediakan payung untuk kita, Fas?
0: Adalah dalam kereta.
2: Oh, dalam kereta.
0: Okey, untuk mengetahui dalam cuaca kita hari ini, sepanjang hari ini, kita bersama dengan siapa?
2: Surya.
0: Assalamualaikum, Surya.
3: Assalamualaikum.
0: Apa khabar Surya pagi tu? Dengar bunyi.
3: Alhamdulillah
2: sehat.
0: Bunyi bertukang-tukang Surya. Tengah melantak paku di dinding kah Surya?
3: Sedahlah.
2: Yes. Apa yang didengar kita, Fas?
0: Ada kami dengar deh.
2: Ketang-ketung. Yang si tahu kami. Okey Surya. Soalan pertama lah daripada Fas. Mestinya akan madah.
0: Apa sarapan kita pagi tu, Surya?
3: Kita belum lagi sarapan.
0: Sama lah kita, Surya. Kami pun diet pagi, Surya.
2: Katanya. Okey lah. Kalau belum sarapan sama-sama, kalau kita sarapan sama-sama lah, okey? Okey, Fas?
0: Okey, boleh.
2: Okey, Surya. Untuk cuaca hari tu macam ni.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya sebutkan dengan ramalan cuaca untuk bahagian diri berbuat puasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini tiada hujan. Pada petang ini debu petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Untuk kendala laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dengan angin bertiup dari arah utara timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan bulan di antara 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Bella DJ, itu saja puasa untuk pagi ini dari pejabat meteorologi ini.
0: Tapi suara Surya walaupunnya belum sarapan tetap ceria kan?
2: Oh, tetap bertenaga. Semangatnya bagi tu. Okey Surya, terima kasih. Semoga mojo joro semuanya untuk tugasan pada hari tu. Okey Surya. Assalamualaikum.
0: Ya, itu dia Surya dari Jabatan Meteorologi untuk ramalan cuaca kita sepanjang hari ini. Petang tadi diramalkan hujan ataupun ribut petir di beberapa tempat.
2: Betul. Tadi kita mana hujan kan? Di kawasan RTM tu tadi nak. Ada yang hantar PM dengan kami tu yang mana hujan dari sekolah SM Science menuju ke Bahkam Nun. Hujan katanya. Benar lah ya hujan.
0: Hujan yang turun bagaikan mutiara.
2: Senyum sesak dari jauh. Kalau yang macam mutiara ataupun yang mutiara, memang ramai orang akan ambil kan. Bulat si kan. Memang kan.
0: Si mata mutiara, mata duit.
2: Mata kami orang semua mata duitan. Kan untuk zaman now bah.
4: Yalah semua.
2: Si kan mata daun.
0: Si lah kami zaman kesihatan gini tu. Diberi kesihatan yang baik. Okey lah.
2: Alhamdulillah. Ya memang lah Fas. Tapi kita selalu mada tu gurauan je lah. Bila kita naga ayat, wow, kita mana nak. Orang mana kita mata duitan nak. Tapi zaman sekarang Fah, zaman now, memangnya iyalah zaman now, memang uangnya penting ya.
5: Tapi segala-galanya perlu uang.
2: Betul dengan iyalah, kita
0: mudah sakit, mudah merisak ya kelak.
2: Betul juga sama. Sama juga kita perlu uang untuk berobat.
0: Okeylah, benanglah kita tiga.
2: Kalah kita merepuk. Kalah dah kan? Lebih baik kita kalah awal, Fah.
0: Layak dah lah. Kambil lagu Nustan tu untuk lambat. Malas nak melayan tau orang.
2: Okeylah, hanya di geng pagi.

0: macam-macam petua hanya di Mili FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian petua kita pada hari ini ialah petua merawat ubat kudis. Petua rawatan kudis. Jika kulit anda berkudis, anda boleh mengubati dengan mudah dan caranya sangat senang. Iaitu, caranya ambil kulit pisang kapas, gosokkan pada kudis anda. Cara ini hendaklah anda lakukan 2 kali sehari sehingga sembuh. Dan cara ini sangat baik dalam merawat kudis.
2: Jom dengarkan macam-macam petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua. Mir FM Mesra 912. Game pagi bersama Hafa dan Emma.
3: Ya, kembali lagi kita di Game Pagi Mir FM untuk hari Selasa, hari ini 4 Ogos 2026. Ha, mana betul sebutannya? Ha, betul kan Kalfas?
4: LY?
5: Dom?
6: Sir.
4: Macam-macam cerita yang tu maklumat.
3: Si macam cerita kung fu aja tanya. Cerita kung fu
4: dan kan. Betul lah, betul.
3: Okey, dan juga kepada anda pun tengah memandu, tengah bertugas dan juga pada hari tu tengah bekerja macam kita tu kan. Selamat bekerja kepada kita orang semua. Ada yang bulan 8 tu dah mula bertugas secara hybrid kan?
4: Hybrid.
3: Okey, hybrid bermula pak hybrid. Mungkin hari Senin kerja, hari Selasa dia kerja di rumah.
5: Work from home.
4: Macam kita zaman-zaman kita ya, ba.
3: Zaman PKP tu, zaman COVID tu. Seperti kita tahu kan, bulan 8 sudah bermula untuk bekerja secara hybrid tu kan?
4: Hybrid. Okay.
3: Kita ada ke? Kita ada ke?
4: Ya, kelak lah akan dibincang. Tapi Fas, mengenang kembali pada apa PKP dulu kan? Kita bekerja dari rumah, kita orang pun semua kita di kawalan apa? Penjarakan sosial lah, apa-apa semuanya kan.
3: Tapi kami rasa zaman PKP, kami work from home, kami rasa kami lebih diet, lebih kurus.
4: Sama Fas.
3: Sebab kerja rumah si habis-habis tu. Lepas pula cuci baju, sambung lagi vacuum. Lepas vacuum, cuci lagi tingkap. Cuci lagi kereta. Rumput dekat belakang panjang.
4: Macam work from home.
3: Lepas kerja
4: bukannya
3: lagi.
4: Bukannya bersedia depan laptopnya.
3: Lepas bersedia lagi depan laptop komputer kita.
4: Tapi benar-benar Fas, bila kita berada di rumah kan, mungkin kita rasa kalau kita berada di rumah, kita rasa macam dah selalu berada di rumah kan, jadi kita macam set the mood nak makan. Masa ya jua resepi-resepi yang apa rare yang semua keluar kan, viral semua kan, semua kita ada boleh cuba, semua ada cuba.
5: Coffee Dragon.
4: Fas, apa yang Fas cuba? Apa yang kita pernah saya ada cuba?
3: Yang kami cuba ke? Boleh kek batik ya.
4: Kek batik. Paling senang tapi benar-benar.
3: Kami senang lah.
4: Bukannya pada kita si keluar, memang kita keluar, tapi ada nyempun masalah dengan serta apa tadi, memo kita mesti mbak Fas. Memo mesti ada kan, kita nak berjalan sebab ada sekatan jalan raya ya Tino.
3: Betul.
4: Pada kita pergi sini, pergi kerja. Okey. Okey lah, dapat ada memo tu nak.
5: Kelas je time ya. SPM.
4: SPM. Ada turun je lah. Ataupun di rumah je.
5: Tahun kedua aja yang turun.
3: Masa PKP kita 2 SPM.
4: Belajar di rumah.
3: Nasib kami lagi form 3 masa ya.
4: Sampai tua sampai muda. Kami pun dah sih faham dah kita apa dipadahnya sia. Baterinya low. On lah nya bah.
3: Sikit info tu kita nak kongsikan. Ujung minggu tu berlangsungnya
4: ada konsert tu.
3: Betul, konsert seni budaya. Jadi berkenaan dengan Ratu Ikon Busan dan Warisan SMK Marudi 2026. Ayu hadir pada
5: 8 Ogos.
3: Di sini tu?
4: Di sini.
5: Di Marudi. Lebih tepatnya Dewan Suara Marudi.
4: Okey.
3: Pukul berapa?
5: Pukul 6 petang.
4: Start pukul 6 petang.
5: Dan tiket bermula daripada harga RM15.
4: Ya, ada jual tiket lah sebenarnya tu nak. Maksudnya tadi segala apa yang kita mau tahu berkenaan

0: boleh dihubungi melalui talian Cikgu Diana atau Kati Diana atau dekat talian apa, Fas?
1: 019-5358-080.
0: Okey, Cikgu Anderson Jawi Asa, nombornya?
2: 019-484-0089.
0: Dom, Cikgu Betty tak Dom?
3: 013-800-3123.
0: Nangga, biar Gen Z toknya yang berapa ratus, okey? Okey, Cikgu Cheryl, ni boleh dihubungi menerusi 013-558-4030.
1: Ya, itu dia. Info dikongsikan kepada anda semua. Okey, kita dah overrun tu sebenarnya.
0: Siapa?
1: Kita terlajak. Udah, si sempat hilang satu lagu.
0: Oh, okay. Hilang satu lagu.
1: Okey. Lepas tu, kita akan dengan motivasi pagi. Tajuk untuk pagi tu berkenaan dengan lisan baik, hati pun baik.
0: Okey, betul-betul.
1: Sebelum ni kita lanjut lagu tok dia. Kita ke udara lagi.
0: Okeylah, kita ke udara lagi. Francisca Peter.

0: tentang tajuk Hati Baik, Kata-Kata Pun Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, pernahkah kita mendengar seseorang berkata, dia ni mulut je jahat tapi hatinya baik? Kata-kata ini mungkin ada beberapa maksud. Pertamanya, orang tu nak pujuk kita supaya tidak terasa sangat dengan kata-kata jahat kawannya tu. Atau kedua, orang yang berkata jahat tu sebenarnya baik tapi entah kenapa tiba-tiba dia berkata kasar. Atau ketiganya, orang yang berkata kasar itu sebenarnya tidaklah berniat untuk berkata demikian. Mungkin sahaja tersasut. Tuan-puan, sebenarnya dalam badan kita ini ada segumpal darah, yang mana sekiranya ia baik, maka baiklah segala tindak tanduk kita. Namun sekiranya ia jahat, buruk atau busuk, maka buruklah segala tingkah laku kita. Adakah kita tahu apa segumpal darah itu? Tuan-puan, itulah hati kita. Sebenarnya tuan-puan, kita kena sedar bahawa semua perbuatan yang kita lakukan atau perkataan yang kita lafazkan adalah berpunca dari hati kita sendiri. Hati yang baik, maka lafaz yang keluar dari mulut kita sudah tentu baik. Lisan yang sopan santun, susunan kata yang indah dan tersusun. Manakala kalau hati jahat atau busuk, maka tutur kata kita pun akan menjadi busuk dan buruk. Mencela dan mengutuk, memaki hamun, mencarut tak tentu hala. Orang yang sabar, walaupun dia tengah marah, maka dia akan menahan lisannya dari berkata sesuatu yang tidak baik, kerana hatinya itu dididik dengan sabar. Orang yang berfikiran positif, yang lahir dari hati yang positif, akan sentiasa berkata baik atau diam ketika dia marah. Berhati-hatilah apabila berkata-kata, kerana hati yang busuk dapat dihidu melalui lafaz yang keluar dari mulut kita. Sementara orang yang hatinya baik dapat dikenal pasti melalui lafaznya yang baik juga. Jadi, jom kita berkata baik. Tak rugi berkata baik, kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Media FM Mesra Bermak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Hari ini kita nak cerita

0: Tahukah anda, Harimau Malaya adalah haiwan kebangsaan bagi Malaysia? Kalau suka tengok bola, tahulah Harimau Malaya.
1: Game pagi
2: lepas LY, Dom dan juga Sir masih lagi menemani anda semua untuk pagi tu.
3: Betul. Okay. Sebab ini kita akan ke dunia 10 pagi dan sebab itu kita akan ikuti bersama sketsa kami dan juga Zonita.
2: Ya, cerita akan kita DJ Syaz dan juga kita akan dengarkan lagu permintaan daripada siapa tadi?
3: Odi. Pilihan LY juga lah rasa hati LY tadi nak dengar lagu tu. 3-4.
2: Oh, ya kak. Nama lagunya?
3: Okey, bukan lagi kita. Macam maksudnya tadi dulu kita kecil, sekarang tu kita dah besar. Tapi kita tetap orang sama. Dari Razaini, semoga terhibur.
2: Hanya di Geng Pagi.
3: Jumpa lepas tu.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
1: MyClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Media FM.

0: Ya, masuk jam yang kedua fasa LY, Dom dan juga Sir masih lagi menemani anda di hari Selasa, hari ini 4 Ogos 2026 di Bandaraya Midi. Jelas lagi mendengarkan kami melalui frekuensi
1: 98.00.
0: Okey, dan juga
1: dah siap belum? Bunyinya tak.
0: Dengan sepatu roda ke.
1: Okey, apa tak dah apa?
0: Saya nak tanya dah. Nak uji lah dia dua tak. Okey, selain itu frekuensi kita di Suai mendengarkan kami melalui frekuensinya.
1: Siapa pun handphone tak berbunyi tak cuba mengaku.
0: Bukan saya. Tok ya.
1: Saya dah nah. Dah habis tu.
0: Bukan handphone saya juga tok. Okey. Saya dah.
1: Apa leaking tu?
0: Okey, dah saya lagi dah.
1: Okey dah. Apa tu? Se, ambil se. Selain daripada frekuensi kita,
0: selain 98.0, frekuensi kita boleh didengar melalui
2: 95.1.
0: Okay,
1: di sini,
0: Di Bukit Lambe dong.
1: 95.7. Bukan yang ajak fast kita boleh didengari menerusi
0: RTM Click di aplikasi telefon pintar anda. Lebih jelas lagi kan. Sedar bunyi lagi. Lalu dekat bunyi lalu dekat gunung ke bukit ke kat hutan sedar bunyi.
1: Ya betul. Tu lah macam sahabat kita tu teknya ke perjalanan pergi ke Bekenu niah dengan long lama katanya teh. Hanya dengar kita menerusinya sih dengan menerusi radio dari dari apa teh dari kereta. Hanya dengar menerusi RTM Click. Lebih jelas lagi
0: sebab
1: katanya.
0: Betul-betul percuma.
1: Tapi apa-apa pun terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami. Sama ada yang menerusi frekuensi ka, menerusi TT ka, menerusi FB ka, menerusi RTM Click, semuanya betul. Terima kasih banyak-banyak.
0: Terima kasih anda yang menonton secara live dekat di TikTok, di FB, di mana lagi? Mana-mana sajalah boleh mendengarkan kita. Banyak platform di media sosial. Betul lah banyak.
1: Betul lah. Dengar mesti naga muka kita, yang naga dengar suara kita.
0: Betul. Di TikTok kita Miri FM Official. Di FB kita pun Miri FM Official.
1: Miri FM.
0: Yalah.
1: Okey, apa-apa pun yang nak jadi, yang dah baru jadi apa teh, friend kita, terima kasih banyak-banyak. Follow betul. Kita, terima kasih banyak-banyak.
0: Okey, kita nak dengarkan dulu sketsa kami ini terbitan rakan kita DJ Syaz, tajuknya kesinambungan yang lepas-lepas tak lah kan. Jadi lebih laju daripada fikiran.
1: Maksudnya ia cepat kita menaip fast. Si berfikir-fikir lagi ya fast tu. Madah tak jangan lo fast. Dom madah tadi okey boleh kita. Tapi si fikir.
0: Dom lah ya. Dom yang malang tu. Lepas S1
1: tapi Dom madah boleh kita ya. Boleh kita apa? Boleh kita send katanya. Tapi fikir dulu. Kata Dom madah. Yang kita tu si berfikir tak macam kena. Makanya kita dimarah oleh S1.
0: Okey, jom sama-sama kita dengarkan ini dia sketsa kami.
3: Rindu aki dengar ulah sidaknya. Bunyi orang kelahi tapi berisik. Nang ada ajak bahan pakai loya sidak tu. Kadang nyuruh jahit jua hati. Kadang nyuruh keram jua. Bah, pun mau tahu apa nak ke kisah sidak. Dengar aja.
1: Ini kami.
4: Wah, banyaknya mesej masuk pagi tu.
5: Apa salah?
4: Sikit berita tular lagi tu. Kali tu pasal bantuan pelajar.
5: Haish, kali tu kau dah semak si.
4: Ya, aku dah berubah dah woi.
5: Bagus, apa kau pula?
4: Aku baca, aku cari sumber, aku bandingkan.
5: Bagus cara kau tu.
4: Rupanya berita tu si betul.
5: Nah, kau tu nang beri harapan palsu. Berjaya elak buat dosa digital.
4: Alu tetap benar. Macam ni. Okay. Rasa macam superhero dah oi.
5: Tahu si, banyak orang masih terperangkap.
4: Apa tu?
5: Tahu si, banyak orang masih terperangkap.
4: Hei, macam ni ya, ba?
5: Nampak tajuk besar, terus share.
4: Tanpa baca kah?
5: Tanpa fikir.
4: Tanpa semak kah?
5: Tanpa insurasi.
4: Jadi, lebih laju daripada fikiran, no?
5: Betul ya.
4: Sekali tekan, semua kena.
5: Bukan semua kena, tapi ramai yang percaya.
4: Ya, sayalah puncanya dulu.
5: Dulu.
4: Sekarang aku dah berubah. Jadi contoh.
5: Contoh apa ya?
4: Contoh orang yang belajar daripada kesilapan sendiri.
5: Bagus. Ah, ya aku madah korang.
4: Ah, dah ingat dah empat langkah.
5: Apa dia?
4: Satu.
5: Yang pertama,
4: berhenti, jangan terburu-buru.
5: Yang kedua, fikir dulu.
4: Gunakan akal sehat.
5: Yang ketiga, semak dulu.
4: Cari sumber rasmi.
5: Yang keempat, baru kongsi.
4: Kongsi dengan tanggungjawab.
5: Mantap.
4: Yes. Sekarang aku ajak orang lain pula.
5: Serius?
4: Iyalah, dah ada WhatsApp group komuniti bijak.
5: Apa dalam group yang?
4: Ingatkan kawan-kawan, jangan share pantas, semak dulu, fikir dulu, baru kongsi.
5: Power lah.
4: Kita sama-sama hentikan budaya share dulu, fikir kemudian.
5: Betul, betul, betul.
4: Kalau semua orang buat,
5: dunia digital jadi lebih selamat.
4: Keluarga lebih harmoni.
5: Komuniti lebih matang.
4: Dan kita semua jadi
5: pendengar bijak.
4: Yeay.
5: Jari boleh tekan dengan cepat.
4: Tapi fikiran kita yang tentukan arah, mesti pasti semak dulu.

0: Ya, itu The Fuzz, LY, Dom dan juga Sir masih lagi menemani anda di Geng Pagi untuk pagi ni. Okey. LY, topik kita hari tu berkenaan te, nak apa kita pada tadi? Nangis. Berkenaan dengan nangis. Apa tadi?
1: Siapa di antara kita si pernah nangis?
0: Bula gila.
2: Bula gila.
0: Bula gila. Bula gila lagi kecil. Nang bak-bak nangis. Oh.
1: Bukan lagi kecil, Fuzz. Dalam kandungan kita pun dah nangis dah sebenarnya.
0: Ya, betul.
1: Kan? Cuma tanpa suara aja kan. Nah, bila kita lahir ke dunia pun kita nangis juga.
0: Ya, kan?
1: Apa bulat tu macam, aku sebenarnya nangis, saya sebenarnya nangis kat kita kan. Nah, tapi nya ya apa?
0: Bulat ya. Apa tahu lagi dom dengan sir. Dah besar tok dah nangis saja.
1: Kena zinanya nangis.
0: Oh, sir,
1: bangunnya.
0: Bangunnya nangis. Kan sir?
1: Tapi pasti bagus juga kita yalah, bukan
0: manoknya.
1: Tapi kadang-kadang bukan nangis adalah sesuatu yang buat kita apa teh
2: merasa
1: sedih.
0: Ya, secara tiba-tiba kan.
1: Spontan. Semestinya kita menangis kita sedih. Mungkin kita menangis gembira kan.
2: Terharu.
1: Kita nangis menguap.
0: Menguap betul. Menguap pun boleh menyebabkan air mata keluar kan.
1: Kan betul kan.
0: Macam dok bila last nangis.
1: Tapi
2: malam tadi menguap.
0: Kan kita
1: menangis. Nangis menguap lah. Bila kali terakhir kita nangis? Bila tak rasa last tak ni?
3: Time tengok drama.
1: Ni macam DJ S1 ni tu.
0: Lain drama.
1: Drama apa tu? Korea.
3: Drama Korea.
1: Baru-baru tu.
0: Mesti kisahnya dua orang berpisah kan?
3: Pasal family lah.
1: Bukan apa. Fast talk. Ni mengorek sesak tu. Probok
0: tu. Ya, cerita Korea ya. Pasal family. Ni accident pun kejadian tu. Lepas tak familynya teringat antu yang keluar tak kan.
1: Ya. Betul ke sir?
0: Bukan
2: ke sir? Lain cerita.
1: Jadi kita tiga nak tanya-tanya lagi lah. Bila kali terakhir kita rasa kita nangis tu?
0: Kami nguap juga lah.
1: Ula. Ni boleh ikut ya jawapannya.
0: Kami terlampau penat lepas ya te.
1: Kalau terlampau penat kita terus tidur. Saya dah nguap pagi.
0: Masalahnya belum dapat masa untuk tidur.
1: Benar.
0: Sibulah.
2: Kita mesti menyatakan sebab-sebab yang
1: lain. Cuba kita ketawa dengan fast ke.
0: Taulah tiga lawan seorang. Kalah jelah kan. Okeylah. Oh, S1. Nak putarkan lagu permintaan S1 tu, DJ S1 tu. Moon DJ S1 dengar lagu tu terusnya bergoyang.
1: Awaknya selalu ngajak kami. Juara LY kita lagu-lagu tu.
0: Kami pun sama. Mau pergi sini-sini pun pergi kat sini. Jom fast buat lagu tu fast.
1: Belumnya Fal. Tunggu.
0: Tunggunya. Jalah ya kan lagu kegemaran S1 tu. Dengar lagu tu terusnya bergoyang.
1: Dah sedianya tu. Cepat sikit kita.
0: Lagunya apa tu?
1: Air titik ke batu.
0: Lepasnya kita ada Zonita lepasnya. Hanya di Geng Pagi.
1: Mirip asal.

Assalamualaikum. Selamat pagi wanita di luar sana. DJ Syaz kembali untuk pertemuan kita hari ini, Zonita Kapsul Inspirasi Wanita, dari wanita kepada wanita untuk wanita. Tahukah anda, peluang untuk tambah pendapatan ada di sekeliling kita, wahai wanita semua. Jom kita teroka bersama-sama. Anda nak gembira ke? Mesti nak kan? Kalau nak gembira, dengar sini. Jom duduk rapat-rapat. Baik, satu daripada tiga suri rumah di Malaysia sudah mula jana pendapatan sendiri dari rumah. Dengan internet dan media sosial, peluang kini lebih luas dari sebelum ini. Pendapatan sampingan boleh bantu ringankan beban, capai impian dan juga sediakan masa depan keluarga. Bagaimana kita nak raih peluang? Mesti ada tips kan? Saya taklah lokek sangat dengan ilmu kerana saya tahu niat saya dalam Zonita ini nak berkongsi semua yang baik-baik untuk wanita di luar sana. Baik, caranya. Yang pertama, gunakan peluang untuk jual produk dari rumah. Apa produk dari rumah? Makanan, minuman, produk kecantikan, pakaian ataupun barangan kesihatan ataupun banyak lagi lah benda-benda lain yang anda boleh buat. Semuanya mula dari kecil dulu, ikut minat anda. Mungkin anda ada kelebihan khusus mengubah ataupun sebagainya. Semua tu boleh buat duit tau. Jangan main-main. Yang kedua, servis kemahiran anda. Contohnya jahit baju. Anda ni pandai menjahit. Kalau setiap hari raya, baju semua jahit sendiri, tak pernah beli. Tung, kan? Seterusnya, buat kek, design grafik. Lepas tu urus media sosial, buat kuih, buat tuition online, banyak lagi lah. Itu servis kemahiran. Yang ketiga, affiliate marketing. Kita dah tahu Shopee ke Tito ke. Yang ketiga, affiliate marketing. Ini semua kita dah tahu, di mana-mana platform jual beli barang secara dalam talian banyak menyediakan program affiliate marketing. Jadi ini caranya anda boleh kongsi produk yang anda suka dan dapat komisen tanpa perlu simpan stok. Tak payah pening-pening kepala simpan stok, okay? Buat juga cara tu. Dan seterusnya, content creator ni, kepada yang tak malu boleh nampak muka, pandai bercakap depan kamera ataupun nak buat content di belakang kamera, nampak tangan ke, nampak kuali ke, apa-apa sajalah, anda boleh buat kerja content creator ni. Anda kongsi pengalaman, resipi, tips atau tutorial. Ini pun secara tidak langsung dia boleh jana pendapatan dari platform. Contoh TikTok, YouTube, Facebook, semuanya terpulang kepada anda lah, ikut kreativiti masing-masing. Kemudian produk digital, ini yang terakhir, yang kelima. Contoh jual e-book, buat template kemudian jual, buat planner ataupun anda boleh buat kelas online. Sekali buat boleh jual berkali-kali. Contohnya anda buat e-book, anda buat planner, anda buat design 1-2-3 design je lah, kemudian anda jual secara dalam talian ataupun anda boleh promote dengan kawan-kawan anda ataupun sesiapa saja. Orang beli dah berkali-kali, untung kan? Nampak tak? Peluang tu sentiasa ada untuk kita yang mahu berusaha, terutamanya wanita yang nak bantu suami mereka, yang nak bantu keluarga mereka keluar dari kepompong masalah keuangan. Ini peluang anda. Sebab itu saya kongsikan. Jadi anda sebenarnya tak perlu tunggu modal besar. Cukup dengan tekad anda, dengan langkah pertama anda, kita mesti yakin. Ingat, kerana apa? Setiap wanita mampu berdikari dan berjaya. Ingat kata-kata saya ini ya. Ini Zonita bersama dengan saya, DJ Syaz. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Stay cool, stay positif, dari wanita kepada wanita untuk wanita.

0: Ya, kembali lagi Fas LY Dom dan juga Sir menemani anda. Kami berempat masih lagi di Konti Media FM hari ini sehinggalah pukul 12 tengah hari. Ha, dan juga kepada anda pun yang tengah memandu pada pagi ini, berhati-hati kepada kita orang semua. Di sini juga kita orang pergi sikit kisahlah, dari Suai nak ke sini.
1: Dari Suai nak ke
0: Simpangmu biasanya lah. Simpangmu nak ke Nia nak ke Miri.
1: Kebintulu kan. Ke Bakun kan.
0: Marudit. Okay, sama juga Marudit nak ke Miri. Tiba-tiba nak makan nyaman. Dia nak
1: dari
0: pergi Miri.
1: Dari sini saja.
0: Macam biarlah saya dulu diam di Niah dulu nak. Teringin nak makan nyaman. Sanggup saya ke Miri. Semata-mata nak makan nyaman.
1: Pasal kita balik lagi.
0: Pukul
1: berapa?
2: Gila.
1: Malam kah? Nang mantap. Kita wadah tadi. Boleh
0: kita,
1: tahan.
0: Sebab kita dah tahu macam ni laluan jerayanya. Kita dah tahu sini tempat potong. Terpotong lah. Walaupun ada lori trailer.
1: Tu S1 madahnya ke Thailand. Makan
0: tom yam.
1: Bukan disebut-sebut kita tom yam. Kami dah 2-3 hari tu kami gagal mendapatkan tom yam yang sedap. Kita sudah sebut.
0: Okey, dan juga kepada anda pun nak menyampaikan salam juga, boleh menghubungi kita di Konti di 085
1: 42-3634.
0: Ya, untuk anda menyampaikan ucapan. Dan jom kita cuba lain dari pemanggil
1: kita. Cuba kita cobalah. Hello.
0: Siapa di sana?
3: ครับน้องใหม่นะครับพูดนะคะครับคุณครับสวัสดีครับ
1: มาไปที่ไทยแลนด์คิดะเทไ
0: ทยแลนด์
3: ครับผมเป็นชาว
1: บริษัทไอเซียน่าต้องมาซีเซนาเซนต์ต่อเ
0: ซนาเซนต์เซนาเซนต์ดิคราบิกาดิคราบิกา
3: ต้องย้ำไว้นะคะ
0: ครับ
1: Tapi kan apa yang istimewanya Ziana to DJ Fasto nang selalu pergi ke Thailand.
0: Macam saya pergi sempadan saja, masuk ke danau itu seberang saja padang besar.
1: Memang selalu pergi Thailand tok Ziana.
0: Makan nyaman.
1: Yalah nyaman dah nak pergi nyaman. Bukan apa nyaman dah teknya sanggup dari sini tek.
2: Dari Niah ke Miri.
1: Balik pukul 12 terus bertukar. Okey Ziana, buat panggilan dari sini tok Ziana.
3: Ini daripada Miri.
1: Miri tak besar Ziana. Rame bunyinya sia. Ziana buat panggilan dari sini di Miri tok Ziana.
3: Daripada
1: ni tempat kita. Waterfront. Si, ni di waterfront ni mana teh?
0: Oh, di waterfront.
1: Ni ada PM kami. Ni ada PM kami teh. Ya, lah nyamada teh nya mau pergi nyempun apa destinasi percutiannya kelak, nya mau pergi Thailand. Benar kan sana? Kita mada teh noh.
3: Kita nak sampai ke sana ni.
1: Untuk siapa?

0: semoga panjang umur, murah rezeki. Semoga sihat-sihat selalu. Untuk DJ berdua, nanti makan naga liar, nasi lemak sedap-sedap kan?
1: Kap.
2: Kap. Aida terlio ada si ya tu. Susah tu. Okey, terima kasih Zana.
1: Kap.
2: Okey, terima kasih Zana. Jalan baik-baik, okey. Jalan baik-baik orang Semanjung, kita baik-baik. Okey lah. Terima kasih Zana. Jadi itu adalah kita pun apa pelancong sebenarnya. Nya PM kami teh. Nya madahnya baru datang. Nak menyambut. Nah, nak menyambut hari lahir. Nak celebrate.
1: Mem Husna
2: hari birthday-nya hari tu. Yang ke bapa kita si tahu lah. Sama panjang umur murah rezeki.
1: Betul.
2: Okay.
3: Jom kita cuba lain lagi pemanggil kita.
2: Hello.
1: Hello, siapa di sana?
4: Hello.
2: Hello.
1: Hello, siapa tu?
4: Hello.
2: Siapa tu? Atau halu-halu yang tadi?
4: Teka.
1: Betul. N, dari tu kau.
4: Betul.
1: En, apa khabar En?
4: Semasuk.
2: Apa ya?
1: Apa En?
4: Nusru, saya punya dangut.
1: Apa tu En?
4: Nama saya kena seru.
2: Namanya kena seru.
1: Yalah, biasalah dah. Abang Dom kita seru, En.
2: Abang Dom. Okay, En, buat panggilan dari sini tu, En.
1: Dah itu kau tadi.
2: Walaupun yang itu kau, tapi yang mungkin destinasinya lain macam Zena atau tadi bah.
1: Okay.
4: Panggilan sekarang tu nak pergi ke. Tapi Rusia, si boleh madah dekat sini pergi hari tu.
1: Si boleh padah ho.
2: Rusia.
4: Huruf depannya L.
1: Depannya?
5: Bukan.
4: Hurufnya depannya L.
2: L. Dia nak pergi ke Lusut kali.
1: Lusut.
4: Tapi pergi Limpas Brunei.
1: Limbang ataupun Lawas.
4: Betul. Ke Limbang.
1: Kalau ke Limbang.
4: Ada cousin make kahwin hari tu.
2: Cousin ni kahwin.
1: Jangan lupa ikan tahai sekali ya.
2: Limbang kampung ni.
4: Si boleh lah.
2: Okay. Okay, artis tu. No comment. Jangan nyebut jawapan tu. Okay lah. Kita teruskan dengan ucapan tu, En.
4: Janganlah
2: tinggal. Asyik sebab kami orang ada time kami orang tu. Sebab lepas tu ada lagu permintaan daripada sahabat-sahabat titi kita tu.
4: Salam kenal lah kepada Gigi yang berdua
2: Apa
4: khabar?
2: Kalau
1: kita
2: dua kalau
4: DJ LY, DJ
2: Fas,
4: apa khabar?
2: DJ LY, DJ Fas, diam juga lah.
1: Nak cakap dengan Dom dengan Sir.
2: Cuba.
1: Off low, mic kita dua. Off. Cakap lah dengannya dua.
2: Okay, apa kita nak cakap?
1: Hello.
4: Salam kenal. Dah makan ke?
1: Dah ada gerek ke?
2: Yes, boleh. Rahsia.
6: Bukan tanya privacy. Ini belum kita tahu.
2: Jawapan artisnya memang no comment.
1: Perawan tua
2: pun kalau nyabai hati alhamdulillah kan.
4: Nunggu jodoh sampai rumah. Kahwin.
2: Insyaallah. Ada perancangan dah ke, En?
4: Belum lagi.
2: Okeylah.
4: Dari
2: stok
4: nyari jodoh.
2: Siapa? Bawa madah tadi. Ikan di laut, asam di darat, di dalam periuk bertemu jua.
4: Kami bagi panas
2: dulu dia lah. Ada pantun Fas. Sedia kita Fas.
4: Okey, pantun tu Mek tujukan untuk DJ Fas lah.
2: Okey, hebat.
4: Kereta lama sudah berlalu, memampati di hari Minggu. Cinta lama sudah berlalu, cinta sejati yang kutunggu.
2: Lagunya.
4: Lagu mati-matian aku cinta.

0: Mahal ini oh.
1: Mahal ini. Mati-matian.
0: Oh, mati-matian, okey.
2: Okey, ajalah DJ. Apa-apa pun, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Bye.
0: Kita jawab, Fas.
3: Okey, pantun untuk nyata. Walaupun hujan datang menimpa, kami tetap beladang padi. Walaupun tuan memandang harta, kami tetap berlapang hati.
0: Ya, tadi bermatian-matiannya dengar kita ni lagu mati-matian ni kelak kita ni. Harus tunaikan, okey?
3: Okey. Ada lagi pemanggil, sempat ke sih?
0: Sedah. Kelak kita ambil pemanggil kita.
3: Sebab kita ada tetamu pun dah sampai tau. Okey lah. Jom kita lihat duduk lagu tu untuk hiburan anda semua. Permintaan daripada siapa tadi? Lukisan Elvis dan juga bahagia lagi Pici Kota.
0: Okay. Lagu semua lagu yang disuka oleh DJ Fas.
1: Dalam playlist ya.
0: Alhamdulillah. Okey. Untuk budak jenji.
3: Sambil lah kita nak berehat, kita minum dulu.
0: Okey. Minum apa?
3: Minum dulu. Okey. Hanya di Geng Pagi.
0: Miri FM.

0: Okey, kembali lagi kita di Geng Pagi Mirai FM. Fas LY menemani anda untuk pagi ni, Kat LY.
1: Ya, betul lah, Fas.
0: Ada pemanggil lah kita, LY.
1: Kita ada pemanggil. Kita dah dapat pemanggil lah.
0: Cuba.
1: Okey, silakan.
0: Okey, hello. Siapa di sana?
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terkejut saya.
1: Apsah.
2: Apa khabar?
1: Apa baik?
0: Apsah, dari sini kita, dari Berkenu kah? Dari Marudi? Dari Sepurau lah ni tu. Memputus-putus tu.
2: Ni ada Sepurau Mudik pun tu.
1: Ni Marudi.
2: Ingat tak? Balik dari kedai
0: tak? Balik dari kedai. Apa dia beli kita ikan masin?
2: Kami beli sayur, beli pusuk. Beli lau-lau lain ke makan.
0: Okey, lepas tu tengah hari kami dua LY ke rumah.
2: Boleh, tak masalah.
1: Pukul berapa sampai?
0: Pukul berapa masak? Pukul berapa siap masak?
1: Tapi rasanya kan nafsa kalau kami orang sampai siap kelak sejuk dah kan?
0: Sejuk dah. Ikan masin kita yang luka keras.
2: Sampai dia ya kalau 2028 belum pasti.
1: 2028.
2: Kami lah kalau ada sumur di ladang boleh saya numpang mandi. Ada kalau umur ada yang panjang tahun depan kita jumpa lagi.
1: Ay, betul. InsyaAllah. Mesti Fas memang ada lah. LY belum tahu
2: Fas
1: lagi.
2: Fas memang ada. Beberapa kali serempak dengan Fas. Tapi nasib yang malang untuk pasti berjumpa dengan Kunti. Mungkin lain yang jumpa.
0: Nyalah kan. Nyalah kan.
2: Tapi kita dah aja lah.
0: Kita pun anggarkan Mek Kelang-Kelus berikut ke sana ke sini. Jangan Afsah.
2: Oh, benar. Kami tangga kita pun sibuk. Tapi syukur alhamdulillah semua tugas ni semua yang selesai.
1: Selesai
0: semuanya.
2: Tapi kami buat tiga darah hari Apat.
0: Tiga darah? Siapa tu? Tiga darah pingitan tu?
2: Kami jumpa kamu dulu. Macam tiga darah yang upami tiga.
1: Syaz, LY.
2: Kalau di belakang Kunti, tiga darahnya.
1: Mohon di Marudiknya memang tiga darah.
2: Kami
1: minta
2: lagu boleh?
0: Lagu apa tu, Kak Absah?
2: Kalau ada lagu kan Cinta Putih, Putra.
1: Okay. Kita cari
2: Untuk Baba kami gurin di luar ya.
0: Okay, Baba. Nunggu.
2: Liza ada jumpa Baba hari ya.
1: Ada.
2: Untuk sahabat, salam sayang dan salam mindung. Untuk kakak di Kampung Sepurau, semoga sehat selalu lah.
0: Okay,
2: untuk Gigi berdua, InsyaAllah, murah rezeki kita jumpa tahun depan. Dua tahun akan datang.
1: InsyaAllah.
0: Bukan tahun depan, dua tahun akan datang.
2: Okay, makasih Gigi. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Okey, Fas.
0: Ya.
1: Kita dah bersama dengan Afsah. Kita nak dengar lagu permintaannya, Tek. Lagu lama lah. Tapi kita akan bersama selepas tu dengan info tetamu
0: kesihatan.
1: Kita. Info kesihatan.
0: Tajuknya berkenaan dengan penyusuan ibu. Penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari.
1: Ya.
0: Perkukuhkan amalan yang berkesan. Ialah tajuknya.
1: Okey, yang kita akan bersama dengan.
0: Kita bersama dengan Encik Muhammad Khairul bin Mustafa Kamal, Pegawai Sains Pemakanan.
1: Okay, dan di Pejabat Kesihatan Bahagian Media. Okey, selepas itu kita akan bersama.
0: Ya, ini adalah lagu permintaan daripada Afsah kita, Cintakan Putih.

0: Info Kesihatan.
1: Ya, baiklah, info kesihatan untuk pagi ini, ha, macam biasa hari Selasa kita ada segmen info kesihatan.
2: Ya, betul. Dan pastinya setiap minggu
1: hari Selasa kan,
2: kita akan bersama rakan-rakan kita dari Kementerian Kesihatan Malaysia untuk sama-sama berkongsi info kesihatan kita pada setiap hari Selasa lah, Faso.
1: Betul.
2: Okey, kalau minggu lepas kita pun ada kaitan dengan susu ibu.
1: Ada juga berkaitan dengan
2: berkaitan juga dengan susu ibu. Tapi tu untuk penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari. Perkukuhkan amalan yang berkesan. Jadi macam ni, kalau minggu lepas kita dah pun bersama dengan Puan Iman kan, kita apa bercakap berkenaan dengan susu ibu. Kali tu pun berkenaan dengan susu ibu juga.
1: Bersama dengan kita Cik Muhammad Khairul bin Mustafa Kamal, Pegawai Sains Pemakanan Sektor Pemakanan MIRI, Pejabat Kesihatan Bahagian MIRI.
2: Tapi
1: kita nak menyapa dululah.
2: Betul lah.
1: Kilo, apa khabar? Kilo.
2: Udah kantoi jadi siap.
1: Keluar nama kita.
2: Tapi ya, nama manjanya kan.
1: Nama kawan.
2: Aulah. Okey. Okey, kita ucapkan selamat datang sekali lagi sebenarnya. Bukan pertama kali.
1: Khairul, apa khabar Khairul?
3: Okey, alhamdulillah sihat. Apa khabar kita Dek?
2: Alhamdulillah semakin sihat. Cuma nampaknya. Okey, kita bersama dengan Encik Muhammad Khairul bin Mustafa Mustafa Kamal, Pegawai Sains Pemakanan Sektor Pemakanan MIRI dari Pejabat Kesihatan Bahagian MIRI. Jadi bukan pertama kali kita berjumpa kan Encik Khairul kan. Jadi
1: saya kenal dengannya pakai nama biasa.
2: Nama glamour lah. Nama manjanya.
1: Nama sama kami orang pergi sini kita ya.
3: Pergi Sabah.
2: Macam ni boleh jadi nama kilo.
3: Di kampung Nunggah macam ya. Dalam family Nunggah macam ya. Sekampung-kampung Nunggah macam ya.
2: Okey. Lagi senang yalah, kan?
1: Lagi senang. Yalah, kami pernah dipanggilnya kilo juga.
2: Tapi uniklah nama ya kan, Encik Kilo. Encik Kilo juga kami, Encik Khairul. Okey, untuk pagi tu kita berbalik kepada penyusuan susu ibu. Tadi madah susu ibu tu sebagai asas kehidupan lestari kan? Betul kan? Jadi kita nak tahu jugalah untuk sambutan ataupun tema mingguan penyusuan susu ibu sedunia untuk MPSI pada tahun 2026 tu macam ni.
3: Okey, assalamualaikum, salam sejahtera diucapkan kepada pendengar-pendengar lah. Okey, di MIRI FM. Okey, hari itu sebenarnya kami ada membawa lah pendengar-pendengar sekali dengan lah DJ-DJ kita hari itu. Pada 1 sampai 7 Ogos setiap tahun secara global lah sedunia, sambutan berkenaan dengan penyusuan susu ibu tu yang ada di polah lah. Okey, nama minggu ya adalah Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia. Okey, untuk tahun tu nya disambut dengan tema penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari, perkukuhkan amalan yang berkesan ataupun orang putihnya tengok breastfeeding for a sustainable start in life, strengthen what works. Okey. Ya, setiap tahun temanya tu yang akan berubah-ubah lah. Yang mengikut seperti situasi semasa, keperluan dan macam ni, cara macam menyokong, okey, mempromosi dan membantulah komuniti-komuniti kita dalam pengamalan penyusuan susu ibu dalam masyarakat kita. Macam kita sedia tahu lah, penyusuan susu ibu tu yang merupakan makanan ataupun minuman pertama lah dalam kalangan manusia tu kediri nak. Jadi apa yang dapat daripada manusia sendiri adalah sebenarnya yang terbaik, yang akan membawa keterjaminan kesihatan, okay, kelangsungan sumber makanan yang mencukupi untuk kehidupan anak-anak ya, menujunya remaja, menujunya dewasa, menujunya sehingga ke warga emas. Dengan khasiat-khasiat daripada susu ibu yang sendiri sangat signifikan lah membawa kepada faktor kesihatan sehingga ke umur warga emas jamiah sebenarnya.
1: Yalah, betul, sampai ke warga emas.
3: Kita maukan lah sebenarnya.
2: Susu ibu tak banyak manfaatkan.
3: Betul,
2: manfaatkan
3: sangat
2: kan?
3: Banyak manfaatnya ya.
2: Nak jadi fast.
1: Betul. Okey, mungkin kita nak tahu juga apakah sebenarnya fokus. Fokuslah perkara pada MPSI pada tahun 2026 tu lah.
3: Okey. Fokus untuk minggu penyesuaian susu ibu tu ataupun biasa dia ringkas-ringkas biasalah Gen Z ni tu lah.
1: Pendek-pendek.
3: Okey, MPSI itu ya 2026 tu. Okey. Tu sebenarnya kita mau menjamin akan pemakanan yang optimum lah, sebab kita di situ kita pun fokus, kita pun sasaran tu melindungi kesihatan ibu dan bayi yang kediri serta menyokong keterjaminan makanan untuk mengurangkan dalam masa yang sama kadar kemiskinan juga lah. Okey. Seterusnya, penyusuan susu ibu tu juga yang merupakan sumber pemakanan semula jadi yang selamat. Okey, lepas yang kita pastinya berkhasiat, cost effective dan mesra alamnya lah, kerana tidak menjejaskan sumber alam serta membantu mengurangkan kesan perubahan iklim lah. Okey, dan seterusnya juga situ kita sebenarnya fokus kepada pemantauan kemajuan, penilaian impak serta perkongsian amalan terbaik dalam usaha memperkukuhkanlah sokongan kepada ibu yang menyusu dengan susu ibu tu. Okey, situ juga selaras dengan saranan dan apa yang disasarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, dan ada juga lah kita juga biasa akan dengar lah Sustainable Development Goals SDG. Kejayaan amalan penyusuan susu ibu tu sangat-sangat memerlukan sokongan dan komitmen berterusan lah daripada semua pihak untuk memastikan kesejahteraan generasi masa hadapan dan mencapai sasaran SDG tu menjelang tahun 2030. Selamat gila 2030 tu, lebih kurang 4 tahun kurang macam ni lah.
2: Yalah, pejam celik kata orang kan Faso. Dah tahu macam kita tu pun 2026 tu hampir jauh dah ada pukul dah apa bulan 8 dah bulan 8. Ogos semua datang. Okey. Jenis Cik Karul, macam ni pemakanan, keselamatan makanan dan pengurangan kemiskinan dikaitkan dengan amalan PSI itu.
3: Dengan amalan penyusuan susu ibu itu kan. Okey. Di situ poin utama, poin pertama lah yang kami boleh tekankan lah. Okey. Bayi yang disusukan dengan susu ibu tu yang mendapat pemakanan yang optimum serta perlindungan terhadap jangkitan. Kajian-kajian memang ada sentiasa dilakukan lah untuk melihat kebaikan, keberkesanan penyusuan susu ibu tu dari lama dulu lah, dari kami pun belum lahir lagi pun memang dah ada kajian-kajiannya. Memang penyusuan susu ibu sendiri memang ajaib lah sebenarnya, yang memang khas untuk manusia lah. Okay. Dari segi macamnya lawan jangkitan ni nak, dalam susu ibu yang kediri ya ada macam untuk melawan penyakit, untuk mengelakkan macam bayi mendapat contoh macam allergic ke alahan. Okey, lekaya nya akan berubah-ubah juga mengikut situasi juga. Contohlah macam baby ataupun bayi nya demam. Okey, nya gig baby nya gig macam menyusu dengan susu badan. Demam-demamnya ada kajian menunjukkan susu ibu yang kediri yang pun dari segi untuk daya tahan dalam kandungan susu untuk melawan penyakitnya meningkat secara ketara macam biasa-biasanya mungkin sebanyak kuantiti antara contoh-contoh lah yang kita boleh nanggar lah pemakanan optimum. Sebenarnya dengan penyusuan susu ibu tu juga ya dapat meningkatkan dari segi macam pembesarannya yang berkadaran, dari segi macam contoh daripada umur-umurnya kecil nak dari lahir mungkin menuju ke umur 3 bulan. Okey, dari segi zat-zat, okey, contohlah macam orang padah biasa kita dengar kadar karbohidrat ke protein macam ya nak, hanya memang akan berkadarannya si akan macam berlebihan. Okey, untuk menambah perkembangan bayi kecil ya. Tapi mungkin dibandingkan dengan susu yang bukan susu ibu, contoh orang pada susu tepung, susu tin macam ya nak, kandungan-kandungan orang pada zat ya, nya si akan nya si berkadaran gila. Yang macam orang padah statik sama aja macam ya. Mungkin banyak ya kira orang padah kira 10% ya. Tapi mungkin susu ibu tu nah ia akan naik 5%, 10%, 15%. Contoh lebih kurang macamnya lah. Kami menunjukkan lah contoh macam ya. Okey. Okay, ya, daripada keselamatan makanan. Okey, keselamatan makanan tu susu ibu tu memang merupakan sumber makanan yang selamat dan terjamin lah, sebab susu ibu tu nya berasal daripada badan maknya sendiri. Okey, pencemarannya memang akan sangat kurang ataupun boleh dikatakan tiada pencemaran. Berbanding pun macam kita menyediakan dengan susu formula macam ni nak, kita akan perlu peralatan, contoh botol, kayak air, kayak daripada susu tepung yang diri. Contoh lah, susu tepung yang kediri ada tercemar, mungkin si proper yang tutup bekas adalah masuk angin ke, masuk semut ke, masuk apa partikel lain nak. Jadi ia akan tercemar di sana dengan botol susu, mungkin si dibasuh dengan bersih apa semua pun akan mencemarkan. Tapi dalam ini ada berasal dari badan maknya sendiri, memang dari segi pencemarannya insyaallahnya sangat kurang, boleh dikatakan kosong lah saya dah pencemaran saya.
1: Betul, okay. Sebabnya dari badan mak,
3: dari badan mak sendiri. Betul. Lekai dari segi macam aspek mengurangkan kemiskinan macam ya. Okey, penyusuan seribu toknya sangat menjimatkan kos sebenarnya. Saya dah mau berbeli apa lagi lah.
2: Betul.
3: Sebab dari badan maknya sendiri tau.
1: Cuma tambah susu untuk maknya je lah.
3: Betul, makanan. Soalnya akan fokus kepada makanan maknya sendiri aja macamnya. So susu yang akan terembes, yang terhasil untuk anaknya ya. Ya, kos ya sangat kurang, sangat boleh katakan sifat lah, sikit lah sebenarnya untuk ya. Kayak ada juga kejadian-kejadian lah macam yang penyusuan susu ibu yang si berkesan lah, orang pada si optimum nak si dijadikan amalan gila lah. Kejadian-kejadian sebenarnya dalam kalangan kanak-kanak macam pun kita pernah dengar nak, kurang zat makanan macamnya. Ya, sebenarnya antara yang membebankan sebenarnya dalam keluarga ya kediri. Dari segi contoh yang paling senang, mungkin kurang zat makanan, mau selalu mau pergi klinik ke, pergi hospital ke, okay, mau membeli ubat untuk untuk memulihkan balik anak-anak sidak ke diri. Ada juga lah data statistik dari situ lah, daripada WHO macam mana. Untuk sekitar kanak-kanak yang berumur 5 tahun dan ke bawah tu nak, mungkin secara global lah, secara dunia nak, ada di pola macam kajian, kerugiannya boleh mencecah sampai 302 bilion dolar macam ialah secara dunia tu, yang bukan Malaysia aja,
1: pergi
3: ke Afrika, Sinon Amerika ke apa sama ke Asia, seluruh dunia nya kerugiannya pernah dipolahnya kajiannya boleh kerugian sampai macam ya. Okey, ya antara ialah dari segi pemakanan, keselamatan dan kemakanan dan kemiskinan macam ialah. Okey, boleh dipengaruhi lah dengan penyusuan susu ibu tu.
2: PSI tadi oh.
3: PSI ya. Gen Z tadi nak PSI.
2: Kan? Penyusuan susu ibu.
1: Okey, ada lagi soalan kita nak tanya lepas ni. Tapi kita nak berehat sebentar dulu eh. Kita nak dengarkan dulu lagu ni untuk ibu dan anda semua kan?
2: Boleh. Lagu untuk siapa pun lagu tu?
1: Yalah, ya, lagu untuk yang pasangan dua ya. Pergi ke alam perkahwinan, lepas tu pergi ke alam
2: penyusu. Oh, kan ada baby kan? Alhamdulillah. Okey. Dari Sarah Suhairi dan juga
1: Alfi Zumi. Setiap akhir hayat.
2: Okeylah. Sah katanya. Pun ada ayat Zenzinya juga. Sah.
1: Kita dengarkan dulu.
2: Okey.

0: Info Kesihatan.
1: Ya, kembali lagi kita segmen Info Kesihatan dan juga bersama dengan kita untuk pagi ni masih lagi Encik Carol menemani kita untuk pagi ni masih lagi berkongsi berkenaan tentang apa tadi LY? Susu?
2: Tentang susu.
1: Susu.
2: Penyusuan. Okey. PSI tadi, minggu PSI. MPSI.
1: Penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari. Okey, soalan seterusnya. Kita nak tanyalah juga berkenaan dengan mungkin kita nak tahu apakah kesan jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang yang boleh diperolehi daripada amalan PSI ni. Encik Carol.
3: Okey. Kesan-kesannya ya banyaklah sebenarnya. Okay. Kesan-kesannya tu untuk jangka masa panjang dan pendek tu lah. Okey, antara itu penyusuan si ibu tu nya sangat sangat ketara lah meningkatkan kelangsungan hidup bayi, kanak-kanak dan kepada ibu yang kediri. Contohlah untuk macam kanak-kanak etik, kita ada pada ya tadi mengurangkan macam risiko penyakit jangkitan ataupun alergik alahan macam ya. So menujunya meningkat menjadi kanak-kanak remaja macam ya. So masalah-masalah kesihatannya memangnya si akan mengalami ataupun mengalami pun sedikit saja ataupun kurang ataupun jaranglah orang pada ya. Jadi ya dari segi macam kelangsungan kehidupan bayi dan kanak-kanak itulah. Sebenarnya untuk kepada ibu ya kediri, yang menyusu susu ibu dengan mengamalkanlah dengan baik nak, yang ada boleh mengurangkan beberapa risiko masalah kesihatan kepadanya. Contoh macam kanser payudara. Kanser payudara yang boleh dikurangkan risiko ya, sangat ketara. Kajian pun sangat menunjukkan benda ya lah jualah. Kayak kanser berkenaan dengan kanser ovari macam ya pun ya dapat dikurangkan. So masalah-masalah kesihatan yang berkenaan kanser dalam kalangan wanita tu ya antara yang macam pembunuh nombor 2 dalam kalangan wanita dapat dikurangkan daripada amalan menyusu ya kediri lah. Okey. Seterusnya penyusuan si ibu tu saya dapat meningkatkan perkembangan dan kesejahteraan bayi tu lah jualah. Okey, dalam jangka masa dan pendek. Lagi dari masa yang sama juga ada kajian yang menarik juga di situ secara global tadi lah. Okey, untuk yang bayi atau kanak-kanak yang diberi dengan susu ibu sahaja tu tadi. Okey, yang pun dari segi skor kecerdasannya ataupun IQ lah kita mudah faham lah. Ia akan ada 2.6 mata lebih tinggi berbanding dengan bayi yang si diberi dengan susu ibu. Jadi dari segi intellectual, dari segi macam kebolehannya macam dalam pembelajaran ataupun yang mengadaptasi kehidupannya, ia akan mudah ataupun cepatlah dalam kalangan kanak-kanak yang menyusu dengan susu ibu yang sepenuhnya tu lah. Sebab kita pun mesej je lah sebenarnya mun kita ada anak baby kita ya, kita akan menyusukan dengan susu ibu tu saja. Sebaik-baiknya bermulanya dari lahir sampainya umur 6 bulan sahaja. Saya dah lah kita campur-campur. Okey, okay, mau teruskan lama-lama lagi sampai 2 tahun ke lebih 2 tahun ke macam ya pun saya dah masalah lagi. Kita akan sarankan lah macam ya, yang pun message kita juga lah di situ sebenarnya.
1: Okey.
3: Ya.
2: Okay. Okey. Kita nak tahu ucaplah Encik Carol. Macam ni amalan PSI tu, penyusuan susu ibu, boleh menyumbang kepada pemeliharaan alam sekitar dan juga perubahan iklim tu. Macam ni.
3: Okey. Macam yang kami ada pada dalam penekanan fokus tadi lah masa awal kita berwawancara tadi. Okey. Dari segi alam sekitar tu kediri. Okey, susu ibu tu macam kita sedia maklum, nya saya dah perlu penghasilan dari luar, nya penghasilannya daripada individu ibu ya kediri. Jadi nya memang semula jadilah dan boleh diperbaharui dan akan keep ada. Macam cycle lah, ataupun kitarannya sentiasa akan ada. Selamat alam-alam sekitar. Okey, di situ nya selamat kepada alam sekitar sebab contohlah macam susu formula. Susu formula tu yang akan melibatkan industri. Kayak industri yang melibatkan kilang lah sudah semestinya. Kilangnya diri, kediri pun memang akan perlu. Macam contoh lokasinya, premisnya. Kayak dari segi mungkin keperluan penggunaan elektriknya, penggunaan air sebagainya. Okay, mungkin ada bahan-bahan ramuannya yang diperlukan. Jadi apa-apa industri itu yang memang akan melibatkan dengan ada sisa buangan yang akan perlu perlu dibuat lah. Jadi ya, dari segi macam secara si langsungnya tadi dapat memelihara alam sekitar lah sebenarnya penyusuan si ibu tu. Sebab ada juga situ statistik lah yang daripada kajian lah daripada WHO untuk 1 kilogram sebok apa nama susu formula ya tadi nak mun secara dunianya tu mun dikira-kira yang akan mengambil lebih kurang 4000 liter air untuk diperlukan untuk membancuh ya tadi lah. Okey, like mun sisa-sisa buangannya tadi lah daripada apa industri pembuatannya tadi ya kediri ya boleh menjadi sehingga 1.03 juta tan sisa yang akan dihasilkan sebab disebabkan oleh industri aja. Apa di dunia tu bukan industri mengolah susu formula je, macam-macam industri nak. Itu antara yang kita boleh elakkan lah sebenarnya. Sebab dari badan memang nya kitarannya berlaku dan si perlu pun apa-apa sisa.
2: Kan Fas. Betul lah. Jadi ni mikrofon kita terpas.
1: Lepas on.
2: Okay
1: lah, jadi
2: Fas.
1: Soalan terakhir lah kita nak tahu juga. Pada masa kini, produktiviti dan juga pekerjaan wanita merupakan tonggak kepada kemajuan sesebuah negara. Jadi mungkin adakah dengan amalan PSI juga turut mempengaruhi aspek tu sebenarnya?
3: Okay, betul. Dari segi kita kini tu perempuan, wanita bekerjaya adalah betul. Wanita akan ada keluarga, melahirkan anak, lekaya. Pekerjaan even macam dalam golongan wanita ni pun macam telah ramai yang menduduki macam apa jawatan-jawatan profesional macam ya nak. Jadi di situ men polisi ataupun macam undang-undang lah lebih kurang kami ada di mana-mana mungkin industri ke ataupun perkhidmatan awam ke macam ni nak melindungilah dalam kalangan wanita yang ingin mengamalkan penyusuan susu ibu tu dengan optimum. Jadi dari segi keterjaminan pekerjaan dalam kalangan wanita ya, yang akan apa nama yang akan macam berterusan lah sebenarnya macam ialah mun lah company ataupun syarikat dia nak nya si macam menyokong ibu berkejaya tu untuk menyusu susu badan. Nya beri cuti pun ada mungkin 2 minggu contoh ajalah. Sila pendek kira 2 minggu contohlah. Sependek ya aja. Jadi kalau tidak macam si akan dapat macam apa bertahanlah dengan amalan menyusu sebab sidak mungkin fokus sidak dah ada macam sasaran mau menyusukan susu badan anak sidak mau anak yang sehat anak yang membesar dengan baik tapi dari segi macam sokongan pekerjaannya ke diri si menyokong pun ataupun si ada pun macam menjamin untuk sidak dapat melakukan amalannya di samping sidak bekerja macam ya. So situ juga kebanyakan macam di Malaysia pun yang akan semakin meningkat lah apa nama kesedaran lah dari segi apa nama majikan-majikan tu dalam memberikan peluang kepada ibu-ibu berkejaya tu juga di kebanyakan buah negara tapi mun secara seluruh dunia tu masih si banyaknya lah cuma mungkin dalam satu dunia satu bumi tu cuma mungkin 53% sajalah negara yang memenuhi perayaan lah untuk memberikan sokongan cuti bersalin tu. Nah, yang biasanya WHO ada sasaran lah lebih kurang sekurang-kurangnya te 14 minggu untuk cuti bersalinnya lah kepada ibu-ibu tu sebenarnya. Ya. Tapi di Malaysia, alhamdulillah kita semakin banyak lah yang kesedaran yang meningkat. Ya sangat bergantung lagi lah dalam kalangan ibu-ibu yang berkejaya tu untuk mengamalkan penyusuan tu ataupun si. Ya.
2: Biarnya dapat fokus untuk membesarkan anaknya.
3: Membesarkan anak. Lama sesama pun ya, si bingung lah ya. Kalau hilang kerja pulang kah? Kalau alamat gila cuti kan. Tu macam ya.
1: Cukup lengkap semuanya untuk pengisian yang telah pun dibincangkan, telah pun dijelaskan oleh Encik Carol kita kan berkenaan dengan penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan. Lestari. Oh, memanglah. Oh, bersedia Luan?
2: InsyaAllah. Dah bersedia. Kita nak baby yang sehat kan tadi kan? Jadi dah bersedia. Alhamdulillah.
1: Okay, ada yang tanya ni, kalau berkenaan dengan kanser payudara, kanser susu ni
2: boleh
1: macam mana
2: pula? Bolehkah
1: menyusu? Doktor.
2: Macam sidaknya ada nanya. Macam ni.
3: Okey, okey. Tadi mun macam kita menyusu dengan susu badan nak, ia akan dapat mengurangkan risiko. Tapi dalam masa yang sama mun yang macam sedang mengalami ataupun telah menjalani lawatan,
1: rawat.

0: body lah yang akan di apa orang panggil remove lah.
1: Betul, di kemo.
0: So masa saya sesuai lah untuk penyusunan susuban yang dikira tapi untuk mengelakkan risiko, mengurangkan risiko ke arah menjadi kanser payudara raya, penyusunan susu ibu antara pilihan yang terbaik.
1: Dengar ya Meme. Cukup jelas semuanya.
2: Terima kasih Meme soalannya teh. Jadi nampaknya Fas untuk penyusuan susu ibu tu dari topik yang pertama minggu lepas kita sambung lagi minggu kedua. Jadi alhamdulillah, moga apa yang disampaikan oleh Encik Khairul pada Mama Khairul pada kali tu, pada hari tu dapat sampai dengan pendengar kita melalui live TT kita ataupun di FB kita,
1: Untuk pagi tu,
2: dan juga pendengar kita lah.
1: Terima kasih kepada Encik Khairul.
0: Terima kasih DJ Fas.
1: Ada masa kita jumpa lagi ke lah.
0: InsyaAllah.
2: Kopi-kopi
1: makan tahun ni kan.
0: Makan tahun tu dah habis lah. Kebanyakan dah habis lah.
2: Okey lah Fas, sebagai penutup lagunya untuk info kesihatan.
1: Hari ni dia ada titik-titik di ujung doa.
2: InsyaAllah.
1: Lepas tu info solat akan menyusul seketika nanti.
2: Okey,
1: sampai kita jumpa lagi. Cek Khairul.
0: Terima kasih atas jemputan hari tu.
2: Terima kasih.

0: Ara titi.
1: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
2: Info solat di Miri FM.
3: Balik disampaikan info solat pagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi untuk hari ini Selasa 4 Ogos 2024 bersamaan 20 Safar 1448 Hijrah. Bagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi, maksudnya waktu solat fardu zuhur tepat jam 12.33 minit tengah hari, solat fardu asar tepat jam 3.53 minit petang, solat fardu maghrib tepat jam 6.40 minit petang, solat fardu isyak tepat jam 7.53 minit malam dan solat fardu Fardu Subuh tepat jam 5.11 minit pagi pada Rabu 5 Ogos 2026. Demikian tadi disampaikan info solat bagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi untuk hari ini Selasa 4 Ogos 2024 bersamaan dengan 2026 bersamaan dengan 20 Safar 1448 Hijrah.
1: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Teruskan bersama kami di Miri FM.

0: BDFM Mesra Bermaklumat.
1: Pagi Mina FM bertemankan Fas dan Elway.
2: Okey, kami kembali lagi menemani anda di Geng Pagi di Media FM untuk pagi ini. Hafaz, LY, Adom dan juga Sir.
3: Hai.
2: Okey, dan juga tadi baru saja tadi kita akan tadi kita ikuti info kesihatan tajuk berkenaan dengan penyusuan ibu kan? LY.
4: Betul. Kita dah ada 2 minggu ya.
2: Betul.
4: Kita tapinya sebenarnya tajuk yang berbeza, tapi untuk info maksudnya tadi kita dapat info berkenaan dengan penyusuan susu ibu daripada kita tahu macam ni caranya, kita dah tahu macam ni caranya kan Faz?
2: Ya betul. Jadi kepada LY yang akan bersedia nanti
4: InsyaAllah, terima kasih. Jangan kita tetap Faz.
2: Betul lah.
4: Bukan kan? Senang kita nak menyusukan bayi kan. Itu orang mana tanya. Siapa yang di apa kurniakan untuk menyusukan, dapat menyusukan bayi ya. Alhamdulillah ya, adalah satu rezeki lah kan, dikongsikan untuk anak kan.
2: Betul.
4: Untuk membesarkan anak kita dengan apa sendirilah depan mata kita Faz.
2: Yalah, ditunggu-tunggu sebenarnya kan.
4: Lagu apa ya Faz? Macam ada bunyi orang berlagu.
2: Tiba
4: Faz, macam orang berlagu Faz. Dan kita dah beliang hati Dom tadi. Sini bunyinya
2: kan, sini bunyi berlagu.
4: Okey lah. Okey, dan nampaknya pertemuan kita untuk pertemuan di Geng Pagi bertemankan LY, Faz dan Sir serta Dom akan berakhir. Selamat lagi Faz.
2: Betul. Jadi hari esok Rabu anda bertemankan DJ
4: LEO,
2: Leo, Dom dan Sir lah besok.
4: Betul.
2: Yeah, betul. Okay, kita 2 hari esok kita dah editing lah besok kan.
4: Oh lah, mesti lah.
2: Hari Khamis bersama dengan siapa pula?
4: Hari Khamis kita bersama dengan mestilah dengan DJ yang cantik manis tu.
2: Siapa tu?
4: Tok.
2: Oh, Mul dengan S1. Betul.
4: Si cantik manis Mul dan juga Salah.
2: Betul. S1 kita. Okey, pukul 12:30 hari kita akan ikuti berita YFM. Dan juga untuk hari Selasa hari ini kita akan ke YFM di sini Selasa. Ingat lagi.
3: Kucing.
4: Si,
2: yang berita di Kucing. Berita di Kucing.
4: Bintulu.
2: Bintulu. Siapa rakan kita di YFM Bintulu?
4: Betul.
2: Kita sama dengan sebentar saja nanti dalam ngelak tengah hari sehinggalah pukul 3 lemai.
4: Betul. 3 lemai.
3: Okay, 3 lemai.
4: Okey Faz, kita nak berhibur lah dengan lagu yang terakhir kita.
2: Ya, betul. Ini dia lagu terakhir untuk anda semua. Terima kasih mendengarkan kami sampai kita jumpa lagi. Ini dia lagu anda semua. Untuk anda semua, You Are The Reason.
4: Okeylah.
2: Bye.
4: Kami kan alasannya. Okeylah. Okay. Bye.

Selamat tengah hari, dia tu kami nak buatkan berita tengah hari-hari 2. 4 hari bulan 8, 2026. Perintah Sarawak berniat dekat ngeremai ke konsep Anjung Kasih di Menua Tu. Kena nuluang ruang bilik orang tidi perubat ke hospital di Menua Tu. Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisi benar pengarap ke Anjung Kasihnya berguna benar gagai bala aris pesakit ari menua pesisir ti berguna ke tempat bermalam lebuh ti buan ke bala sidak ti berubat. Ia maksud kerja kutu lebuh ke berjadi Anjung Kasih Hospital Bintulu. Anjung Kasih Hospital Bintulunya ianya Anjung Kasih keempat dibuka di Sarawak. Tinggayan ke pengeran hati perintah jaga pengelantang rakyat mengenak strategi pemansang pengguna COVID-19 2030. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bisik nerima penemuai basa hari Raban Komiti Pengawal Meresa Ngau Bansik Reformation Undang-Undang Kontrak di Malaysia Baas Tanah Negeri Sarawak. Penemuainya diatur berserimbai ngau pengawal libat urus di bekawal ngau langgur Reformation Undang-Undang Kontrak di Malaysia Renggat Zon Sarawak tinggelumuk ke bala hakim urang kelandik pasal undang-undang ngau raban akademik. Pengawal libat urusnya diatur alai sidak beranau ke jalan ngangkat ke pemanah langkar undang-undang kontrak di benua tu. Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi ngarap ke pengawal libat urusnya oleh nyawup negap kagi kaul kerjasama antara semua raban ke bekaul. Kelimpah hari tinya di penyungkak ngagai pengawal tim rambu polisi ngau undang-undang kelebih inklusif, dinamik serta oleh merit pengelantang ngagai rakyat ngau pemansang menua. Raban sidanya diulu ke Hakim Kod Perintah Besai, Datuk Sri Wazir Alam Maidin Mears. Langgur pengawal tiketnya dia ke Jalai Bas tip sambung ke Kuching Gau Putus Sibau di Kalimantan Barat. Disadang oleh negap ke agik perkara penyambung antara Sarawak Gau Indonesia. Menteri Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke langgur pengawalnya benung di Serenih mengenak penemuai sambil gawak ngagai kompleks immigration, custom, kuarantin ngau penglikun ICQS Lubuk Antu. Penemuannya diatur alai berarti sekali ke perengkah guna udah disedia, lalu berarti sekali ke pengawak tu udah boleh diperjalai ke. Ia madah ke jalai nengah ICQS Lubuk Antu nengah badau ngau ICQS Terbeduk Entikung. Disadang oleh gemuntang ke perjalai antara Putus Sibau ngau Pontianak. Tik sebedau tu bisik 20 jam perjalai nengah jalai darat. Bab penemuan itu, ia madah ke kelimpah hari jalai darat. Upis Menteri yang megak ngasai ke Kuching oleh diangkat jadi palan transit kandang menua tip bersambung ke rantaian penerbai bilun ke Indonesia. Mensia mayuh di Serikai, Bukah, Tanjung Manis, Betuang, Sibu Ngau Kapit. Udah diperansang datai ngericah gi program Sarawak Ku Sayang SKS Serikai. Tika diatur kena 8 hari bulan 8 tu. Sapit Menteri Pengatur Mengeri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh madah ke pengawak kena nyedia ke program yang megak ditetap ke mantup ke hati. Kalai semua agensi kebekaul begak sama udah ngerja ungkup pengawak sida. Ia madah ke Mensia Mayuh kai semina berpeluang gulih ke mayuh macam servis perintah. Tang megak berpeluang mendian kejaku ori Premier Sarawak serta nguluk mayuh macam pengawak ke tau narit hati. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari tu? Beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri. Hari milik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Udah lepas tu lagi pendengar kita ke YFM Bintulu. Begulai bawa awak ngela tengah hari.

Ya, peningah selamat bertemu baru kita bawa gelar tengah hari. Hari itu 4, hari bulan 8, tahun 2026. Kita guleng aku pengelola program Cheryl Ludan buat pengelamat 3 jam berengkah hari pukul 12 nyentuk ke pukul 3 ngali hari itu lagi. Jadi tusun program kita hari itu peningan ada berubah kali pukul 12.30 tu lagi aku berengkah macam pesan berat. Nangkan kenyak pukul 12.45 minit tengah hari kita boleh ngau pulau program Rut Ampung bah program nemu kita. Pukul 1 kita boleh ngau pulau program Flora Limpat ngau temua ya ke minggu tu. Udahnya pukul 2 bakal selama kita boleh buat program kini kita sehari tu lalu setengah jam ke penudi. Dia aku berengkah macam pesan rindu hati kita ke bisik di Kenatai ke kita dengar live Facebook RTM Bintulu atau ke dengar live buat TikTok Bintulu FM. Jadi ingat tadi tusun program kita sehari tu peningat 4 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi yang lalu ke peningkat kita, yang kanya baru berlengok kita jam ke dia tu, biar mereka berkongsi ke gaya hari kami di Puak Pasar Bintulu di tu. Oleh daripada aku hari konti di tu, panas kami di Pasar Bintulu di tu. Kanya kita ke benuang ngetu belelak jam ke dia tu. Ngika lain dur ngintu diri kini. Tau ke nurun nganjung anak atau ke ngambil anak bersekolah terus ke program kita bergulai dengan kami nyentuk ke penghujung program tu lagi. Ok, lagu keterubah kita kena kita ngemun ke program mengelah tengah hari kita kesari tu lagu hari Himawat Tungkat Semangat.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, yeah, lagu Ari Karen Libau dup dap ujung ke jam kita itu pukul 12.22 minit tengah hari. Jadi tu aku berkongsi dengan kita pendengar Siti info tu berkawul ngau nur kita ke dekat ngecik atau ke meresan nur atau kepalan nur anak kita sekolah lebih lagi ke pemeri satu bak kalender akademik tahun 2027 lah. Jadi apa indah itu ke penjaga uliah ngecik kemasukan pemeri satu bak kalender akademik 2027 lah. Berengkah hari 1/8 ianya ngena portal ITME, IDME. Jadi intik semua anda setuju ngau school atau ke penempatan ke diberi kita uliah ngapil sekolah baru ngagai ngena portal ITME berengkah hari 1 ngagai 31/8 tahun 2026. Jadi tu medak kan entik ya bisik kusuang bak sekolah ke dipinta. Jadi entik kengecik ya atau ke medak rayuannya boleh digagak bak https://idme.moe.gov.my. Hanya tadi kena kita ngecik ndur sekolah lebih lagi anak pemeri satu buat kalender akademik 2027 boleh di cik kita berengkah hari 1/8 tahun 2026 dengan portal ITME.

Jadi tu megak peningah berita manah ngagai kita ketekak ngau masuk ba askar wataniah. Jadi berserimbai ngau pesta Tubina 2026. Dia bisi dibuka kaunter kena kita minta pengamat tu. Ba pengambilan askar wataniah Regimen 510 askar wataniah ke dia tu respon manjai pesta Tumina 2026 7 hingga 9 hari bulan 8 bak pentas utama Taman Tumbina Bintulu. Jadi syarat kita akan masuknya tentu ke kita tok berpengerai, regas berpengerai berumur 18 tahun hingga 45 tahun, peranak menua Malaysia, lalu ngemuan pelajar atau ke tikas akademik ba PMR, SPM, diploma atau ke ijazah, pas ba bahasa Malaysia, sejarah ngau matematik, aktif ba dalam sukan ngau nadai sakit kronik. Tentu ya, nadai ngemuan rekod jenayah. Lalu untuk lelaki, dia peninggi ya 153 cm ngau pemerat ya 47.5 kg. Nanti induk peninggi ke ditetap ke 147 cm ngau pemerat ya 40.5 kg. Jadi sebarang tanya kita megak tahu nanya ngagai Sajen Martin bak lumur 03 45 0 0 5 6 0 tau ke ngagai Corporal Nelly bak lumur 018 77 0 7 4 4 1. Okay, nyak berkawal ngau pengawak ngambil tau ke pengawak puang askar wataniah Regimen 510. Okay, kita lagi terus berperindang datuk lagi aku maca pesan berat ke bisik diterima kami Andrew Latinting Sulu Tembawai Lama.

Okey, jadi aku terus maca pesan ke bisi diterima kami. Jadi pesan ke terubah ke diterima kami tu dituju ngagai Kaban Belayan di Sungai Menyan, Ulu Menyan, Sungai Sengan, Kaban Belayan di Sungai Durian, Sungai Awup, Kenawit, Kampung Sentosa Salim, Setapang Oyak, Pasai Siung, Kaban Belayan di Nangat Tadak, Sungai Pui, Pakan, Julau, Entabai, Serikai, Sungai Semah, Bintangor, Kaban Belayan di Rantau Panjai, Sebedil, Salim Setabau, Naman, Suang Kapit, Iran, Ngau Kaban Belayan di Kuching, Seriaman, Bintulu, Miri, Ngau Kaban Belayan, Kenglala, Niang Joseph Suti, tau ke ex Cikgu Suti anak Bujing. Lalu pengawak Nguan Ulit, ex Cikgu Suti kena 8 hari bulan 8. Ngau pengawak Ngetas Ulit hari Minggu, yang nyak 9 hari bulan 8. Baklot 248, Kampung Usaha Jaya Baru, Jalai Sentosa Salim Sibu. Lalu penerang ke Siliak tak bertelefon ke Gelumur 012-372-5895. Nangkan kenyak pesan kedua, pesan pemati datai Ari Simon David Matan, Madah Kapaya, ex-guru besar, ex-konselor Tuan Rumah David Matan Anak Ambang. Tuan Rumah David Matan Anak Ambang udah nadai kena 3 hari bulan 8. Ianya hari 1 bak Hospital Besai Kuching. Jadi pesan tu dituju ngagai Kaban Belayan di Rumah Panjai ke Sepemakai, bak Rumah Panjai Jukun, Rumah William Lium Tanjung Asal, Rumah Panjai Tanjung Baru, Rumah Panjai Kerangan Pinggai, Rumah Panjai Jitu, Rumah Panjai Samuk, Rumah Panjai Engkerbai, Rumah Panjai Linggit, Rumah Panjai Sepuna, Rumah Panjai Nangabuang, Rumah Panjai Penum, Rumah Panjai Lubuk Kelampuk, ngau semua Rumah Panjai ke Sepemakai buat Batang Pakuk. Lalu ke Ngelalan yang ke Kalak sama gawak ngau ngajar, ngau niang tu subak. Jadi niang tu, niang tu Rumah David Matan Anak Ambang dekat Dintu Bala Mayuh kena malam hari 3, 5 hari bulan 8 tahun 2026. Bak Rumah Yempu, Bak Lumur 67, Taman Lucky Garden, Jalan Belimbing Seri Aman, serta dekat dikubur Bak Pendam Sutung kena pagi hari 4, 6 hari bulan 8 tahun 2026 kena hari 4. Jadi penerang ke Silia kita atau telefon lagi anak ya, Simon David Matan, Bak Lumur 019-875-6108. Lalu pesan ke Siti tu, datai Ari Thomas Saga ngari ke Yo Anak Rembak Sebilik, madah ke Tija Anak Jelian. Tija Anak Jelian tau ke Indai Kupah, tau ke Yo udah nadai kena 3 hari bulan 8 tahun 2026 jam pukul 9.20 malam. Jadi ni yang Tija Anak Jelian tu dekat di Sengai Bala Mayuh bak Rumah Yempu. Ba Tuan Rumah Kennedy Nanga Sebilat Gad Baliah Kapit. Lalu niang dekat dianjung kena 5 hari bulan 8 tahun 2026 ianya hari 3. Jadi pesan tu dituju ngagai semua Kaban Belayan di Sekayu Aik Gad, Sekayu Batang Baliah, Sekayu Aik Mujung Kelebegi Bala Bak Nanga Oyan, Bala Kaban Belayan Bak Pasar Kapit, Suang Kenawit Sibu Bintulu, belakang kau semua Kaban Belayan di Ngelalan yang Tija Anak Jelian. Lalu ke Siti tu pesan Semiang 100 Ari Niang Sura Anak Bandar Tok ke Indah Lin dituju ngagai semua Kaban Belayan di Serubah Ilik Lemanak, Kaban Belayan di Betung, Kaban Belayan Bak Melikin Serian, Kaban Belayan Sekayu Ayat Lemanak, serta semua Kaban Belayan ke Berserimai Pendiau Bak Seriaman. Jadi semua kita diminta datai ngagai Pasir Mas kena 5 hari bulan 8 lemai hari 3. Lalu pengawak sembiang berengkah jam pukul 6 lemai. Lalu minta semua datai tumuh agit sepadau jam berengkah. Jadi hanya tadi pesan ke bisik diterima kami. Lalu ke setiap tu sembiang 100 hari niang Edmund Ujan Anak juga kena 8 hari bulan 8 tahun 2026
jam pukul 8 malam ba rumah Steven Kat Long, Sungai Puyut Marudi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan di rumah Kanyan, Nyalak Ladung Pakan, Sera Bintulu, Rumah Lindung Engkudu Atas, Betan Seratuk, kabar melayan di rumah Panjai Puyut Lubuk Nibuang Marudi, lalu Penarang Kesiliak. Kita tau bertelefon ngagai Kathleen Anak Ujan, bak lumur kusung 12-950-5247 atau kengagai Alexan Nyandang, bak lumur kusung 19-289-6940. Jadi kesitik tu pesan ngetas ulit. Datai Ari Keti Ludi Anak Timbang dekat mada kepengok ngetas ulit yang apa ya, yang timbang anak acat. Kena 14/8 tahun 2026. Ngetas ulit lalu muain terbalu kena 15/8 baru masuk din nangasipan suang. Lalu pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan di nanga temalat, nanga melipis, nanga entengai, entangai, nanga ibau, nanga tadak, kabar melayan di pasai, lubu antu, miri, kapit, sibu, bintulu, balengian, kucing ngau, semua kenglala niang tu. Lalu penerang kesilik kita tak bertanya bak Keti Ludi, bak lumur kusung 19-782-0614. Jadi kesitik tu pesan pemati datai Ari Duris Anak Nyawai tau ke niang indai niang Wen Anyi mada ke apa ya Jok Wan udah nadai kena 3/8. Lalu pesan tu dituju ngagai semua kenglala niang Jok Wan ba sepemanjai jale sebawah pandan, sepemanjai jale ulu sebawah, semebak, gelam, sekutan, kabar melayan di Bintulu, Suai, rumah Robert, Jembatan Suai, rumah Sanjan, Lembuang, Uma Balui Sungai Asap, ngau semua kabar melayan kenglala niang Jok Wan, kenalah disebut itu, jadi niang disenggai, kena 3/8, ba fusi unyigo lalu dikubur kena 5/8 tahun 2026. Lalu pesan ke penudi Tok Peninga, pesan pemati datai Ari Muti Anak Bunsu tau ke Indai Cambai madah ke Anthony Anak Tama. Anthony Anak Tama udah nadai kena 3/8 jam pukul 5 lemai. Pesan tu dituju ngagai semua kapal melayan di rumah Panjang Isu, Bangat, Liduang, Awur, Tabut, Tembung, Memaloi, Tebarung, Kejemut, San, Rumah Maxwell, Libai, ngau semua kapal melayan kenglala niang. Lalu niang dekat diintu malam hari 3/5/8 tahun 2026, bak rumah Panjai, Tuan Mak Anja Selejau Baru Marudi. Lalu niang dekat dianjung pagi 6/8 bak pendam antarabangsa Lambir Miri. Lalu sebarang tanya kita tahu bertanya ngagai Muti bak lumur kusung 14-879-5744 tau ngagai Cambai bak lumur kusung 11-25-03587. Jadi peringatnya tadi pesan ke bisik diterima kami. Jadi udah tu lagi kita mulai bak program kini kita sari tu tang sebenarnya kita berperinan dulu ngau lagu Ari Florence loh peminat nuan.

Ya, jadi dia untuk jam pukul 12.45 minit tengah hari. Lalu selamat tengah hari. Jadi gulai ngau aku bawa program Nemu Kita ke nang ya dikeluarkan ini tengah hari dua. Bawa ngelah tengah hari. Hari YFM Bintulu. Ya, jadi peningah dia tu jam maya dia tu ya, tengah hari. Lalu ngenang mandi tu peningah. Kita selalu ya mandi pagi. Ngau meka mandi lemai. Nyak nak tahu tak? Nyak nak buat kita ini apa ya? Mandi pagi, ngau meka mandi lemai. Jadi, buat jam-jam kebukainya, kita mandi, berpanggai buat kita mpu. Ya? Nanti asal kita kelalu berpeluah kini, hari keluangan, bisiknya mandi. Maya jam kebukai, bukai maya pagi atau ke tengah hari. Atau ke lemai. Ya, jadi malam, tengah hari kini tika mandi mandinya berpanggai berdrempo ni tiah ke ngasai tubuh drempo pia antar dek peninga nyalai nemu kita kita ke sari tu bisi bekaul ngau mandi jadi peninga ba India seduai tu tadi asai ku sekedar kita nanti kita endang ya berarti ke berita-berita ba sebelah media ramah tentu kita bisi maca terbaca ke berita.

itu baru jadi pengantin baru. Jakuk kemaya dia, ya, pengantin baru. Jadi induk nadai dipadah ke nama tang ke lelaki nama ya Rajesh. Tang meh peninggal rumah tanggok sedua itu seminak tan 40 hari ya cok. Jadi bini Rajesh nyau mai sarak. Baru 40 hari udah jadi melaki bini, bini ya pan mai sarak. Nare bukain ya, tentu kita yang tadi nama berkaul ngelaki bini ke sarak atau nanti bini mai sarak padah ke. Kita tentu jampat meragam, jampat kati kenyebut madah ke. Oh laki kayaknya bisi induk bukai, bisi bini dulu. Tau ke udah berbini, belalai dari bininya tu nak madah. Kayaknya ke sangka kita ini ya. Nyalai tu dah nanti kisah rumah tangga punya ke konti nyau sarak tadi. Tu bini ya keminta sarak, mai sarak. Tentu ketegal laki ya bisi induk bukai, tau ke bisi orang kedua, orang ketiga. Pihak kerundian kita, tau ke laki yang tadi udah bisi bini. Tang belalai nak madah ngakai tu dah bini ya tu. Jadi nak jauh harinya peragam mati kita ini. Ya. Jadi ukai peninga, ukai. Ukai tegalnya, ukai tegal laki ya bisi dah bisi bini dulu. Atau ke ukai tegal laki ya bisi pangan induk bukai. Nak ukai. Ukai tegal tu dah rajas tu bisi induk bukai. Nak ukai. Tang main bini yang tadi minta sarak. Laban laki ya tu inyak rajas tu tadi. Berbau. Berbau au. Nyak tegal lah, bau. Bau nama kok kita, bau nyawa, bau cia, kayau tak bau mah, bau tubuh yang pu, bau rajes tu tadi. Nanti bini yang nyau mutus hati, mai sarak peninga amat raya, bau tubuh laki yang nyak nyak, sanggup bini yang mai sarak, ya pemau pihak aku tu. Jadi bini yang hari terubah. Berari ke terubah seduai kejadi. Malam terubah seduai ke bergulai. Nadai berbunyi tu dah bini yang kaya. Kok bini yang usui lebih ke dikengau buat ngeluk counseling. Nadai berbunyi tat kajak membau pihak ke. Kita pesan menemu. Nampak ni nama sebut ke terubah ke bergulai. Tadi baru katakan nyebut baru berami nikah melah pinang kini kahwin terubah bergulai. Nadai bunyi metua nak ke ngerara pengandiri pe. Nadai ngerara kau bau nya nak lama kena ko ya kena. Ko kita kena mena pe. Jadi nanti aku pun kena engkau tenak lama kata mayanya yang kata bau ya tadi udah kita kenyo berami namanya berami itu rami kita kahwin nikah pihak kerundian bini yang kau tak bekenya engkau nak sempat mandi nadai ngawak mah malamnya pihak kau tu dah kena kau bini yang tadi jadi udahnya tadi hari siti asuh mandi nama dia nak mandi pihak bakal kita nama dia nak mandi sano kita nama dia nak mandi pewai lagi meh kau laki ya. Hari siti lagi sengah kiah gak laki entar lagi au lagi mandi kopi ya kau dah laki belagi lagi mandi dah dalih laki ya ne maaf nyadi nya peningam nyalai nama ne nyau nyadi kelayak seduai melaki bini meh ketegal bau tubuh rajes tu kelalu bau nyadi bini ya tadi pengujung-ujung emang masuk minggu kedua minggu ketiga minggu keempat nyau nadai penyabar lagi bini ya peninga alai bini ya pan berkemas gari nama nadai bebah-bebah bini yang tadi kemas gari pulai baik gari ngagai rumah apa yang winai empu ne nyak ya nama kita nama kita udah pemuas ke suah ngelara mesan ngajar ndak gedinga ne nadai bemunyi tipan ngari tu baik pulai baik biat ne mupuak ngari apa indai kita gagi bisi apa indai bisi rumah tokang gadi nyadi kita ne pia ya kenyang itu dah bini raja tadi ne nadai babah-bah nadai padah-padah udah mupuak ya pulai ngagai bin rumah apa yang winai ya jadi udah ke pulai ngai rumah rumah Pengwinaya mulai kediri ke rumah Pengwinaya tu dah bini tu tadi pan udahnya lalu ngelawa upis ke nur upis ke nur counseling orang melaki bini tadi counseling TBC namanya penanggul rumah tangga segi bisi upis kediri sida bab muno India maka kita itu ba upis pengerja setabansa ni ya bisi unit

daftar kawin atau ke sara kawinnya menjadi tadi nyalai nanti kita orangnya tadi ke sara dua yang lebih ini sebedau pemutus dia tetap ke sara atau kena oleh bukulais dua ya tadi dekat di counseling bekenya sama maka ngau kita buat Malaysia di tu peninga nyalai bekenya mengi Rajesh ngobini ya nyalai Rajesh lebuah ke dekat ngau ngagai counseling ia nang yang ngaku ne ngaku ya peninga Rajesh ngaku ia jarang mandi. Ukai ketegal kok ngelimat air ku ya. Ukai ketegal nadai air. Ukai ketegal nadai payap air. Ukai ketegal nadai sungai. Nang yang ngaku ia jarang mandi. Nang yang ngaku ia tak nanmu tengai mandi ku ya. Nah. Nyalai tang me. Bini yang tadi madah maya counseling. Sekumbang 40 hari seluai itu dah bergulai jadi melaki bini. Bini yang madah laki ya semina 6 kali ajak bisik mandi. Udah mandi. Sekumbang seluai ke udah jadi melaki bini 40 hari. Kok 6 kali ajak tu dah laki ya tadi bisik mandi. Laki ya pan ngaku ga. Nyak pan ku laki ya. Nyak pan bini ku bini ya. Uliah ku ngansak ku bini ya. Laki ya pan setuju madah. Ya, hari yang sak bini ya mehalai ke bisik mandi sekumbang 240 hari ke jadi melaki bini peninggal. Nyalai udah ke di counseling, udah diajar, udah ke dipesan Rajesh pan bersemaya ya deka mandi nin tiang hari. Tang de peninggal sayau meh asik udah nyadi bubur. Ati orang Indo wai nama udah kita bang. Mesan ngeraro nagang lama-lama ndak gede kibuah ndak gede asik ke tak nade ati gitnya kenyak kortin tadi nade ati lagi metudah bini ya laban bini ya mutus ati mai sara mutus ati sara laban bini ya tadi ndak arab ke janji laki ya yanya Rajesh tu tadi ke dekat berubah dekat mandi nintiang hari inah ke maya ke begulai ya tadi 40 hari. Dia ansak mandi tiap hari. Dan nak tertitih ke 96 kali. Anang kenyak janji. Janji. Peninga danji. Ya, meh peninga. Nak boleh harap. Nak janji manis. Kadang dan nak janji manis tu dah Rajesh. Ya. Ni mu. Kadang nak janji berbau buat laban. Ya, ngai mandi. Kelalu bau. Nyalai peninga. Ajar hari cerita rumah tangga Rajesh ngobini ya tu. Nanti ngai mandi. Toka kita yang tadi ngai mandi lebih haki kita ke lebih haki kita ke udah berbini belaki itu anak ngai mandi kita piok inah bau cia uliah ngasuh kita ngau orang tadi jauh ngenyawah kedere jauh betaka balat lagi nanti bau seluruh tubuh tua nak mandi inah sari tua nak mandi ti tua balat pepeluah udah bau anang kenyak tak tiap hari nak mandi. Ukai tak betakah sedepak dua depaknya. Nanti nyoba tiap hari nak mandi. Bini kita nyawah ke diri. Ukai tak kesedepak dua depak. Tiap megak laki kita. Nanti bini nak mandi. Jauh takah ya peningah. Jauh. Kadang nak terengkah. Pias JPN minta sarak. Anam kenyak au. Tuk mahajar lalau ke kita. Mayuah. Kita semua ke hidup gulai jadi melaki bini. Nyalai. Ukai tak jauh-jauh lagi. Nah, ukai tak bertekah-tekah lagi. Nama kita nak mandi. Nyau tiap hari nak mandi. Berbulan nak mandi. Kadang nak dikit awet terus. Ni ya. Awet kok kansa. Nyalai peningok. Jaga rundiang, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perincian tucum ketawa berari. Pengerinduk sabun mandi. Nek nak kebau rengut kita wai. Nanti kita mandi. Nak simpu tubuh. Nak sabun. Nadai orang kaya kita. Nadai orang kaya kita.

Ya, esna nala pengrindu sabun mandi mai kita ngage jam kedua bawa ngela tengah di sari tu 4 hari bulan 8 tahun 2026. Agi boleh ngaku Cheryl Ludan nyentuk ke punya program jadi munyi kaku tadi. Abak tusun program dia pukul 1 kita boleh ngau pula program Flora Libat ngau temuaya ke minggu tu. Jadi nama nak topik siapa kini temuaya ke minggu tu. Kita terus boleh ngau DJ Flo.

0: Ya dulu meri selama ngali hari ngagai peninga bakal selama jam kedua ngala tengah hari kita mai kita bulai ngok kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu to ya jadi temuai aku enya Puan Najwa Dayana Abdullah enya siku juru rawat kesihatan awam ari klinik pengerai Bintulu ianya ari bahagian klinik pengerai Indai Ngau Anak ne jadi ngelalu ke penatai Puan Najwa nak mau berita sari tau.
1: Selamat ngali hari DJ. Berita aku mana sari tau DJ.
0: Oh ya, kapan lama tau? Sama sekolah sebab ane.
1: Sama sekolah.
0: Terkenyit mada ya data itu pening. Amat lama. Saya ku berbelas tahun tu anda bertemu. Ya, pada pengalamannya ne. Tang tuai okey kak bercerita berkawal ngau tuai ke sekolah sebab tu pening ane. Okey, lepas bisi perkara ke dekat di kunci ke Puan Najwa ke ngali hari tu. Okey, nama perkara ke dekat di kunci ke nuan tu.
1: Okey, keterubah ya. Aku meri terima kasih ya ngagai DJ. Laban udah meri aku peluang untuk berkunci penerang pengerai engkau semua pendengar radio di luar din. Pakas hari tu topik ti dekat dikunci aku ianya senentang nusu ke anak ngena ai tusu indai. Aku milih topik tu dikena ngelaku ke pengawak nusu ai tusu ke anak berserimai engkau minggu nusu ai tusu indai sedunia. Ti di intu berenggat dunia maya minggu tu keterubah bulan 8 nintian tahun. Pengawak ngintu minggu nusu ai tusu inai sedunia tu ngayan ke komitmen perintah kenang laku nyaga serta nyukung pengawak nusu ai tusu inai. Pengawak nusu ai tusu inai tu nyadi ke strategi perintah kita kena ngangkat ke status pemakai anak mit ngon ambiak mit sepengudah kita itu dituntung igi penyakit laban pemakai itu ya dah cukup lengkap kena mantau bala anak mit itu igi penyakit itu tadi bakal sidak covid subak bakal kedetau musim influenza atau kenyak jadi status pemakai sidak ya itu bakal nanti anak tu tadi nak cukup timbang bila ya sakit apa semua. Jadi tua mesti nyukung sidak ya nusu ai tusu inai tu. Laban ai tusu tu tadi udah mayuh merik ke pengerai pulai ke pemanah tubuh sidak ya sepengudah penyakit tu tadi. Ngambil ke kita nemu DJ ngobala peninga. Tema minggu nusu ai tusu sedunia tahun tu ianya kita bisa dengar sedaknya penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari perkukuhkan amalan yang berkesan lagi kunusi nama reti setiapnya.
0: Ya nama reti nama kebuah temanya diangkat bak tahun tu ne.
1: Ya.
0: Jadi nyak peninga topik tak ke ranau aku ngau Puan Najwa ke ngali hari tu berkawa ngau kira ke pemanah aik tusu inai tu lebih lagi munyi ke ya bak minggu keterubah bak bulan 8 tu ya nyak dua kita ngelaik tak ke minggu nusu tak ke minggu nusu ait tusu inai sedunia 2026 ne.
1: Yeah.
0: Siti topik ke cukup manah tu Puan Najwa ne. Ngambil ke kita sama berarti menyukurang aku pun gaget hati gani nga. Kelebih lagi topik ke dikunci ke nuan tu kelebih lagi nama pemanah tau ke penguntung yang ngagai bala anak mit tu tadi ne.
1: Yeah.
0: Jadi tu Puan Najwa dekat nanya nuan tu. Kira tanya ke terubah ku ngagai nuan nama pemakai tau ke air irup ya ke patut diberi ngagai anak mit ke baru ada atau
1: ungkup anak mit ke baru ada atau indah ya sigi diperansang nusu secara eksklusif nyentuk ke anak mitnya manggai umur ya 6 bulan retinya tadi hari ya ada sampai umur itu tadi 6 bulan anak mitnya ndak tahu nerima air bukai kelimpah hari air tusu indah ya aja. Ya na ibu ditambah kita air atau pemakai baka air biasa air amat ko kita air madu atau air bukai tu meya de kekumai kita nyusu eksklusif eksklusif tu maksud ya memang air tusu indah ya aja.
0: Iya nak di nak ada campur utah bukai nak makai utah bukai tu tadi
1: iya,
0: lah
1: nak dai air tusu indahnya ia udahnya dia ke semua nutrien kena anak tu tadi diguna ya dalam tempo 6 bulan keterubah.
0: Oh.
1: Nangkan kenyak air tusu inai tu empu sige udah bisa 88% minyak kita air deh.
0: Mm-hmm.
1: Nya alai anamia nya tadi ia nak berguna ke air biasa atau ke air tambah.
0: Mm-hmm.
1: Tajak pan maya riangan.
0: Lah bak- udah bisa ba air tusu inai ya tadi.
1: Nah, bakal kita tu air deh.
0: Mm-hmm.
1: Udah nya entik kita itu tadi dah merai ya air irup kelimpah hari air tusu inai ya. Ya sige udah ngacau pengawak nusu ke ane. Nyun nak di kangau ke eksklusif lagi nya.
0: Mm-hmm.
1: Ya nyudah bercapung ngai bukai.
0: Oh, oke, okay. Ngarap kesama berarti kenyak ne puan Najwa.
1: Yeah.
0: Jadi to tentu ya bisa penguntung tau ke pemanah bukai to tadi ne puan Najwa lebih lagi ari ai tusu inai nya minta nuan berkunci kenyak.
1: Oke. Okay. Air tusu inai itu, ia bisa mengundang semua nutrien.
0: Hmm.
1: Nutrien itu tadi pemanah laba-laba peningau semua. Pemanah tidak diguna untuk penumbuh fizikal engkau pemansang untuk anak miatnya. Ia penuh engkau macam nutrien, macam pemanah, ianya yang kaum sidak protein, lemak, lektosa, vitamin, engkau besi, zat besi lah.
0: Mm-hmm.
1: Protein engkau lemak dalam tusu inai itu tadi berkualiti tinggi serta bisik dalam penyampau kecukup dikena nangkup penumbuh engkau pemansang untuk anak miatnya. Kelimpah harinya, tusu inai itu merik penglikun ti lebih maneh ngaga anak miat. Laban ia bisa ngundan antibody ko kita utai kita kena nguat ke tubuh.
0: Mm-hmm.
1: Ti mantu nyaga anak miatnya hari kena rampit engkau elejik. Tambah mega tusu inai itu ia seruran bisa nak ibuh berbayar.
0: Mm.
1: Ni maya ya kak nusu, ia nusu wajak.
0: Yeah.
1: Nadai perlu dibeli, nadai perlu delumai kita.
0: Betul.
1: Ia sikit udah bersih. Ia kak nusu, tualu numpir kia. Nadai delumai-lumai semualah.
0: Mm-mm.
1: Lalu, anda nak ingat, pengawak nusu mega ngerapit ke kawur pengerindau antara inai ngu anak miatnya empu.
0: Iya, pada kita pemanah ya tu tadi ne, kelebih lagi pemanah air tusu inai tu kelebih lagi ngagai anak sida ya tu tadi ne. Nyak tadi pemanah yang ngagai anak nyak tadi ne.
1: Iya.
0: Puan Najwa, tau dekat nanya ga pemanah tau ke penguntung inai ke nusu ke anaknya tadi mesti bisa menyukurang yang mere pemanah tau ke penguntung ngagai inai ke ne, okay?
1: Okey. Nanti nusu inai tu sige untung sama untung main anak ya kenyang. Inai pun boleh pemanah. Nusu tu ya mari penguntung megak ngaga inai baka. Contoh ya yang pertama, ya uliah nulung ngecut ke sarang anak inainya tadi. Pulai ke sayas asal pengudah ya beranak. Nah yang kedua, ya uliah nurun ke risiko inai tu tadi kena kanser tusu enggak ovari. Ketiga, uleh nulung nguleh ke pemerat tubuh ti idea.
0: Mm-hmm.
1: Keempat, nyadi ke cara yang merambu ruang bilik. Ngau kelima, ngerapat ke kawal pengerindau antara indai ngwana miat nyaja lepas duai ke semampai bergulai lah masa nusu. Dan yang keenam, ngurang ke belanja diri sebilik. Munyi kepada aku tadi. Ia percuma. Nadai berbayar deh. Laban tusu inai tu nak berbayar. Serta ia seruran bisa ungkup pada miatnya sebarang maya.
0: Nak perlu ngeluar ke belanja beli tiap bulan munyi korang.
1: Malamar ke tusu kemayari.
0: Utai bisa free munyi korang. Yeah. Munyi korang nak perlu di lumai ya tadi. Oh, ni ibu ngena air hangat. Ni ibu tanya-tanya dia aku terbukai. Oh, nyak pemanah ya tu tadi. Nah. Okey, jadi Tok Puan Najwa, tentu bisa tips ke dekat dikunci kenuan ngambil ke bala indai ke baru dah beranak tu tadi ne, nemu nama tips ke kelebih lagi kena nentu ke pengawak nusu ke anak sida ya tu tadi mujur.
1: Okey, besar tanya Nuan DJ.
0: Mm-mm.
1: Kami ba facility nyaga pengerai sigi seruran mantuk indai dalam nentu ke pemujur nusu ke anak. Ke pemadu berguna ya hari berengkah ya tu udah beranak tadi ya dalam tempoh sejamnya udah beranak ya alo de bere orang anaknya.
0: Mm-mm.
1: Ngepun ke kawa kulit ngau kulit ko kami dah. Ngagai bala inai baluadin tentu sida ya nemu entek ya kekala udah beranak sepengudah ya beranaknya bayak ya beranak noma ka nanti ya Caesar kah yang ada masalah.
0: Mm-mm.
1: Beranak putong ko kita. Anaknya tadi Alu debrai ura debab kura badada ya dia.
0: Okey.
1: Nyak reti ya kawa kulit ke kulit ngau warna lah.
0: Oh, betegau ngau warna.
1: Betegau kulit ngau warna dulu. Tujuh ya tadi kita meri ane atau rasa tenang, selamat. Laba ya baru ada ke dunia deh.
0: Ya.
1: Yang memerlukan haba kita. Yang mesti kak ngelala kita. Okey. Udah ya kawa kulit ke kulitnya tadi. Dalam kandang sejamnya, timpuh sejamnya tadi, ia alu asuh kita meri anak ya nusu tubuh. Anak tahu ia kadal ke dunia atau ia sigi kini istimewa kok kita. Laban ia ada, ia sigi dah nemu ngisap tusu peningang ambil kita nemu dah.
0: Okay.
1: Ia sigi dah nemu ngisap tusu. Nyak nanti misi ngajar sidak ya ngasuh inainya tadi ngengkehkan anak. Berimbang ngau tusu nya tadi. Ya memang alu ka nusu.
0: Au alu nemu ya.
1: Alu nemu.
0: Au.
1: Kita itu cuma mantau anak kita nya tadi ngepun ke penyusuan lapa itu dah ke beda meda kan. Ndak gegini yang menyukur tengkeh ke debati si tusu. Ya nemu nyium bau tusu ina ya nya tadi.
0: Okay.
1: Udah nya ya alu. Ya lu ngepun ke nusunya tadi dia kita ke baka kami misi itu sigi alu ngajar ngiring inai nanti saleh peda ajar kami bekenya pemulaan ya kita ka muju ke nyusukan ya tulah
0: oh iya bisa cara ya
1: gini tadi ne
0: bisa ke mesti kita bisa madah ngagai bala inai nya tadi ne
1: bisa udah nya tadi bila kita dah merik kawa kulit ke kulit, anak ayah dah ngepun ke tusu dalam sejam. Kita kak ngasuh hindainya begulai nguanek yang pu kediri. Nanti kita nanti bakal sida indai tu bisa perasa ke klinik sida ini nga munyiko jaku ribainya tadi. Rooming in ku ya, rooming in tu maksud ya. Ya begulai nguanek yang pu, ya ngibun anak yang pu, ngemata kanek yang pu,
0: ya nusu kanek,
1: nusu kanek ya yang pu, magi ngurus kanek ya. Bisa kebuah ya, kebuah ya adalah bila yang pu begulai nguanek, ya nemu tanda-tanda anak ya kak nusu. Bila anak-anak ada nunjuk ke tanda kak nusu tadi, ya lu nusu kanek. Nadai takeh masa anak ya pun boleh tusu. Utai tu. Bisik pemaneh ya gak?
0: Betul.
1: Bila ya nemu tanda-tanda anak akan nusu kan, ya dah nyedia ke diri. Okey, ya meda anak aku dah kat nusu. Ya pun alu merik tusu kan anak ya.
0: Betul.
1: Masa anaknya nusu tubuh bak ya, ya nusu nitih penekak yang pu. Sama agak bisik dalam jakuk ribai, maya misi ngajar si dak ya tentang penyusuan susu inai tu, misi madah. Breastfeeding on demand atau lah maksudnya penyusuan tu tadi nitiah penekak anak yang nyampu. Okey, ia dah merai nusu maneknya tadi tu dah nusu sampai tu dah kenyang nyung lekak ke tusu. Dia ai tusu inya tadi anak yang boleh kenyang laban tusu ia cukup.
0: Iya.
1: Kedua ya ai tusu inya tadi sentiasa mayu. Bekenya me anak yang nusu, bekenya me ai tusu inya ke pansut. Baka aku merik contoh selalu nanti ku ngajar balik inai ku madah. Baka kilang ya mama kaku. Nanti mayuh kita ya berguna ku tanya. Mayuh gik ke kilang mansuat ke ya. Apa ya tadi.
0: Nak putusnya tadi nanti munyinya.
1: Nak putus. Udahnya tadi bila inai itu tadi. Udah nusu kaneknya tadi kan. Ai tusunya tadi sentiasa mayuh. Sentiasa bisai. Cukup. Dalamnya tadi ia bisa pemanah ngagai inai ga bila anak itu tadi suah nusu tusu inai itu tadi nak kembai inai pun gerai anak ia pun kenyang
0: betul nguntung ke kedua-dua anak ngagai inai
1: ya,
0: tadi
1: nguntung ke kedua ya udah nyak tadi ti kita selalu ngajai inai sepemanjai sidak ya persa kandung kena mantuk sidak ya kan bila sidak ada berani madah bekeni cara anak tu tadi kat nusu semua udah diberi misi maklumat ku kita deh maya sida yang ngandung maklumat ke maya sida yang ngandung nya mekat guna sida ya maya sida ya deh berani
0: dipretik ke sida udah sida berani
1: dipretik ke sida medak keni cara anak tu tadi kat nusu bakal selalu pada kami ngagi inai tanda-tanda anak dekat nusu untuk mama. Mulut itu tadi nanti dia tegak dengan ujung jari, ya lu kak nangkap. Ya nitiah ketunjuk jari dia nya. Tekerindas puak kah nama tiba-tiba si mulut. Lu kiak ku yang mulut ya. mata gegini yang bergigak kutai.
0: Nanti lapar atau kekanusunya tadi.
1: Mulut yang kekecup. Pama dia dah medak tandanya. Bersedia medak. Ia sigi kat nusuh.
0: Ana ngantik yang nyabek. Anya tadi ni.
1: Nanti ia dah nyabek DJ. Ia nyujuka ke kutai. Dia matu. Ia nunduk. Ia nunduk. Baru ia numpi. Ia pun ia nusuh dalam ringat. Ia tergidan. Ia kedengar kita nyungum-ngum-ngum-ngum. Dia metusu inai. Ia tadi mudah terlihat. Lepas ia dah terlalu lapar.
0: Aman.
1: Tua tu tadi ia bakal kena faham. Itu dah isyarat. Ia tadi dah.
0: Nung ngantik ia nyabek.
1: Ia ringat. Tu dah insa-insa-insap nyak memudah putih yang tusuk kita indah itu tadi keterliah kepedias ke orang dah nanti kita kak mengelak ke nyak tadi nyeliah ke putih yang nyak keterliah tua mesti nemu ya tanda-tanda ya kak nusuk tua lu nusuk ke ya
0: iya anak ngantik yang ngilah diri menyukurari okey penerang ke cukup silik ngau mana hari Puan Najwa atau Peninga tentu boleh nangkap bala inai itu tadi Puan Najwa ni nanti sidak ya ke baru dah beranak aku dah beranak lama tu udah nemu nama tak ke disebut nuannya tadi nah jadi tu dekat nemu tu kemaya inai tu tadi ya boleh merek pemakai ni maya anak sidak ya keterubah boleh makai kelimpah tik nuso ai tu sui nai ni tadi
1: okey bila anak tu hari ada sampai umur yang 6 bulan tadi dalam timpuh penyusuan susu eksklusif kok kita ia segi nak boleh negok sebarang pemakai okey selalu dipesan kami entik bakal ubat dan misih kok boleh nai ubat boleh tapi atas arahan dutur. Pemenda duturnya ngasuh yang meri ubat, baru kita ulih meri ya ubat. Okey? Udahnya tadi, bila umur anak tu mangai 6 bulan, dia kita sigi ngajar inai, meri anak makai. Okey? Bala misi sigi ngereh, makai bubur, bubur. Buburnya ya kedah sebut kita pemakai amat bala anak lah. Okey, ya di start ke kita di pun ke kita maya anak tu berumur 6 bulan. Laban bila anak berumur 6 bulan kita merati sida ya nyo nemu rayap, nyo nemu ningkap. Sida ya nyo perlu kelebih ge tenaga, kena sida ya besar deh. Jadi ai tusu tua tu tadi macam setengah hari hasiat. Ia kekena emong besar. So setengah gaiknya kena tuan nyukung pemesai ya tadi pertumbuhannya semua. Sigi hari pemakai ya.
0: Betul.
1: Laban baru umur 6 bulan tu tadi. Tu dah anak tu berdaun mulan dia ya.
0: Betul.
1: Paling-paling punya gini yang kasingit-singit. Bila ia 6 bulan ya sigi dah landia. Bila ia semakin landia ia semakin melu ke tenaga, melu ke pemakai. Dia mak kita ngepun ke bubur tu tadi pemakai sida itu tadi.
0: Iya, ngarap kesama berarti kenyak megak. Ukai mada ai tusu inainya nak cukupnya tadi. Umas ya tang kena nambah ke age. Anaknya udah aktif ge munyi kan tadi.
1: Tambah tua ngau pemakai tu tadi, dia tusu inainya tadi ulih diterus ke tua sampai ya umur 2 tahun atau sampai yang pung lekak kenyak meh.
0: Okey, mana Ahmad ga? Utai ko dah dikongsikan wanya tadi ni Puan Najwa. Tok pulai baru tok nyengagai rambai jakok tok ke tema Minggu Nusu Ai Tusu Indai Sedunia tok. Tentu ya bisa erti nama kebuah tahun tok ngena tema tok ke rambai jakok ke baru dah dikongsikan wan pun tadi Puan Najwa.
1: Okey, sebenarnya aku kat Madah dulu. Minggu Nusu Tusu Indai Sedunia tu, ia kimpian tidak dilancar ke dalam tahun 1992 subak.
0: Oh, lama diri tu dah.
1: Ya, lama dikenak merik penyedar, senentang ngelaku ke pemanah Nusu Ai Tusu Indai tu. Tema keberbeda daripada nintian tahun. Lalu kami buat fasiliti pengerai atau ngatur mayuh macam aktiviti berplasa ke komuniti dikena ngelaku ke pengawak nusu ke anak tu. Jadi bakal ke tahun tu tema Minggu Nusu ke anak ianya penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari, perkukuhkan amalan yang berkesan. Tema tu yang ngemerat ke pemesai guna pengawak nusu ke anak dalam nentu ke pemakai ti optimum. Pemakai optimum tu tadi maksudnya kena ada tok lah tepalnya maneh lah.
0: Nada lebih harinya.
1: Kena nyaga pengerai indai ngau anak mit serta negap ke sistem sukung ngaga indai ke nusu ke anak. Ngaga indai ke gawa terus ke pengawak nusu engau ngaga pengawak nyedia ke diri engau silia. Maksudnya ditau bakal sida indai ke bekerja tau sida ia tetap agi uliah terus ke nusu ke anak tu tadi ngau tusu indai.
0: Nada alasan mada aku gawa na uliah.
1: Iya, nada alasan. Dia misi sih udah ngiriang sida ya ngaja sida ya masa sida ya ngandung bayi atau sida ya dah berani sida ya engkau menyukuk kita pritiknya tadi bedau kalak tit bakai naik ke turubah berani lah agi uliah bertanya dia kami akan mantau sida ya terus lah
0: kini cara ni
1: baka sida ya ke gawak tu kan ya lebih nemu ge bekeni ko kita yang ada persekitaran dua ya kerja.
0: Iya.
1: Okey, kena ianya dia ke diri terus ke penyusuannya tadi berkah hari pun hari rumahnya tadi. Sebedau ya nurun gawa ya segi deh ngiga urang tenyaga anak ko kita deh. Dia ya kak milih taska ke berregister ataupun orang ke segi terlebak ngibun anak mit ia kena mu mereka itu suinai nyak tergigak ya deh dehnya maya ya gawaknya tadi ya mesti nemu keni ya ke ngepam tu suinya tadi memerah tu suinya tadi nyedia ke tu su maya ya gawak maya anak ya kebepisah ngoya tu tadi
0: iya ya maya okay. Ke gawaknya
1: ya. Anak ya tu tadi maya yang nganjur untuk ngagai orang ke ngibunnya tadi ya segi nanti orangnya tadi kan udah nemu kene mere anaknya ai tuso pas semua ari ya maksud ke tuso ya nya aku udah depamnya tadi bekeni ya
0: nyimpan
1: ai tuso nya ngau betul ngambil ai tuso nya tadi sentiasa bersih sentiasa maneh untuk anaknya nya tadi nah tuso tu kita nak tahu ilap mimit tua mesti cukup bersih.
0: Pembersihnya nomor satu
1: pembersihnya nomor satu. Lepas itu so tu tadi pulai ke isi ke pengerayan ya tua deh. Jadi tua tu tadi hari tua nyedia ke diri nyedia ke perengka kena tua ngepam ya kena tua nyimpan ya tua mesti dah sedia.
0: Iya.
1: Bakal perengka tu tadi mesti dah tuci tua bersih. Okey. Dah keri yang rangkai ku kita. Dehnya dalam tua ngepam tu tadi tua mesti bersih ke jari tu dulu nu tua ngepam ya semua. Udah tua ngepam tadi tua nyuka nyimpannya bayi dalam butua ke dalam plastik susu simpanannya deh. Dehnya dayes tua. Bila tua lagi nyuka nganjong yang agai orang tebuan
0: anak tua
1: tebuan deh. Pansut ke tua, tua mesti nemu. Dalam nanti bakal tua gawa mungkin berapa jam. Contohlah aku merik 8 jam tua gawa. Dalam 8 jamnya tadi pelabak dek berapa nyampau tu so cukup empat anak. Nyak kede bekal tua ngagai orang kengibun nyak tadi. Dan nyak dia ngagai tugas orang kengibun ni tu tadi labai ya segi dah nemu. Ia akan nemu berkeni mansut kenyang berapa nyampau terguna ya aja disediakan nek tuanya tadi berkeni cara ya ngangat ke tusunya menyuku kita ambil tusunya tadi nak rusak
0: iya.
1: Hasiat ya sentiasa
0: bisik
1: ya.
0: Nak ngelenyau ke hasiatnya tadi
1: ya, ya nak ngelenyau ke hasiatnya deh. Udah nyata deh anak tuanya tadi nusu bakal selama udah nyata deh tua ke kerja tu tadi bisik cara tua agak kena tua sentiasa mengekalkan ai tu so tuanya bakal tua di rumah sampai bisa bakal tua di rumah tua medak tanda-tanda anak akan nusau ya tua nusau ya nanti tua tu jauh tua tu kerja tadi tua tetap kejam tua nak uli ya kelalu jauh masa ngepam tu so tu ambil tu so tu tadi sentiasa baka ke dinsap ya belama nyak ya akan ngasuh ai tusu tu nyak tadi mayu contohnya tua netap ketiga jam kini te pengawak tu nyak nak terlalu berat dia tua sigita madah ngagai bos kita kena kerja penyelia kita
0: minta
1: pemendal lah aku tu nusu kan aku ngau tusu ai tusu tubuh jadi aku tu sekian jam tu lagi aku kan ngepam ai tusu so sida ya nemu baka kita ke nyadi penyelia tu tadi kita ane nak nyukung
0: betul
1: ngawak ke baka tau laba
0: ya ke mana
1: ya dan nyak tadi yang ngepam nyak tadi Entai bandua yang gawaknya bahkan ada peti ayas dia kita bisa ngajar sidaknya dia ke niku kita yang anaknya box ayas.
0: Bisik ke cara bukai
1: bisik kena sidak ya ngeka ke suhunya tadai ambil air tusunya sentiasa mana denya tadai pamnya tepuk ya dalamnya deh cukup jam lagi ataupun yang saya air tusunya sudah bisa ya ke ngepam baru sampai kia pulai lagi
0: iya
1: bila ya dah datai di rumah lagi ai tu sewe ke depan me bai ari indo gawa tu tadi tepo ya dalam petais ke bekane ai pergilah deh
0: iya
1: nyadi maya ya deh di rumah ngane kita nak aso yang ngepam tu so age nama cara ya yang mesti nusu ke anak yang pun ambe anak itu tadi sentiasa age ingat ke aso tu sewe nya tadi nusu ke diri deh lain ke asa ya nusu ari butur ataupun cara sida pengah kenya orang kengibuannya mereka lain ke hari yang ngoyna ya hisapan anaknya uliah ngaso ai tu so nyampu sigi makin mayu
0: lebih natural gitu punya kok
1: natural gitu makanya lah ya
0: oke nya cukup sili penerang ke dikunci ke Puan Najwa oke jadi nanti sidak ya deka nguliah ke penerang ke sili ataupun Puan Najwa ni lebih gitu berkawa ngau nusu ke anak atau dini sidak uliah nguliah ke penerang tambah.
1: Okey, bakal sidak ya ke ngandung tu, nanti sidak ya berpersa bak klinik. Sidak ya sige bisa nerima pelajar pengerai bekawa enggau pengawak nusukan ya, hari raban nyaga pengerai lah, hari bala misi sidak ya. Penerang ke pandai bisa ga ba buup dalam buup record antenator atau buup ping ko sidak ya nya.
0: Bisa dia
1: lah. Dalamnya sige bisa nya membuupnya detok tebal bakal ke kamus ko bala sidak inai okay, nama. Dalamnya nanti sidak ya macam memang amat mayuah penerang tentang penyusuan susu ibu, kena anak sakit, pesayis antenatal, pesayis ibu mengandung sangat mayu. Bisa dia magian. Tapi untuk bakal penerang kesilia, memang bisa dalamnya. Kena cara nyimpan pun semuanya bisa deh. Bisa dalamnya. Nangkang kena pengudah hinainya berani ilah. Kami raban pengerai berjalan ke pengawak nemuai ke rumah.
0: Kita meresa mesti ke rumah tadi.
1: Sambil meresa, sambil mantau sidak ya deh.
0: Okey.
1: Nanti bakal sidak ya pansut bespitar, pansut arispita atau maya sidak ya agi bespita. Pengudah ya beranak tadi nak. Bisa gak misi buat ngajar sidak ya. Ngajar sidak ya dulu, udahnya sidak ya pun pansut. Bila sidak ya pansut, sambut kami ke bak klinik kesihatan, kami agak mantau sidak ya. Utainya tadi,
0: nak putus, kita ke mantau sidak itu tadi.
1: Mantaunya nak putus, hari spital nak putus,
0: denya.
1: Hari klinik nak putus.
0: Denya kita nyok rumah lagi.
1: Nyok rumah lagi. Datai di rumah dah lagi. Ke pelabak aku, kata ke pelabak sikit pengawak kami, bukan kata sekadar inai ke dajah, sentian tusu anak tau. Ngau apa-apa ya, ngau ke inai dia. Kebuah yang lebih kita kat sidak ya bersawa, bersyukur.
0: Betul, nyukung inainya tadi.
1: Lama pengawak tau nak, ya nak bakal keberat pada tu nusu aja. Ketua, tapi berat dia sebenarnya, hari yang pun
0: emosi inai
1: emosi ya. Nanti ya lelak tua tu tadi sebagai laki ke ngelumai ke air. Udah cukup besar
0: udah cukup
1: ya.
0: Besar
1: bakal tua tadi ke tua atau tadi atau inai kita mereka sukungan menyukur yang agak aneh tu agak nantu tu madah ke pemanah air tusu tu tadi lah
0: namanya kena putus asa inai tu tadi mereka tusu air tusu agak aneh
1: ambil sudah ya setiasa semangat laban pengawak nusu karena tu saya ku ukaya detau ga utai tau sikit hari suba-suba hari ya pindah ya kini kita ini kurang kan
0: ukai ke dia tau utai ya ke bisi nyak penerang jadi penerang bukai ke dekat dikunci kenuan
1: Okey, bakal mensia mayuh mega tau ngelawa laman web bakal bahagian pemakai UPS Menteri Pengerai Malaysia bak laman web www.nutrition.mo.gov.my kelimpah harinya peninggal ke bisa akaun Facebook uliah ngigak kenyalang Nutri Info pusat maklumat pemakanan Sarawak. Mbak dia bisik maklumat tentang susu inai itu lah.
0: Oh, mayuah penerang ni. Nanti kan mulih ke penerang tambah. Jadi tua pun udah datang berpengujur randau tua ke ngali hari itu puan Najwa. Yeah. Tentu nuan bisik jako tak kelalau ke dekat ditinggal ke nuan kelebih lagi ngagai inai itu tadi ni. Okey?
1: Okey. Thank you DJ. Pengawak nusu kanak tu pejalai tip mana ya? Ngagai siku inai. Setiap kita siku inai tu perlu kuat. Hari suku fizikal ngarunding lebuah kita kat nengah pejalai nusu kanaknya. Utai tu ya ukai tua kini kurang ada. Bercontoh ke orang. Tua mesti nyedia ke diri dulu. Nyedia orang tu tadi ke contoh tuanya nada ngawak. Tua tu mesti berunding hari mula tua ke ngandung, hari mula tua ke muka buku pink. Dia misi sikit dah ngiri yang tua hari pun. Beketau ajar bala misi, dia tua pun ngerundiang diri. Mana pengawak nusu kanak tu untuk pengerai anak. Lah banyak sikit. Tajuk pertama, menyikuran maya sidai muka buku pink ni. Mana kanak. Mana agak ngagak aku kenyak rundiang kita ini. Nanti tua medak pemanahnya tadi udah cukup mana kena pengerai. Dia tua mesti nyedia ke diri tua. Kak ngerjanya tadi, kak ngagak, kak nerus ke penyusuan susu ibunya tadi, nusu inainya tadi untuk anak tua. Ambil anak tua tu tadi, uleh gerai menyikurang, udah boleh pemakai ke optimumnya tadi. Kena lagi lebih mana harinya, nyak lah terpaling mana.
0: Aik tusu inai.
1: Iya, dia tua tu tadi. Anak enggak kediri aja, enggak ilmu tu uleh tua hari sida misi, tua uleh madah ngolaki tua. Minta sukung ya, dari segi pengerai madah kia, dari segi ekonomi bekeni, denya alu madah ngagai diris bili, ambil sama nyukung niat mana tuanya tadi deh, ambil tu mujul lah, pengawak nusu kanaknya. Nusu inai tu segi mana lah, nanti pulai ke pengerai, bayak ngagane, bayak ngagai inai, anian sekali tu madah tu seh pengawak tu ndak. Laba misi sige nakala ningga sida ke dire.
0: Betul, sampai nyukung.
1: Sampai nyukung, sampai ngiri yang sida ya deh. Ari sida ngandua nyentuk kane nya makai dajar semua. Kenyak le.
0: Oh, okey. Lalu ke cukup mana hari puan Najwa ke ngali hari to peninga kelebih ge pemanah ai tusu inai tu tadi ukai semina ungkup anak tang mega ngagai inai. Kebuah yang mai topik to sari to peninga laban munyi ke ya bak minggu keterubah bulan 8 ninting tahun ianya minggu nusu ai tusu inai sedunya.
1: Ya, betul.
0: Okey. Penerang ke cukup sili, cukup lenak. Okey, terima kasih Mayu ngarap ke nyak tadi uliah ngirik pemerhati hati ngagai mensia Mayu di luar dia. Ngambil ke nemu pemana aik tusu inai tu. Okey. Sekali lagi terima kasih Mayu ngagai nuan puan Najwa. Ngarap ke uliah bertemu baru ba hari-hari kebukai ngau topik ya kebukai ne.
1: Ya, terima kasih DJ. Terima kasih kawan.
0: Ya, kawan lama tu ne.
1: Bertemu baru.
0: Bertemu baru. Okey, lagi tu bercerita baru mode tu ne. Okey, jadi ya peninga kiranya nak mai kita bergulai ngau kami ba dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

0: hormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersederhana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.

Ya peninga lagu Utai Urang hari ini ngujung ke jam kita datuk pukul 1:46 minit ngali hari. Okay, boleh aku share dulu dan untuk ke pengujung program. Jadi baru nerima pesan ngetah sulit untuk peninga. Jadi aku terus maca pesan ke baru diterima kami. Pesan ngetah sulit untuk datai hari Josephine Dujung tau ke Indah Jeluak dekat madah ke pesan getas ulit lalu berantu keniang indaya hanya jeraba anak sambang tok ke ini jeluak lalu pengawak getas ulit tok dintu bak rumah Simon Ulu di Jia Selangau kena 15 hari bulan 8 tahun

batang bawah. Kabamblayan di dijah tamin, batang muka, nanga wuh ulu muka, nanga duat sungai wong, nanga lebay, batang kenawit, batang uyak, tajam uyak. Kabamblayan di batu 8 bintulu, batu 15 bintulu, batu 8 sibu. Kabamblayan di batang julau, ngau kabamblayan di sepemanja jalai ulu dijah Selangau. Serta semua kabamblayan kenalah dirintai itu kita dipintar datai. Ngau nguluk pengawak ngetah sulit lalu berantu ke Niang Jerabak Anak Sambang. Niang Jerabak Anak Sambang. Tau ke ini celuak bak rumah Simon Ulu di Cia Selangau. Kena 15 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi penerang kesiliak kita tau bertelefon ngagai Josephine tau ke indah celuak. Bak lumur kusung 11-293-3770. Okey, nyak tadi pesan ke baru diterima kami. Jadi aku tu dekat berkongsi dengan kita tu peningat. Cukup ramai kami di Bintulu di tu. Jadi kena ujung minggu tu 7 sampai tu ke 7 ngagai 9 hari bulan 8. Dia sitik pengerami ke dekat dia tu hanya Pesta Tumbina 2026. Jadi tentu ya mayu atau pengawak ke Ngerinduk Kati habaka tok Tumbina Night Walk. Tetok diatur sudah tiap tahun tok Tumbina Night Walk. Udahnya bisi pameran jualan seni, pameran jualan fauna, bisi megak STEM Explores, pameran ari agensi-agensi, bisi face painting, jualan kraft tangan ngau flora. Okey, flora kami ya. Okey, flora DJ nya tanga namanya flora tu bunga itu tek tumbuh tu tadi peninga di bisi mega pekit nyura ngau diri sebili ngau aktiviti interaktif nya kreatifku warnaku. Okey nya antara tau ke atur pengawak ke bisi digagak nyurumbak Pesta Tumbina 2026. Haram sampal datai kita ngerami ke menua Bintulu baru. Nanti minggu yang tadi kita sudah bisik Pesta Layang-Layang ngau Bintulu Marathon. Minggu tu kita ngerami baru kita bisik ngawak Pesta Tumbina 2026. Okey, cukup steady orang Bintulu. Mayuh pengerami ke diatur. Mayuh palan megak nur kita uling lantang katib jalai ngagai Bintulu di tu. Nanti udah pulai di Pesta Tumbinanya kita tahu ngelayang ke seberai ngagai Tanjung Batu, ngagai pantai Tanjung Batu dua-dua dia medak lautan bunyi koran deh, medak tasi ya, medak tasi ya. Okey, jadi kita terus berperindang datuk lagi pukul 2 kita boleh buat program kini kita seretuk tang aku agak terus merindang kita ngau Siti lagu lama tu hari Sisila Rositi nawan ndak mutus ati.

Ya peningah bertemu baru kita buat program Kini Kita Saritok. Jadi Kini Kita Saritok peningah. Saritok ku mai kita raun berjalai ngagai gunung kuai lundu. Jadi aku dekat mai kita mansik Siti hari pengeraja asal ti majak narit ati. Kelebegi orang kerindu nikit bukit ngau orang rindu ke medak rampak menua. Ianya gunung kuai ti bepalan bak pilih menua lundu di Sarawak itu. Tajak pan namanya engka ndak terbilang bakal gunung kebukai. Tang gunung kuai bisik penyelai kelirimpu. Pemanah rampak menua. Angin tiba pupuk celap asai lebur ratai datas ngau pemandang panorama ari tucung ya. Nyadi ke gunung untuk palan ti engkeman. Ungkup sidak ti dekat ngasai ke aktiviti berjalan kaki. Seraya ngasai ke penyelai ngau keunikan bak dituk. Bepalan bak pelilih menua lunduk. Berjalan kia ngambil jam atau ngambil awak dalam sejam setengah. Ngagai dua jam berjalan. Nanti kita ngena kereta hari kucing. Lunduk megak peningat endang yang terbilang. Ngau mayuh macam palan ekor dagang temuai. Kebiagi bakal pantai pandan. Pantai siar, gunung gading ngau taman negara gunung gading. Jadi penatai gunung kuai tu megak. Nambah kemayuah ki pilih ngagai temuai ti rindu ke ngerja aktiviti ti ngerindu ke hati. Gunung tu merik pengasai ti lantang serta kurang sekut dibanding kengau sekedak gunung ti terbilang lagi. Nyalai ia engkeman ungkup sidak ti dekat ngasai ke pemanah rampak menua dalam pengasai ti lebih likun. Jadi nikit gunung kuai tu merik penelebak ti cukup narik hati. Jalaya nengah kampung hujan tropika sepemanja jalai. Dia sidak nikik dekat ninga bunyi burung serta ngasai ke penyelap angin serta asai ting lantang kati pak kampung jeruang. Bisik sekedar andur jalainya cukup mar ditikik. Nyalai orang kenikik tuk patut ngembuan tikas pengerai tubuh kemana serta ngenak kasut ikik bukit ke engkeman. Tajak pihak semua pengawak tiba mendar dekat meri asil lebuah sidak tu tadi. Datai Ba Adan. Ari tucung gunung kuai, dia sidak ke betikik tu tadi uliang ngasai ke pemanah panorama kandang menolunduk. Bukit ke gadung serta pemandang tasik Cina Selatan nanti gayari celap. Tunggu pagi, tasik remang megak ke kadang ulir di pedak ngau ngaliat kati. Gunung tu peningah, kaya ngau mayu macam utai tumbuh ngau utai hidup. Kampung bak kandang dur tu, nyadi palan, endur bermacam bangsa pun tropika, orkid liar ngau utai tumbuh kampung ti nyelai. Kelimparinya kandang dur tu megak endur bermacam bangsa burung. Rama-rama ngojelu sigak jadi ke ekosistemnya berguna amat serta patut dijaga. Ngagai orang kerinduk ngambil gambar rampak menua. Tiap sukut pemanja jalai nikik uliang ngasil ke gambar ti narit hati serta ngasuh hati nuan tu tadi tertarik jadi kelimpar berjalan kaki. Temuai megak uliang ngagak gambar rampak menua mendak burung tau ke seminak ngasai ke pengelantang rampak menua. Mayu orang kenikik milih berengkah nikik tumbuh pagi tuk peningah ngambil ke wulih mendak mata panas pansut hari lebuah sedak kedatai bat endur ketinggi lagi sedak kedekan cabar dirimpu gunung kuai nyedia ke penelebak ting rinduk kati ngau ndak ngelalai ke sukut penglikun sebedau nuan nikik gunung kuai. Tentu kenuan ngagak pengawak nyedia ke diri hari sukut fizikal. Mai air, ngenak kasut tingkeman dikenak kita itu tadi nikit bukit. Mai emergency kit, serta anang muai uras bak dini dinindur. Serta nitiah keatur hari malin gunung nitik bisik. Jadi kenak mai konsep leave no trace. Retia, seminak ninggal kebekau kaki aja.
Lalu mai pulai semua uras di udah dikena kita baka uras umbang pemakai ke di kena kita itu tadi. Jadi gunung kuai dilunduk. Jadi ke bukti Sarawak agi mekai mayuh pekerja asal di bedau di pansi engau penuh. Pemanah kampung ya. Pemar niki engau panorama ari tucung gunungnya ngasuh gunung untuk tadi. Jadi palan ti patut dilawa orang di rindu ke rampak menua. Tajak pihak dalam ngasai ke pemanah rampak menua, aramai kita sama-sama ngetan serta nyaga pemersi rampak menua kandang dia. Ngambil ke rebak tu dia rimega uliah ngasai pemanah ti sama. Jadi peningah nyak tadi bekawal engau gunung kuai lunduk bak program kini kita sarito. Kita udah datai bak penghujung program. Jadi minggu baru aku datai baru bekusingo kita. Dini palan ke mana handur kita berjalan raun ngelantang kati. Ngonya. Mupuk dulu aku hari aku pengelola program kini kita sarito. Mupuk dulu ko. Bye bye.

Ya peningah ngau lagunya ngujung ke jam kita datuk pukul 2.14 minit ngali hari. Kita baru dah mulai buat program kini kita esar itu. Jadi aku dekat nyapa bala peningah kita ke bisip gulai ngau kita ha ba Facebook dulu tu peningah hari. Kennedy Ama sama ngali hari Kennedy Ama. Hari Miri, hari Kampung Lambir Miri panas ko ya kami di Miri ditu. Lalu ya minta lagu Ari Gwen Sanggup Aku dituju ke ngage cikgu Raymond Merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati di Muka, Runin Sebilik di Bintulu ngau tunggal ya di Sungai Senggam sebawah Bintulu ngau sidak serumah ke ngalih hari tu. Okey, terima kasih Indok Kenawit. Udah nyapa megak bak Facebook sama jalan ke pengawak ko ya. Gaya hari sidak di Kenawit di Mambam ka hujan ko ya. Udahnya terima kasih Alisata. Nyapa megak selamat jalan ke pengawak ko ya. Dayang juga sama jalan ke pengawak ko ya. Terima kasih. Okey. Jadi kita nguyang ngagai TikTok tu. Jaban Melina bisi nyapa kita. Terima kasih megak ngagai Nan bin Joha yang madah ke gayari di Lubuk Antu panas ko ya. Udahnya Abang Man minta lagu Cinta Segitiga buat Alicia tercinta, buat Alicia Cinta Satu Malam ko ya. Udahnya selamat lumai DJ bisik sikok dak tu Abang Man minta Abang Man tu tadi tu boya terperasa di tugu. Ha. Okey, ya tadi sekedar peningkat kita Dim Mapang, Dim Steven Mapang sama lemai ucok ko. Oh, pama tu akek rock tu nemu bayam TikTok tu steady akek. Okey. Okey, kita lagi terus berperindang lagi pukul 2:30 lagi aku berengkah maca pesan rindu ati ke bisik di kenatai ke kita. Banyaknya nengah Facebook tau ke ba TikTok, biar megak terima kasih yang agak kita ke seruran bergelengok kami nak ngiranya di nindur kita bukannya benuang berbaik ke perengkap pengangkut kini dari utara ke selatan Sarawak, dari selatan ke utara Sarawak kini tahu ke kita ke benuang mendiang kami dengan RTM Klik. Okey, biar megak ngagi kita ke bertengah ke jalan alun untuk tadi ngarap kita semua sama semampai nyaga penglikun kita lebuh kita ke baik ke perengkap pengangkut laban kadang-kadang tu nanti bakal kami jalan tu ngak ke batu sebelah skin nanti namanya ngeluik kita dari jembatan kemenanya orang Bintulu tu nemu jalan ya simpang Roslin kurang jalannya tu tadi dah dibagi setengah ditutup sedap setengah laban sedap bisik ngadu jalan buat dia jadi nanti kita kena tu terlebak jalan buat Bintulu ditu. Nanti uliah anang anang laju meh laban kita nak nyadang utai bak mua dian ngai ke lagi jalannya dua luruangnya di sitik luruang kita nak ngadang benung kita laju tu tadi nak tu uliah kita namanya ngetu kalanya tadi mangi ke penglikun nyawa penglikun kita ngau penglikun orang bukai ke sama tengah ke jalan aluan. Okey minat bak jalan batu lapan diajak tang bak dini luar baiknya ba utara atau ke selatan menua kita itu tadi ne. Okey. Jadi kita lagi terus berperindang ngau lagu tu datuk lagi ku berengkam macam pesan rindu ati ke bisik di kenatai ke kita dengar Facebook ngau TikTok.

Ya, lagu Sanggup Aku Arigwen ke bisik megak dipinta peninga kita ba live Facebook tadi. Nanti nak salah aku hari kena dia ma terminta lagu tu. Ngarap aku dah terperindang ngau lagu kebaru dah diputar ke kunyak tadi. Jadi aku terus maca pesan rindu ati, pesan ke bisik dikenatai ke kita dengan Facebook ngau TikTok. Aku ngepun ke hari hari Facebook dulu nah. Kawi kurus minak nyapa udahnya bisik ya bisik merik komen sama ngeliari ngage DJ ku ya ngarap ke dia dalam pengelantang kau ceria ceria selalu ku minta nuan nebah ke lagu Pulai ke Sarang hari Remjana dikena yang merenda semua peminat rakan pendengar rakan Facebook di ngelala kawi kurus di sebarang dua diau ngarap ke terperindang ku ngarap ke semua itai gerai pelama God bless ku ya okey terima kasih udahnya John Gerang selamat ngaliari panas hari kami di Batu Niah minta lagu nuan tetap pusayau hari Duna dikena merindang dirimpu ku ya ngau semua kabar Facebook ngau pesan selamat ngaliah hari ngagai semua. Rani Dana, selamat ngeliari DJ, selamat berjaya ke pengawak. Minta lagu Kunci Hati, Arime Franklin. Dikena merindang dirimpu ku ya. Pian mega apai lambai, selamat ngeliari, selamat berjaya ke pengawak. Minat nyapa, duki api panas, hari kami di Seriaman DJ ku ya. Okey, madah kegaya hari di Seriaman panas ku ya. Udahnya Merdan Asyadi tengah hari tu ninga kenuan DJ ku ya on aja dia ku ya amat munyi ku ya on aja lagu ne. Oh, Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang minta bermain ke lagu Melikai Pengerindu dari Igu Anthony dikena merendang kaban Facebook ke mayo di tag edit tu biar mengagai nuan megak DJ ngau semua jadi yang madah kia lelengau ngagai lirik sebilik di menua Sarawak ngau Jonathan Rayang sama berjaya ke pengawak mambam menua kami di Pakan Dituk ku ya lalu yang minta lagu nak semayang ambil nuan ke dibaik penyanyi Ricky Anderson okey nyak tadi pesan ke bisik dikenatai ke peningat kita bak Facebook nanti aku nguyang ngagai TikTok hari Bumi Kenyalang minta lagu Tungkat Semangat hari Mawat ku ya. Udahnya Matthew Bandan minta lagu Aku Ukai Penyakengkai dari Achan. Udahnya Anna Upi minta lagu Lejuk dari Richa Rosana. Sophia minta lagu Genggam dari Daniel Devin. Udahnya Misha minta lagu Anang Ngiga Uliah dari Lily Steven. James Manga minta lagu Selendang Biru yang madah kediri dari Ulu Bakun. Okey, kita terus berperindang dengan lagu kebisik dipinta peningat kita. Lagu dari Stevenson, Selendang Biru.

Ya, lagu Ari Stevenson ngujung kejam kita lagi bisi 20 minit lagi kita boleh bawa ngelah tengah hari hari YFM Bintulu. Okey, lagi terus maca pesan ke bisik dikenatai ke kita hari Facebook tu. Ali sini ke sama ngali hari ke minta lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang dikena merindang kaban Facebook ngau keng lala nak tinggal ngage Joshua Tut. Sidak menyanak di Bintulu serta sidak serumah di Belawan Sungai Menawan Menuan Kapit ngau bala kaban jauh ngau ke Semak kena alah disebut itu kaya okey yang ada ke gayari di Kapit Mambam udahnya sindun edi selamat jalai ke penguari Marudik panas kami di Marudik kaya lalu yang minta lagu Meligai Pengerinduk Ari Anthony dikena merindang di Rimpu kaya igu Ari igu Anthony dikena yang merindang di Rimpu ngau bala kaban Facebook ke Mayuh di tag editu yang mega ngagai balam nyadi ya di Sungai Berit Merudik ngau kaban kaban WhatsApp ngau semua peninga jam ngali hari tu ko ya udahnya ujuah cawang minta lagu dari Richard Lee aku di tempaya dikena yang merindang kaban Facebook ngau kaban TikTok hari kami di tu panas ko ya nak nemu dini oh hari sebawah tu ko ya okey.

Selanjutnya kita nguyang ngagai TikTok tu, TikTok Bintulu FM. Sofia minta lagu dari Veronica Natasha Ukai Selatan. Kena merindang bala ke ngelala. Adanya apa ya long yang madah ke gayari di tatau. Hujan nyak kalau nyenguak keluar engka kena puput angin hari tatau tu ketok tadi. Nah, dai gak lagi ke panas di Bintulu dito ya. Okey, adanya Roslin sama ngeliari hari song tu ko ya. Lady Shakila minat nyapa. Alistair Juin sama lemai ko ya. Madah kediri penuh pemisi tu. Lady Shakila minta lagu dari Jacqueline Joniaman nadai guna ngetan agi. Okey, nya antara pesan ke bisik dikenatai ke peninga kita.

Syasha Amanda tu hari RTM page rasmi RTM Bintulu Facebook tu minak nyapa yang madah ke panas hari di Sibu ko ya. David Alo, selamat berjalan ke pengawak tengah hari tu Abak Wan, hari simpang semunjan balai ringin, minta lagu dari Masterpiece lagu menjadi dikenal merindang kaban tik ngelala serta kaban kebukai megak biar megak agenon megak DJ ko ya. Ini tinggi, selamat berjalan ke pengawak. Panas gaya hari kami di Betung, lalu minta lagu hari Jonas Juniaman, Nuan Bisik Intan di Kembuan, dikenal merindang Syasha Amanda, Bulan Pengerindu, Mami Sulu, Datin Sulu, Bestie Group, Kabar Setia Ngau Semua Keng Lala.

Jadi ke situ setiap tu peningat kita hari sibu tu yang madah ke gaya hari di sibu hujan kami di sibu. Cila M hari tatau minta lagu Bungai Pinang hari Ricky Anderson. Okey nak ngasak kati peningat kita ya Mayuh minta lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang. Jadi kita terus mendiang ke lagu tu.

Ya peningah anak berasai kita udah datai ba kira ke bab hujung program itu pukul 2.50 minit ngali hari. Okey, terima kasih halaban kita udah boleh ngaku berengkari pukul 12 tu tadi nyentuk ke penghujung program untuk peningah. Jadi ya udah tu lagi kita boleh ngau pula program kami kebukai ba awak rentak ngali hari hari YFM Iban Kuching. Terus ke pengerinduk kita pengelengwa kami Nangir Adini Nur kita laban tadi bisi peningal kita hari sandakan tidak salah aku sandakan walaupun medak dulu hari menua sandakan dia yang madah kaya mendiang ke kita kena RTM klik ngau mega hari media sosial kita kebukai baka Facebook ngau TikTok au laban Nangir Adini Nur kita kami sikit udah didinga kita kena RTM klik ulih hari telepon mega ulih buat Facebook buat TikTok. Okey, buat dini-dini luar terima kasih ke penduduk kita tajak pen kita jauh hari menua tetap terus ke penduduk kita pelengok kami. Okey, kena ku berserah ngok kita ngelekat ke kita baduk cemburu buta hari Alistair Juin kena ku angkat diri hari Konti bintulu FM. Bye.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Memang selebih sanglah rahmani tamli malang tek kelenghi radio kayan Mir FM Jakani kerana pukul telok tusu minit lebih dahin man adih telok opeji dahin dijerin mau sekena meha alang upah panitam atau man pukul 22 adih hatang pukul telok lebih ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan dan apalah umat kelok li malang tek peji dahin nak jarun darah telok jam man adih. Okey, tak alam segmen tamalang kedua segmen PDK peji dahin kelok peji dahin kelevando ni pada bulan saya duman 2026 matoh man pukun telok ani atang pukun 6 lebih a. Okey, mau sekena baman ni tamli malang tak pilih radio kayan jadi ji bakeh norepa jadi ji uvung ngaban telok pahlaw papan kenap nona pelahu ala dengah alang naim alang an kalok bara ngejeloh RTM Miri ya. Ya ampan tam pejo ngenap ku bara no program tamuna tino pukun telok junang itam pejo peji tak alam program sura dengah ngonang ke pukun telok 45 minit kelenghi long do ani alam sejarah pukun Levin kelenghi suara pemimpin ngejeloh program ngelarah jaki menuanan ke itam peji tak alam segmen age ya segmen age an pamau hau do dua ha radio kayan Miri FM pukun pajunang peji tak alam dengah levi pukun 4:45 minit aku sengbara dengah menawang dalih nurepa dengah suntana pukun 5 levi kelenghi dengan lebih elang anpah mau man amin dengah angkasa Puri Kuala Lumpur hui nak menita malang teh hak kucing samarahan serian lunduk bau Sri Aman Sematan alang dang kelenghi radio kayan ngejelo frekuensi FM G06.G dan FM G07.2 mana pelah man telok alang teh kelenghi ngejelo RTM klik ya. Okey, menita malang tek kelenghi ngejelo frekuensi FM pitamplu saya pun kusung dahin pitamplu 5.2 alang adang kelenghi man miri nurepa jelang man pasen miri ni man umaru lahum nyonampa halang tek kelenghi ngejelo channel Astro saya tu suji dahin my TV tu suji kusung udang na telok kelenghi ngelua radio kayan ngejelo Astro siha pihalang deh alam ji bulan jak dia amtek radio kayan ha Astro bikra ini ke tek ngeluak na telok dang kelenghi radio kayan ngejelo Astro telok lang tek hipun Facebook dang peji kusi dengah kusi long dahik ngejelo live Facebook ha page radio kayan lahu an kelok bara nun nak tugas lun dau hangaban kelok lebih ni anun dengah kelok lebih ni kan nun hadi kelok lebih ni lahu dang piah-piah puh ai pekiso ngejelo Facebook live tam ha page radio kayan. Okey, pukul 5 junang hitam peji tak alam dengah sukan dahin menuh dengah sukan kelenghi bis on air menuh bis on air ke hitam peji tak alam program tami pelepak program tam tak pukul 6 lebih dahin pun pukul 6 ti hitam peji tak alam siaran dahin dalam YFM Bidayuh alangan pahmau man RTM Kucing. Dan nana no program tam hinah lim nak dang an pah mau dehin sayu dehin lahu dang pah pan pah lo kenap tam lim alang pan sukung radio kayan hinok tapah ngawan kelote lebi ani. Ya tam pecah kelarah tam kelang hiji lagu lang kenan Pastor Thomas Hanyi alam Yesus dapkah ampa yang telok peji ta alam lun kio dau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: Kayan Miri FM bon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji ita.
1: Okey, nonton aja lagu Alang Kanan Pastor Thomas Anji. Lagu Alang Kuma Alam Yesus Dapkah ya. Alang Ugeri Telok Tepala Pukun Telok Pulu Saya Minita Levi. Selevi Sang Lara Mentelok Limbake-bake Alang Tek Lenghi Radio Kayan Mir FM Jakani. Okey, nonton dengar kalau bake-bake dang barang menakui Alang Tek Hakunti ngejelo live Facebook tam hak page Radio Kayan. Ini aku kena barang lun kia dao alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam miri ya mentelok alang teh ha miri ni tino doni ramalan cuaca norepa lun kia dao menjih madi an kia tagak nusi teh usan lebih ni an kia sang teh bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik dahin malam na an kia sang teh usan ha kuri-kuri ngavan halam dale Sarawak ni ok dahin lahu teh marung lupak banget kena banget ngelupak atang kusung poin men kusung poin lima atang jimita bauna dahin medih ke men utara timur laut alang nyiana pulu atang 20 kilometer jik jam. Okey, dahin hanah lesu dau jarun jik dau ni ia titik hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Anunana kio lun dau alang anusang halaman web press men Jabatan Meteorologi Malaysia men bahagian miri alang anusang kenaan pegawai alang nyadui hati Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Okey, mau sok kena pelahu man kalau bake-bake halang tek naik peji dahi ngejalan live Facebook tam lebih ni an kalau barah ke nunuk tu gaya lundau hangapan kalau jaka ni kalau lang tek hapasan miri ni sike hal asu lale si pihak ledam ya pasok-pasok ke hanah rasu dau dau ni nunuk tu hangapan kalau hari telo clearance long dawa keling temawai habara alang utek naik tini hari telo clearance long habara halam kuman ni korek kapinte gaben with dahin atau kupi natire dan lahu keling temawai ke habara selebi di Jelivan selamat bertugas lebih anis saya kenap kena ya saya kenap lahu menikah keling temawai mau sayu lebih lahu men ayomi clearance long jolaing Simon Iman dahin Miguel Mike Joe. Nuh dengah mengapaan kelak bake. Menghadau barat dengah. Jasi aku petira dengah langan kelak barati. Menitam lima lentik kelenghi. Radio Kayan Miri FM. Lebih ani. Ya menuan ni nai. Tanpa jauh-peji te alam program surat dengah. Bi ampai nanan ke teluk kelenghi. Je lagu alang kenan Rosiana Urai. Lagu alang kuma sutuk sukun pahalam. Menteluk lima Radio Kayan. Alang paan ngabji itam.

tamu nyang. Aku duan kelok anak. Ani kedah men kelok nyam. Lim-lim mau rumah. Kaya anu mampu ni. Mengkelok. Selangok-selangok. Mengkelok. Lalek dui-dui ketalang bisa anan. Mengkelok mabuk-mabuk. Mahum dan anak kaya ni kenang. Ngayak leh. Mabuk-mabuk. Nun saya upang sanan. Yang nak kelam tenang te. Nore kelau kelang sekolah. Tangan na sekolah. Man sekolah ni tua kurip te. Man sekolah ni tua kai tahaman. Ninang nore nutil ho. Te alam nunun. Eh. Kunangan kelau nyam. Tangan na sekolah. Nore pelau. Ang nyadui te nyadui. Tangan na te nyadui rinda. Mang dui na tanah kelau dui. Kelunan bat pelau kelau nan. Sida kasih kelau. Tanah kita mabuk-mabuk kita dah. Ini orang kasih kita. Norek lo, buk lo, namanya jauh buk lo.

0: Dari ji dah mengkelo nyam nangan kelo. Ngio bari kalang nyamugan kelo. Den konan ngomnan. Ada ok dah ok.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itap.

0: Okey, nana lagu alang kena rasa nak urai lagu sutuk sukun pahalam ya. Lan patlo sutuk mangsang ta bungat-bungat to atala mamin telo tia bintek ka haja ka na antuhan sedia menita belam menuti ke pa antelo berserah no repat pa antelo tengayat te alam mamin telo uang amin telo ti maju ju gaya urip telo alam uang amin ti telo sutuk nuti sukun nah telo pahalam ya. Okey, kerana ini aku sang pejoh gerita peji ta alam program tam lebih ni hati program Surat Dengar. Ngajalah program Surat Dengah tam lebih ni ji dengah alang unak lo hati dengah menmiri tino teji doh alang umun 20 pitan duman ni hak lugi 22 ribu tu suatu pitan pulu ligit menuh ya hati menyak ji ling ya ling ni ke hati uda pengumuman ke alang anak pesuk ngajalah iklan hak Facebook dehen an pesaya ke anina kira hatoh keren hari ke hatoh dah sindiket ana hadu pamoh te alam telefon repah te alam online ini. Kepala Polis Daerah Miri, Asisten Komisioner Muhammad Farhanli Abdullah Bara tino doh anidi nusihatnya dui dah naring nake nanyinang iklan ngaban oda pengumuman ampayan nihat tep na urusan ngejeloh WhatsApp kena tinan doh ani tek terima ji link ke ya hati nyinang nun lim menu pengumuman dahin lahu te menyakna si ni ha kira na nyinang ngeluan utika ring na kurik baka segut hati menyak ke dahin te na katalam link anandi na iha te bayan man uha te pala link anandi kino screen telefon na te halah nuti tua ke dahin telefon anidi nusi na dang maok nunun respon na hituk telah marung tukani ya Muhammad Farhan Bara dohani tene ha plesa pala bank dehen na nyinang ke te pat hangun sin na anusang man bank na ti dehen lim na ihati 22,000 tuso atu 70 ligit ani man account na te pala kuri-kuri account na lang amna nalana kena tinan polis kerani ke alam manau hadi siasat ja nalana nunuk tuk telefon ni dang anda ha puyah nuti ke dehe lahu aja dah dang tres norepa ilo sinani di ana santai pala akaun hi alang tavin nati de marung tuk ani ke iha ake dehe na bara kelunan bangu ja amle te menyak ling alang anda ha na iklan alang an message te pala telefon telo awi telo nyenang marung iklan pengumuman ka iklan nunun tua ka taran menyak na ya dahin lahu mengdownload nunun aplikasi alang teha Google Play nurepa Apple App Store lahu kurin Muhammad Farhan tini ya akai limita malang te pakai telefon ni ja mate security na te telefon telok ti mentelok amai nai norepa poket puidoh lang am jam ke dang tu nyihu dah anak telok norepa dah saw telok tulung na marung tokati ya hui na mentelok alang haman pakai online banking di norepa transfer sin na ngejeloh aplikasi nan tu adi ok nanti dengar halang nai manmiri ya jidoh siha jam nonok tuk dah dang hack telefon na tipa dah hack kurin tam ni hagan di pa te musang sin man account na alang te alam aplikasi telefon na ti te pala pat account alang amna nalana. Okay, pala dengar halang kedua ihati man serian te ji kelita forward drive tawin te alam tusah alan alun te magaam sendiri kan ni ha kampung Bayo ha serian blok Daudi halang bara te joh tukan ni ke ihati man pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak kuma nya pihak dalok te terima luput bara te joh tusah alan alun ni pukunci 50 minit ngedawan ni di kena tinan ji pasukan tusu laung anggota ta man balai bomba dahin penyelamat serian peji dahin ji kereta fire rescue tender FRT dahin ji emergency medical rescue service norepa EMRS anaten te palanga banana nalang kyo suna ihati 23 km man balai bomba dah pasukan bomba tang tek ngabananan pukul 22 minit lebih dahin nyinang teji kereta foil drive Alang tabin ta alaham alam tu sahalan alun dahin na nyinang ke o ngelisun na hunan kelitaanan hati ha ijin na nusika te hihi anorepa nusika te alang te ga anorepa te alam kelitaanan loh ya ya barake dah anggota bomba mano diplesa te kelitaan ni mano dah hangat nang am te nun alang jadi dahin nusika nusika te nun alang na kelitaan ni ne tutung nuti operasi anda hap lepak te pukul 2:20 minit lebih. Okey, aman ada ni ya. Okey, dan dengar halang kedua dahin dengar halang ketelok nai men Selangau. Dengar ketelok ni polis nahan dua lelaki dahin nyilek dadah alang anye lemak sabu te alam ji hadui nebau lang anah jabatan Sungai Nirai. Yati ha ala naya pen Borneo men sibu te pala Bintulu dahalam di. Kepala Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias Bara dawak lake alang kelunan dalih tamkan ni umun dawak 30 sayak dahin 20 ji duman ni antahan kenanji pasukan anggota bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah Muka kio-kio te pukun pluji 30 minit jihma kena tinan hadir nebau ni ana ngejeloh hadir nebau lang ana ni dau kelunan ni nyadui buruh hati te alam ji dawa pakai ji kereta proton kelah biru dahin ngetak halirinalan benbeh hadir pelesak lang ana te dawa ni te dah pesuk dah polis pesuk ji unang ji keret berapa ji unang stro ke alang nyepalah dahin te alam unang stro nanti anyangan batok-batok nyepalah alang an pesaya sabu berapa metapetamin alang andawa hok te ida kapet ngaban melok ha unan ida kapet kelitaan nanti dadah ni anhile alang bahadna 0.35 gram Muhammad Rizal Bara dawak kelunan ni an geri tepala IPD Mukah jadi pejoh anna dahin men ujian ata sengit anwa dawak an menglan positif dadah amfetamin dahin metapetamin dan dawak an reman jarun darah 2 daw atang 6 bulan saya nin aja tolong men beh hadis siasat new section 22 baka 2 akta dadah berbahaya pelupitan 52 Avin hipun dadah section 25 bakah G bakah E akta lang pia Avin na dadah alang bahaya laho. Okey dah maklum nun maklumat marung dadah menitam lang tiha muka talok dang bara pala IPD muka yati pala lubun kusung saya 4 saya tusu G 222 nurepa te pala anak tua balai polis alang jelang beh ngavan talok ti. Okey nan dengah halang bayak loh yati dengah menselangau ji dengah marung dadah ya. Nunani ta paji ta alam program tam hati program surat dengah dahin program surat dengah dengan tam kelenghi te jaka lang pihal alabi jima hari dia kayan Miri FM.
1: Radio Malaysia kayan peji dahin kelo. Radio Malaysia kayan.

Lahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itau.

0: kami keharmonian, kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Kayan Miri FM bon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji ita.
3: Okey, kerana ini pukul telok 55 minit lebih, saya ngelarang menitam boleh malantik kelengi radio kayaan mana Umar Aru, anu dengar amai nai lantik ha Umar Aru ya nyukai honan radio telok ketua ya, binunan lan pedung kita pesuk dahin dah uku-uku ta norepa amai anti uncle tak ke jajah sang ak jawab nu ni nyukai na dahum matang dengar na liban ya, saya kenap ya, bin paan pilih radio kayaan, norepa kelengi radio kayaan menu maru narepa meninok tapang avan telok te. Okey, tini aku kena bara te joh kipin derma dah narepa mauk nguyo dah alang ananau te alam daleh tamiri narepa pasane miri ni jima te kipin derma dah anaha unan warehouse imariam alang matoh mon pukun pitan jima atang pukun 22 blok dau. Okey, anan jima onen ke pitan de bulan ni hati adau migu onin a te kipin derma dah narepa mauk nguyo dah ni lah ho anna ha Dewan Serbaguna Tokong Som Saklung Kung Miri ha krukup pitana ni. Okey, aman telok lang tek teh ini ke tek ka okidok bunusu alang sang andalo penganjuran ni ok lah ho. Yati matoh man pukun saya junang jihma atang pukun ji ngedau. Okey, man telok lang usukup bulan telok ngendap teh derma dah dang teh derma dah jarun telok dau ni jima ado 6 ji lah ho. Yati ha belebat hypermarket nyati ha tiket hujung loh di matoh pukun pitan junang jihma atang pukun ji junang lebih ngedau ya ya nan men alang ha Bolivar tani pulu laong alang una ke tek ka goodies bag norepa tek bahas sangan ok tek palho anyih 2 kilo alang sangan ok laho dah penganjuran ni kalang sedia ani ya men pulu men jatuh laong alang una tu ani men kipin derma dah ngalang anaha Bollywood. Okey, anak-anak tua lang nap antalok pala norepa mina amhabah te jima do nam badang te dehin laho do migu dike ha tokong ani di. Alang te ha krukup pitan miri. Ya nan kuri-kuri ngaban kipin derma dah alang anano te alam pasan miri nyati te alam migu ani. Ya menuah nin ai tanpa jah peji kelanghi program ngelarah jaki kelanghi dhon kelunan ayak lang mayak daleh tam bi ampai nanan telok kelanghi ji lagu lang kenan Bobby la inguna lagu lang kuma peji sayu piah pepeju men telok lim hari dia kayan mau sekenap avin te peji dahik ngejalan live Facebook hak page Radio Kayan.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.
1: Okay, baca-baca telasan Radio Kayan Mir FM. Ngejeloh program tam nerepa segmen tam segmen PDK lebih ni. Dahin men adi tamu kelenghi dengan lebih alang ampah mau men Radio Kayan. Dahin dengan lebih dengan tam kelenghi te jaka alang pihalan. Lebih jimati ihati ngejeloh. Segmen PDK tam lebih haut lebih ya. Dan tini aku maksa kena mengkelok limbake halang tek peji dahik ngejala live Facebook. Kino tepa ngapan kelok tek lebih ni mina tek balai lang kelenghi man umaru. Nihin mina tek pa balai lang kelenghi man alam pasanaya. Pihak mana man hak miri man miri ni. Dan lahu mana huang dalih ka kucing ka. Hino tau ngapan telok tek ya. Wina man telok alang tek alam manau telok lahu lebih ni. Pilih sayu gerik letak kelotih. Kerai ni ke home keletak ujung ala nalun ya. Hui nak mendalok bakih ta malang uli. Nyadui pukun apat junang lebih. Okay, pelih sayu ngejeloh ala nalang jam, ala nalang penuh tu atik keletak putung lebih nu ni. Dahin matelok alang paan loh nyadui ke pelih sayu tak lam hadui telok. Yina hadui lang antelok nati laung dahin sayu tak teng ka uhna naatika norepah tang malam ti. Aku ingin berita peji tak alam program tam pelalu lebih ni. Aku igri telo kelenghi marung dengah menhawang daleh nerepah dengah usun tanah. Dengan halang unak loh hati man sol tino avin kenan marung ani hati tagak norepah jakak lasu hak sol Korea kerani te dahok lawan marung hanah lasu dau hak ngawananan ke hati telapo lasu ya dahin anusang ani nah ketuna dah musang dahok lawan marung lasu dau ni hak sol nyati donih di dua-dua ani. Bin kenan tagak hangapan anan ke pejoh tua te atang lasu nanti te atang 30 sayak darjah Celsius. Kurin daha pentadbiran meteorologi Korea daha lapat te jo lasu ni hati matoh te tatah tenggara dahin barat daya Seoul pukun pluji jihma ni deh. Pesuluh marung tukar ni pluji daerah Hinan Daleh Alang Lahu Gangnam Songpa Gangseo dahin Gua Nak Alang Te Haida dahok lawat marung jakat lasu ni hati matoh menji de bulan 6 malang uhari di. Okey, dan dengan halang naiman Seoul, Korea. Mina te dah nak telok ke, dah saw telok ke. Lang pejoh sekolah, norepanya dui hak Korea ti. Apaan petangan dah ja dui atak alang sukup. Hui nak jakak lasuk dau ya. Hui ta nyenang alam gaban ke temopu. Win te, hui hungai di te jebatan te alam pasen Korea te. Seoul ni. Te mepu nerepa te ngeluan ha bahe ungai ha bahe ungai ni te pengem batung dah kat tilho. Okey, dengan halang kedua ke hati dengah men Tokyo. Dua doh halang mate te alam tusah uma ngetup nerepa te tengetu ya haji ngaban pablek barang ha ion ha wilayah Kumamoto ha barat daya Jepun. Menarik na ani havin kenan tusah tanda tegan nalang jadi bi te dua doha ni umusang na dawa men uma pablek barang no repah mall na narik na ke baka majikan na nyuhu masuk ngelua avin nyuhu dawa te ala sin halam kedai dalok ti ya halam bara te joh tu kan ni. Ya bara dalok ni dalok toke nak ni daripada dawak alang nyadui ni hati te kedai serba neka habitat anak yang akun hati musang adaho sihu tih mendawa keluna nani dahin syarikat tani ke o kesina te dah panak dua laung doh halang o amte norepa mate bin kenan uma pablek barang ani ne kahom dahin dawa pelahu tavin te alam uma lang kahom ani di man o tusah tanah tegan alang ayana tusu puenji atek skala Richter jadi ada dua minggu reh di dan tinana dah barake skala tusu ihati skala lang pahbau dan skala intensity si seismic Jepun dahin lahu umanan ke kira ne ngetup ni ha tek ji letupan alang jadi dahin te pala uma Yonmol Kumamoto ha pekan Kashima dahin te alaman ni tokan ni ke te tusu laung alang dah alang lahu dua doh ni di matai alam tusah alang jadi anan ke nan dengah alang jadi ha Jepun ya ti mentok yo Jepun ya dua dengah menawang dale alang dang apa mau menitam lebe ni ji dengah marung ada hot lava te jo lasu ha Seoul Korea men adi dehen ji dengah marung dua nyem doh nerepa dua doh alang nyadui ha Yonmol ha Jepun hiti matai avin kenan tu ke do te alang nyuh do te masuk ngelua te alak sin alang melak loh te alam kedai dalo te dahin dengah menawang daleh dengan tam kelenghi te jakak lang pihak laan lebi jimati ngejeloh segmen dengah suntana menitam lim hari dia kayaan Miri FM.

0: Sirut nga Plahina Radio Kayan Miri FM.
1: Saya kenal Man Hadwi Kelolin. Nakui punya ngerong.
2: Halo, aku Depan.
3: Hai, aku Daniel Ding.
4: Halo, aku Usun.
3: Usia adalah Man Telo pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat lote dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.
5: Okey, melaksan bini lahan telah santai pala pukul 5 lebih menita malang tek langhi Radio Kayan ngejeloh channel saya tu suji ha Astro dahin ha TV tu suji kusung dahin malang tek langhi Radio Kayan ngejeloh frekuensi FM pitam plus saya poin kusung dahin plus pitam plus 5 poin tusu menuhanin peji dahin tali dia kenyah tek atang pukul 6 lebih ti bi menita malang tek langhi Radio Man Kucing Samarahan Serian Lunduk Bau Sri Aman nampalah man sematan ya dah nalang te kelengi ngejeloh RTM klik no nampa halang te peji dah ngejeloh live Facebook hak page Radio Kayan itam kelengi dengan lebih alang anpah mau man amin dengar Angkasa Puri te pukun 5 lebih ni a ya te leading Facebook telo hari telo polus jok saya lebih DJ saya ngelarah lebih jom ngupi tam gurena tinan okey mau sekena menikah polus narin telo hinan baung juman lahu ya bara saya lebih menikah DJ Livan lasu lelandau halusut nih kena ketato mumah paan tua ni sihat noh ta umah musang jawab tak ha kilo pulu di sitek tak mumah nu ni walaupun nyutike kita tetap ngupi panas-panas loh kah kena ya ngupi panas-panas menghadau kueh bengkuang kom. Ya, hari ini telah Michael Elmi lah. Ya, bara saya lebih DJ Livan. Selamat bertugas hakonti Radio Kayan Mira FM lebih ini. Usan hangawan kami long teru tinjar kerai ni. Hake DJ dak lagu Dena Nini anak tuju man Mary Ubon Martin Zelahani Emilia Emilia Amy Richard Sinduan Edi Jaitun S Stamos Tevi Stella Rachel Merikan Pidoan dahin lim malang nelana harin telok Michael Elmi ini ina kelok lim terhibur kerana ya mendj lang nyadui ceria-ceria selalu sekenap DJ Livan Tuhan memberkati tamlim kena okey mau sekenap lahu manika Michael Elmi dahin ngapnu pengake bakeh telok Michael Elmi sampai telok peji tak alam dengar lebih nah lagu alang kena dia ini nak kahi ini lagu Livan Kuid sampai telok peji kelangi dengar lebih repah mentelok alang deng kelangi atang pukul 5 tu ake pejah peji dahin tali dia kenyahan atai atang pukul 6 lebih ti dan lagu ni lahu antuju mengkelok bakih-bakih alang na tek kenap libang tek dah panak telok tek huang amin telok no repah harin telok angina lasi kenap libang telok menuh kelangi lagu ani selebih sanglarah men itam lim.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itap.

0: nak selamat ke tahu toy ni tahu to dua pada bulan ayah 2026. Ilu pekuak ngelinga dengar cinta Lidio Kenyami FM pemungan nake Pauline Lenik. Umak sakit bintulu ti ca sejarah mading uban lepek jadi ca uko anjung kasih yak pertama ka dale Malaysia yak pakai sistem pengurusan digital bagi mepo ketai urusan-urusan waris kelunan yak sakit. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kuma peniga yak ida ti ina inana dalam nilai sumbangan dalam pengadok ca poin pian juta ligit Cina penolong Yayasan Bintulu Port ina ngebada anjung kasih Bintulu ini na yak ke-20 dalam Malaysia. Ini pecah ukok yak pertama kak dalai Sarawak yak kentaja ngena tulung sepenuhnya cinca syarikat korporat. Puyan anjung kasih manajemen sistem ini sukat ngatun proses pendaftaran ngan ngatun ketai penginapan yak lebih tiga ngan lebih maju. Yati isu ini teguk pejade anjung kasih Hospital Bintulu. Anjung kasih Hospital Bintulu ini lepek nyedia dalam 20 lemah tilung ngan unca tilung mesra orang kurang upaya ngan dalam kapasiti 70 lemah usah suka tudo kena dalam ca-ca liwai kemasukan. Kementerian Pengangkutan Sarawak ala ngan tiga mung cadangan cin pihak Indonesia dalam keluuyan ngan menambah baik ketai asat perkhidmatan bas rentas sempadan kak pintu sempadan Lubuk Antu ngan Naga Bagau Badau. Menteri Datuk Seri Lee Kim Shin Kuma ida ke ngebadak kertas cadangan ini taipala Kementerian Pengangkutan Malaysia pakai ida timbang ngan nanat kidi ngan tiga lepai nila'a. Ini neca inisiatif ngan puyan yak sukat di asat perkhidmatan bas cin dua-dua dale ini ngan tiga ngan nah senang. Dalam binapa ini sukat mengembaula pengen hubungan kaang Sarawak ngan binapa kaang Kalimantan Barat. Ya peti isi wilaa puyan ini peken jangka sukat ngelau ketai asat mengembau ketai sambung asat transit ngan bina apa nak peniga kuma kelunan kadok kak kedua-dua dale ini. Ya tisu ini kuma ida ya alak dengar olepa ti calawatan gayeng kak kompleks immigration, custom, kuarantin ngan keselamatan ICQS Lubuk Antu. Kado naan segmen ngan program khas kenida pasat teguk puyan sambutan sempena Hari Malaysia 2026 ia ida pasat kak Kuching bulan pian kenai nina. Menteri Pelancongan Industri Kreatif ngan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kuma ca puyan ya ida ti ina inana ca perhimpunan atau pe rapat raksasa kak Pusat Convention Borneo Kuching BCCK teguk dalam 26 to bulan pian ina. Ngan bina paida onti pameran khas yak berkait ngan pembentukan Malaysia. Puyan ini kan pasat pakai nak penisen ngan na petangan kuma anak-anak muda generasi nak kini apan ida isen pasentuk sejarah penubuhan Malaysia teguk uman polok pian 60 telu. Yati isu ini kuma kelunan kadok ya alat dengar teguk ina yak naik kat ca mesyuarat jawatan kuasa khas sambutan Hari Malaysia kat BCCK Kuching. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil lepek jadik kepala dalam mesyuarat yak ida lepek pasat teguk ina. Kementerian Perpaduan Negara lepek netap keluk mengemusit dalam pengaduk Caibu dua atau ayah puluk mediator komuniti yang bertauliah ngebayak kenai uman 2020 ini. Menteri Dato' Aaron Dagang Kuma Sasaran yang ida netap ini neca komitmen utama kementerian dalam petangan perkhidmatan mediasi community bagi mepo kelunan kado dalam ngurus inu-inu pertikaian ngan gaya yak tiga ngan binapa berkesan. Puyan mediasi ini abeknya cuma laju tua tapi nak peniga uban lebih jimat kos ngan nasukat nageng ca pepeng yak tiga kaang ida yak terlibat ngan menguat laah titai ngan keharmonian kaang community. Bagi nyukong ketai puyan ngan sarsaran ini, Kementerian Peunti Carancangan apan buka polok dua pusat mediasi yak mading dalam uman 2027 yak kena ini. Ya bada perkhidmatan ini kan ia sedidak sedia ngan percuma ngan terbuka kumamong kelunan kado. Kio-kio un dalam 70 usa pabek cato usa pemain muda kan suka tei teguk kejohanan jemputan skuasi Kuching yak kan ida pasat ka Kuching cin 4 tebulan pabek 6 tebulan pian ini nak. Presiden Persatuan Skuasi Bahagian Kuching Syaukat Khan Istiak Hussein Khan Kuma, puyan ini neca pertandingan tua, tapi ini pejadi ca platform yang sukat pita bakat-bakat mading, ngan sukat petangan lebih kado anak muda generasi nakini, tai ala dalam sukan skuasi. Puyan pertandingan ini buka kuma mung sekolah-sekolah ngan bina pe kuma klub skuasi ka Petipo Dale Sarawak. Un dalam pengado 6 kategori ya ikan ni da pasat tego inana kategori laki ngan kategori leto premier ngan bina pe un kategori kendak pianuman polok cauman polok teluman ngan bina pe polok lemauman. Ketok pengado jumlah sin hadiah atau pe prize inana dalam pengado 5000 ligit ya nak kuma ida ya menang tego puyan pertandingan ini na. Ya, tisu ini kuma ida ya alat dengar ini kak Kuching. Ina tuak dengar to ini dengar lepak sedia aku un Sarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman Chin Amin dengar RTM Kuching. Penjawab pemong kejai kak usia tali dia kenyam Miru FM. Selama sembak ngena penok ku un dengar. Selamat kata tahu salam Malaysia Madani tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading, Petipo Sarawak.

0: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.

Nah, selamat kita tahu tahun ini pada bulan ayah 2026 tahun ini tahun 2. Ya, selamat pemuka jaya ke usai tali dia kenyah, selamat petegok. Ya, selamat tahun 2, selamat kita tahu kumai lumong yang ngelinga dan ke usai tali dia kenyah kita tahu ini. Nemung dengar sana ke kuno kumin tegak enggak mah kita tahu ini ya nyelamai kam yang ngelinga ke ya biar kita ngelinga lu ke usai tali dia kenyah ya kumai kam apa ngelinga ke cina pukun telu adai ya selamat pemuka jaya tiga tahu ya ban pagat nyukung ilu ke usai tali dia kenyah singgat-singgat tahu. Dan bina pasal nak kek paket menawai kam ya kok pengalai kam sukat ngelingai lu ka siaran radio pengalai cin pukul lema pa be pukul 6 kata taup ka frekuensi atau peluyak pian puluh lema puan 7 FM ngana pian puluh ayah puan 0 FM. Dalam bina apa kam sukat ngelingai lu cin RTM klik ke aplikasi RTM klik kam sukat download kidi ka telepon gam ya kam sukat ngelingai lu ka RTM klik cin pukul lema pa be pukul 6 kata taup. Dalam bina apa kamu suka ngelingai luka ala Facebook. Cin pukul telur, pabek pukul 6 kata taup ya, singgat-singgat tau. Ngan bina apa dengan tiga aku mai lumung ya on Astro Kak Amin ya. Ya on siaran Astro Kak Amin. Ikam suka ngelingai luka saluran lumbun ayah tujuh ca cin pukul lema pabek pukul 6 kata tau ya ni seuko-uko ya aku suka dikam ngelingai lu singgat-singgat tau ya cin pukul lema pabek pukul 6 kata tau mengena cin pukul telu pabek pukul 6 ikam suka ngelingai lu ke Facebook live tali di yokanya. Ya, kak jam tadi ngelari ni saya nak kek kak jam kak telur ini ya kek ke kusi dengan awang kumai lumung yang ngelinga dawa tali dia kenyah kata tawap ini. Ya, dengan awang kek ingin kumai lu kak dalai miri kini ading. Ya, dengan awang kak dalai miri kini. Kata tawap ini, ona bayu begilat kak ca dua uko ngan taup tena abi un hujan. Ini saya dengan awang kak dalai miri. Ilu tena dengan awang kak dalai marudi. Dengar awang kat dalam marudi kata taup ini ona bayu begilat kat ca dua uko ngan taup tena abik un hujan. Inai se dengar awang kat dalam marudi. Ilu tena dengar awang kat dalam telang usan. Dengar awang kat dalam telang usan kata taup ini ona bayu begilat kat ca dua uko ngan taup tena abik un hujan. Ya sana ke inai se dengar awang kat dalam telang usan. Aku ingin lu tena dengar awang kat dalam belaga. Dengar awang kat dalam belaga kata taup ini ona bayu begilat kat ca dua uko ngan taup tena un hujan kat ca dua uko. Ini saya dengar awang yang akan lepenggin kumailu cina dale pasan biok miri, pasan marudi, bina pekat daya telangusan ngan bina pekat cina belaga. Dengar awang ini lepenggin kumailu cina Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya tegak tahu sana ke ya dalam ikam yang ingin dalam gam ulek cin pegayang ikam yang ingin kereta aku mai ikam pa yang ngelingai lu kembi-kembi om balai lu ngelingai lu ka uko ngam pegayang ya aku mai ikam yang ngelingai lu kamin terlebih lah aku mai ikam yang ngelingai lu ka dalam kereta yang ingin kereta ngan tiga-tiga apa nak kemukat abek ngan amin ngan tiga sukat petogok ngan dak pengamin lu ngan tiga ya ayin pebusa kalek kisen on palai milu ya dalam hasad lu teulek mungkin nak kini on jam ya on kadok-adok ke kereta kadok kalen ke asad lu pernah tawai menat laset mametit na belian mametit na tali dia kenyah ya pakai lu pesalau pakai lu petawalah kudak apa kakek ngek pesalau ikam kak usia tali dia kenyah kata tawap ini apa ngkem on salau kak jalan jam gamina ya. Ake harap ikam abek ngena selamat lah ya na dalam bina apa ke pesalo lekam ka usai tali dia kenya. Aga ante kami kami sana ke lepas kini ke kalau pesalo lungan belian lepas ini belian nak cin Jeremy Tingang ca dalam pengado.

Menyelamai kami yang lingai luka usia tali dia kenyah kata tawap ini. Ya tika komen tegak ngam sana kata tawap ini. Harap ikan on magat on dan na on salau tua. Ya lam ini nu papuyan ikam ti singgat-singgat tau. Ya kumai kam gauma apa on palai bada ilu ada ya nisap kupi. Ida pasalo dan ngedeng lingah dah tali dia kenyah kata tawap ini. Bendong dan nisap kupi. Ya tika tau ay na tiga. Ya pakai lupa salau, pakai lupa satau kata tawap ini ngendena tua. Dalam lu ngelingah ilu pasalau kau usia tali dia kenyah. Kupi tite na ya tiga ya capuyan na tiga kumailo ya abion ngamilo berehat ka amin. Ya dalam bina pakai ke kusil aja dengar pasan tu ke ini dengar ke dale Seoul Korea ke awang dale te ya agensi cuaca atau agensi awang ke Korea Selatan lepak musid amaran gelombang haba ya embaulan ke dale ina ini ya tading lan dalam kategori amaran ida badak dalam uman ini ngan ida menawai kelunan kado pasan tu ke tau ya panalan ya kejadi dale dale ida ini na. Nah dalam bina apa Korea Selatan lepas keti rekod pengembau panah dalam telu tahun ini dalam tahun jok tahun lemah tahun 6 dengan tahun minggu dengan pengembau dalam 42.5 darjah Celsius. Ini ini nanti dalam telu atau usah kelunan kado lepas kita pakai ke hospital atau pakai ke rumah sakit uban ada sakit kuun panah tahun ini. Ini dengar cina pihak berkuasa ke dale Korea Selatan kina. Yang menawai lupa ya ke dale kini kumai lu ke merek kini atau apa petipo tanah Sarawak ini ya dalam panah tahun ini harap lu menjaga agar tu jaga usah lu nisap sungai kado ya nisap sungai kado ayah nale ngepana atau pemain kumai lu ya abek pegayang ke ndak pana ya cuba untuk tengah lingup ya kumai kem pegayang ke ndak pana tau ya kem nisap sungai kado pakai kap ulu pakai selben pakai saung pakai tupi ya ayah na direct tua pesoloh panah siok panah tau singgat-singgat tau na. Jaga agat lu masing-masing nak kemong ya dalam minum papuyan-puyan lu masing-singgat tau.

Ya aku mai kami ngelingai lu ke usia tali dekanya. Aku mai kami ngelingai lu. Kami-kami pak aku mai kami ngelingai lu akik cina pasan biak miri. Ika mengelingai ke kak daya telangusan. Ika mengelingai ke kak umat lado. Aku mai kami ngelingai ke umpala ida yang ngelingai ke cina Kalimantan Utara. Ida yang ngelingai ke cina Tanah Belaga, cina Le Belaga. Aku mai ida yang ngelingai ke kak Kalimantan Timur kina. Ya tiga tahu ya banyakan mempagat nyukung ilu ke usia tali dekanya. Singkat-singkat tahu ya tiga tahu ya bermilik ilu jadi bakai ngam pasat tau kata taup ini. Ya dan bina pasal nake ayan tekambi-kambi lepas ini nak ake keluar pasal lalu lah kau usia tali dia kenyangan beliat ya lepas ini.

Yang nakini 30 minit lepas cin pukul lemah kata tahu pelu pemong kejai ke usia tali dia kenyang kini ya sanake harap ilu on sedana on salau tua dalam apa sat tahu kata tahu ini ya dan bina pakai kenal isi meses naik ke usia tali dia kenyang lu kini ya meses saya mading lah nani naik cin agres bulan selamat petang di jelenik bicam-bicam tiga tawai tuyang tiga tawai agres bulan ya tiga tawai komeko ino dengar harap ilu on magat tu adalah dalam ini no papuyan do kata tahu ini dalam bina pakai kalau baca cin meses lah aku mah ini pesanan meses ya Cin Deng Henry ya Cin Deng Henry kuma selamat tahu kuma ikut DJ ya Kek Deng dawa kalau nak tirak bimbing ini kuma pui to dero pui aki ake ya onaka uma ake ya harap ikam 2-3 ngan sehat selalu pui buk sakit-sakit ayan tengayat te kerja ayan tusa pengimat ake kini 3 take kini ngan uncle dero daddy jaga pui 3-3 dawa harap Tuhan ona singgat usai lu mung kambi tua ilu on Tuhan Yesus memberkati tiga tawai DJ tiga tawai ku Michael Deng Henry ya ni cha meses ya ya nak ku ma pui letong nya ngan pui akinya ya onaka uma akeh kina ya tiga tawai ku Michael Deng Henry ban lepa kam kusi dengar ku ma kusi salam pa nak dengar ku ma ilu ka usai tali dia kenyah kata tawai ni tiga tawai ya. Dalam bina apa ilu nak si meses mading nai ni cina Michael Balan. Selamat tetap DJ yang dan selamat bertugas dawa. Ya, semanyi tawai, tiga tawai pagar pekuto manyi. Pekumai kok Michael Balan, tiga tawai benda pekna meses kumai luka usia tali dia kenyang.

Hendala bina pakai kaku sila aja dengar pasan tu ke RXZ. Aya poin kosong. Ia lepak ida ticap operasi ya, operasi ke Kuala Terengganu kina ini polis Terengganu ngemusit cai bu ayah atau 50 saman dalam kadok-kadok kesalahan atau pasalah kanan ngan ida sukat ala ngemenyita 2 atau 22 motosikal dalam cap penganjuran RXX member ayah poin kosong cin telu puluk ca bulan 7 pabek ca tebulan ayah yak lapai ni day. Kepala Polis Terengganu Muhammad Datuk Muhammad Khairi Khairuddin Kuma tindakan atau pepuyan adalah ida tisalak ini ngebayak ketai Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan APJ Polok Pian Ayah Polok 7. Namusa kelunan lepa namusa kelunan lepa kena denyakep uban ni dangin motoi na ngan bahaya. Ya ini saya dengar pasan tu kam operasi moto ya ti puyan atau pe ti salah kanan moto ka dale Kuala Terengganu kina.

Pulau ini dalam sejarah. Puyan sambutan Maal Hijrah Caibu Pat Ato Pulau ke Sarawak. Toh ini dalam uman Pulau Pian Ayah Pulau Pian yang dipertua negeri Sarawak Datuk Patinggi Tun Haji Ahmad Zaidi Idrus bin Muhammad Nor lepak tai palak ca majlis pelancaran sambutan Maal Hijrah Caibu Pat Ato Pulau H ke Masjid Negeri ngan iapa penjo menunaikan solat subuh pekuak ngan kelunan kado yaitai ka masjid ina. Dalam puyan inapa, ia peona anugerah Maal Hijrah kuma kuda-kuda usa. Hidayat nerima anugerah ini, inana Ustaz Muhammad Fauzi bin Mohidin bagi kategori pendakwah, Tuan Haji Ali Samson bin Bai bagi kategori belia, dengan Dr. Muhammad Herman Ritom, Haji Hussein Mustafa Garinang, dengan Cik Halim

Olepa Puyan Sesi Menjai Anugerah Ina, Menteri Pembangunan Perindustrian Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, pebaca ucapan Cin Ketua Menteri Sarawak. Dalam binapa, Katuk Pengelan Lepak Kenengin Cin Ustaz Abdul Ghani Samsudin Cin University Malaya. Un kado-kado naan puyan ngan program pekan ira pepak pasat teguk sambutan nina. Inina peging ngan forum Maal Hijrah, Katuk Pasen Pengelan, Kursus Pasen Pengelan

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

Ya nyala mai kam ialah pemong kejaya ke usia tali do kenya ya ku mai kam pai biok ngelinga do luka usia tali do kenya kata tawap ini selamat petegok selamat pemong kejaya selamat kejaya ke usia tali do kenya ya ilu ke kejaya pabe pukul 6 kata tawap ini dalam 20 minit lah ilu kejaya ke usia tali do kenya kata tawap ini dalam bina pakai kelo makusi ku mai lu cha dengar ya ini cha dengar Cina au Cina tak nak dipas semenanjung ya. Ca kereta pacuan empat roda pekena hempap capun kayu kat jalan lama Kuala Lumpur dalam asap dah keluar tekat pintu gerbang janda baik bentong. Beluak tahu ini ada. Ini lepak on pat usah ke penusa patai dan on ca usah anak yut ya suat piran ada lepenggin dengan ada patat tekat umat sakit ketai atau ini ada. Kepala Polis Daerah Bentong Superintendent Zaiham Muhammad Kaha Kuma mangsa ya kelunan ya tadua ni nana laki ya lelaki dalam umun 35 uman ngan cau saleto dalam 36 uman ngan ya ida dua ni ya madung kat tanah ya kat tanah kereta ini untuk lelaki lah dalam 40 uman ya madung kat likut kereta ina cau usah anak laki dalam umun 5 uman ya madung kat likut kereta ina suat piran ngan lepak kena mata teka umak sakit bentong telak rawatan selanjutnya ini se dengar penusa jana nalun ya jadi ka jalan lama Kuala Lumpur bon ini kejadian ya lobe abe terfikir inunan deh terfikirkan lah ya capun kayu tai labok ke kereta ini dah pakai dalam masak dah keluar teka janda baik ini dulu badak deh kemalangan tidak berbau tapi apa yang dia suka ti kami kami dreba ya pekeno ayan busak ayan nyian nalik dalam ngamgin kereta ya harap Tuhan nuboy lu dalam kembi-kembi pak asat lu singgat-singgat tau apa lu suka te abe terdapat ke amin lu ngan tiga ngan denak ngan nasukat pemong ngan pengamin lu ngan tiga.

Dalam bina apa, cah dengar lah pasal-pasal untuk ke una ayah emas. Ini cah kejayaan Cina kontijen Malaysia ke Commonwealth Glasgow 2026. Kejayaan kontingen Malaysia sukat alat sasaran pingat teguk sukan Commonwealth Glasgow 2026 ini nabadak cah pencapaian yang paling tiga dalam sejarah sukan negara. Uban ida cukati cah lakar lakaran sejarah cin ketai kontingen ya lebih yud cin edisi ya lapai day. Kepala kontingen Malaysia Dato' Awalan Abdul Aziz Kuma tadinglannya ida cuma sasar dalam lemah pingat emas tua dengan bina dua perak dengan empat gangsa. Tapi lewa ini ida ingin ulek dengan ayah dek pingat emas telu perak ngan lemah gangsa. Ya ini suwek cin sasaran ya lepak ke kenedah netap. Ya ini cadangan tiga cin kontingen Malaysia. Ya tai wakil ilu Malaysia tai ke sukan Commonwealth 2026 ke Glasgow. Dalam aku dak tahu ya lapai ni dai. Ya ilu na ucapan tahniah aku mamong atlet-atlet. Aku mamong pihak pengurus-pengurus pasukan. Ya aku mamong peda ya bekerja di sebalik sebalik sukan ini, di sebalik semua kejayaan ini. Luna salam tahniah kumai demung lah ya boni dangin cadangan tiga kumai lu dalih ka Malaysia ini. Dalam bina pasal nakai yang terkembi-kembi ya ke pasal lulaangan belian ya lepas ini.

0: Anda sihat atau cuma belum tahu? Dalam diam, penyakit boleh membunuh. Semua ini boleh berlaku tanpa gejala. Bila rasa sakit, mungkin sudah terlambat. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Kesan awal selamatkan nyawa. Lindungi diri, lindungi keluarga. Lakukan pemeriksaan secara berkala. Kesihatan anda bukan perkara kecil. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
0: Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati orang di sekeliling kita. Bijak berbicara, tinggi nilainya. Kerana satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Ya anak ini 52 menit lapar cina pukul lemah kata tahu sengan nakik mong ya. Ya, nakin dalam kurang ayam minit lalu kejaya ke usai tali dia kenya. Ya, kenal lupa tak cina usai tali dia kenya atau ini. Ya, harap ikam nyelamai ikam ya. Biar pesik dah ngelingah tali dia kenya atau ini. Ya, ya mutu, onak mutu agak kini kudak nambah siaran radio kenya dalam Astro. Ya, ikam suka ngelingai lu kak siaran Astro kak channel ayah tujuh cah. Cin pukul lemah, pabek pukul enam ketai taup. Ya dalam awang ini akik kelona tiga tawai ku mamong ipak nyukung akik cina pukul telu pabek pukul enam kata tawap ini tiga tawai ku mai kemong bina pikam ya ke ngelinga akik cina live TikTok tiga tawai Tuhan berkat ilu mong bana ikam setia pemong kejaya ngak ini ku mai kem pia ngelinga akik ke Facebook live Miri FM tali dia kenya tiga tawai kado isi ingam nak meses nak like nak love ku makik ya tiga tawai ya ngak bangan nak isi ikam pemong kejaya bangan nak isi ingam salau ka usai tali dia kenya ngak ini. Kumai kami nak meses-meses, kumai kami lepak nak dengar, kumai ke WhatsApp, ketika tawai benda kami nak sokongan, kumai singgat-singgat tau. Dalam bina pasal nak ke, apa ini nilu, pemungka jaya ka usai tali dia kenyata ini ya akik di jelenik ya sang angat atak bangan tawai atak kelok lan lah happy lan lah nak isi anak-anak isi sekungan cenikam ya singgat-singgat tau kuma akik kok pan pengalai tiga tawai. Tiga tawai kumai kemung tu yang sengen naksa din sekan we amai uko-uko ya yak lepak kejaya ngak toi ni ya kembi-kembi peluun dalam inu-inu pegayang luti jaga agat jaga kimat jaga udip ke angilu serpe ya nanat na dalam gemti pegayang nanat ni se gaya agat lu ya. Dalam binapa harap ilumong ona agat yak tiga ngana pukuto manyi dalam pengudip lu singgat-singgat tau. Patagok ilula ka awang ngana tau dia ca binapa ka frekuensi ngan luyak ya kuak ya ngan luyak ya kuak ka pukul 6 ini na ilu ka ngelinga cin YFM Imban Kuching. Dalam binapa nembam akik ke pasaloi lu akik lu payak pasaloi ke macin pukul telu pabek pukul 6 kata taup nainah pamong kejaya ngak nembam ya cin pukul telu pabek pukul 6 kata taup. Kok pengalai lu ke ngelinga-ngelinga se puyan aset program

tali dia kenyah tau ke lembabnya. Kenalu petat jenuse tali dia kenyah ke tetap ini. Ya, akik ke metit ke belian ya bayak lan ini pakai pesalau ilu kak jam ya bayak lan ini. Kena ilu petat jenuse tali dia kenyah ke tetap ini. Tegatawai mong sengan akik, tegatawai mong sadin sekan we amai ya pagat nyukong ilu ya. Petegoklah kat tau kelembam. Kak jam ya kuat, kak frekuensi ya kuat, kak luyak ya kuat. Ya Tuhan bekal ilumong dalam minum pepuyan lo. Ulek dengan kumak dengan tiga, petegol ah kak tau dia cah. Tiga tau sana kek dengan belian yang lepas ini, pakai pasal lawikam dengan belian yang naik cina Rosiana Urai. Ini belian belian pun, dia hanya belian tegok ngek cina anak cinggit lo lo dumit lo pakai ngeling-ngeling ada belian ini. Ini cah belian cina Rosiana Urai, anak kumak aru, bye-bye.

0: tidur.
1: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
0: Ya, udah diserang bini impu kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
1: Begulai ngau, Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Jaku prasang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kitai. Ndang milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lepas kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayuh ti benar, ianya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap mas tau kepirak di kerimuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belum mayau. Ndak piak ya belum nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indang ukai dimpu kita. Yanggi Allah Ta'ala. Bagus semua utai buat dunia inyau tu. Ya semina tinjau kita indak lama. Ya langkau nur kita ngenduah indak lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, pemayau tidak terletak ke Allah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh ke Allah Ta'ala lengasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup oleh merik pengidup ngau pengerai ngai barang sapa ti merti lalu ngasih ke ia. Maka kena sebut bus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 ke bunyi itu. Anak, pendian kutai tersebut aku tu. Pendian keleka jaku aku. Anang leju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat merik penghidup dua perai dari barang siapa merti kesidang. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Sada lemai.
2: Sada lemai.
1: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
3: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
4: YFM segulai sejalai.

ke di baik Ricky Anderson ke lemai tu peninga pengerindu segitiga mungkal sada lemai kita lemai hari 2 hari tu 4 hari bulan 8 2026 nyala selamat lemai gage semua bala peninga kita lemai tu nangira dini no kita diau nama nak pengawak ke benuang di kerja kita jam ke dia tu arab ke mai penglantang mai penglikun gage semua kita jadi lemai tu bawa sada lemai gulai ngau aku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk gage pukul 9 malam tu lagi lalu buat tusun program kita buat sada lemai YFM lemai hari 2 jadi bekas selama 6.15 tu lagi Nur kita ningat ke berita ke Kalib Kunsi ke Bana Jimbat buat Hello Y Miri lalu 6.30 lemai aku menatai ke pesan berat atau ke pesan ke Bobatang ia ke bisik diterima kami buat YFM lalu pukul 7 lemai tu lagi kita mendiang ke program Aram Mansang lalu berita lemai dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai ya. Jadi untuk bala kita kerindu mendiang ke Main Asal pukul 8.30 tu lagi Nur kami nabur ke Main Asal lalu malam tu kami mai kita ninggal ke Ramban ke malam tu lagi jalannya tu sun program kita diungkup ke bawah sada lemai kita lemai hari 2 4 hari bulan 8 2026 jadi nanti berarti ke hari kita bawa Bandaraya Kuching ya bangat hujan nyalem jimat ungkup bala kita ke bisik bombaik ke peringkat pengangkut jam ke dia tu ni yang nemu gig beskut bajalah alun kini sama berubah sampai ke kita yang terima mujur datai bawa palan ke dekat di tuju kita jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hello Y Miri begulai engkau Bana Jimat.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, Барунгам.
1: Кэр?
0: WAI.

0: Rasa. Hai, aku Raina Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Selamat lemai, tapi bahasa peningah. Begulai baru kita dalam awak program Hello Y Miri ke lemai tu. Jadi berita ke terubah ada baik aku hanya berkawa dengan Lumba Basika Kuala Baram KBCR 5.0 terus ngangkat kemirinya di palan dagang temuai Lumba ngemain tikas antara bangsa. Lalu nganya nyungka ekonomi menua tu serta ngangkat ke pemanah rampak menua Sarawak. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dato Sebastian Teng Chiu Yu madah ke pengawal ngatur paketnya seriris ngau pengawal perintah Sarawak tidak nyadi ke sektor dagang temuai nyadi penyungka ekonomi hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030. Ia masuk ke jakonya lebuh ngari ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dato Sri Adu Karim Rahman Hamsah berjadi ke pengawal ngelepas ke peserta KBCR 5.0 Bak Dewan Bandar Raya Miri pagi hari Minggu tu tadi. Koyah kenyau ditumbuh ke 5 tahun ke udah KBCR udah mansang hari pekit lumba basika ngagai plasar ti ngempung dagang temuai gaya penghidup berpengerai ngetan kerampak menua ngau-ngau community. Edisi tu ngempuruk ke 545 ikut penyerta hari 27 itik tim tinggari ke 8 buah menua serta mega penyerta hari 8 negeri di Malaysia ngau 8 bagi menua di Sarawak. Jalai Lumak sepemanjai 108 km dengan Brighton, Bakam, Jalai Tebian Tasik, Miri, Kuala, Sibuti, Pantai Bungai, Bekenu, Jalai Besaipin, Borneo, Ngau, Lambir, Merik, Kelala, Pemanah, Rampak, Menua, Sarawak, ngagai peserta antarabangsa. Ingu yang ngagai berita kedua. Pengawal berjalan ke sistem imigresen bersepadu nasional atau ke MINIS dengan fasiliti kod QR bak komplek ICQS Sungai Tujuh dikarapkan oleh menyampat ke pengawal merasa imigresen serta ngurang ke penyekut bak pintu penama garis antara menua Sarawak Brunei. Sapit Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asam Malaysia ke Mega Kaban Parlimen Miri Chiu Chun Man madah ke inisiatifnya berguna dikena nangkup penambah pemindah merakak garis antara menua kelebih lagi maya ujo minggu musim pengerami ngau maya kemisi sekolah. Kuya, tiga lorong penatai ngau tiga lorong pansut dekat disedia ke ungkup pengguna MINIS tang ngawak merasa minua agi dekat dibuka nyadi kesukuang di semak bisik penangguh teknika. Chiu meransang pengguna di suah minah ngagai Sarawak ngebrunai ngeregister diri bak MINIS tumu ngambil ke pejalai sidak lancar. Palan Servis Rakyat Parlimen Miri dekat terus matau pengawal berjalan ke sistemnya serta ngenatai ke timbar hari komuniti ngagai pihak di Bekawa. Terima kasih peningah kita ke baru mendiang ke YFM ke lemah itu agi bergulai dengan kami bawa Hello Y Miri nyingka ngagai berita ketiga pekit main badminton terbuka Westlake Miri 2026 terus ngenegap ke penduduk Miri nyari palan dekat muai lomba ngemain antarabangsa. Sapin Menteri Nembiak lumbak ngau pemansang orang dagang Sarawak Dato Dr. Ripil Ahmad madah ke penyerta 1000 ikut pemain hari 12 buah menua nyata ngayan ke paketuk majak dikelala barengat antarabangsa kelimpah hari nyungka ekonomi menua tu. Ia masuk ke jakutnya bak pengerami berjadi lumbak badminton Westlake terbuka Miri 2026 bak gelanggang badminton Kansing Senadin Miri. Koya penambah penyertaan tidak banyak kengau lebih 500 ikut pemain tahun yang kemarin mandang ke pemansang positif main badminton di zon utara Sarawak. Penatai ex pemain nasional Malaysia ngau pemain antarabangsa mega nyadi plasar ke berguna dikena nyerungkai serta ngelegap ke penau main badminton yang ngarap ke paketo oleh dikeremai ke agi dudiari ngambil ke oleh mata mayu agi penyerta antarabangsa lalu ngenyak ngangkat kemiri nyadi palan daga temuai lomba ngomain paketo berengkah 31 Julai nyentuak ke 2 Ogos ngau 58 kategori dipakit ke. Berita ke penudi bahawa hilawai Amerika lemai itu pengawal ngatur Miri International Bike Week MIBW ke-13 dekat diatur berengkah hari 28 hingga 31 Ogos disadang oleh Negap Kemiri nyari palan dagat temuai lumba ngemain serta gaya penghidup di berpengarai. Sapi Menteri dagat temuai industri kreatif ngau seni pemerintah Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengerami antara bangsa tu ukai semina ngempuruk ke komuniti bermotosikal ari dalam ngau luar menua tang mega nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak nyari palan dagat temuai di Dikrino. Koya Miri ngembuan penglebih hari sukut pemanah rampak menua, penyelai budaya, ngau perengka guna hospitality diulih mata mayu hagi temuai demostik ngau antarabangsa. Yang ngarap ke MIBW 2026 terusnya di pengawak ikonik diangkat ke nama Miri bak peringkat antarabangsa yang kau mengerapir ke kawa komuniti bermutasika dari mayuh menua serta mata penyerta dari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, ngau Indonesia. Jadi berita berkawa ngau Miri International Bike Week 2026 yang tadi ngujung ke Hilawai Miri kita kelemah itu. Sekali lagi Miri selamat-lamai tapi basah dengan semua peninggah YFM Pulai Baru dengan YFM di Kuching.
0: Segulai, sejalai, YFM.
2: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami, YFM segulai sejalai.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan
1: ya nya sari tu hari Minggu lagi ke di kubur kena pagi 10.11 7.25
2: ya kenalah di hari tai itu lebih lagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Isi? Oh, Isi.
5: Nama Indi?
4: Bukan ni, aku kan nulis pesan berat tu, ne?
5: Pesan namanya?

0: kemaya orang mati, ngetas ulit, lur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake ya kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi aku nak tanya ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa YFM kalau pesan ke terubah tu nuju ke pemelayan ke dia bawa batang gabangan bakal berumah Kristina Rembai rumah Siti Tisak Buyung tiga buah rumah ke pemelayan bawa Aur Bangat Saka ke pemelayan bawa Nangga Buai Batang Padi ya. Kau melayan buai melanjan kerun Sungai Sibau Gawis Pedanum Nangga Padi ya. Kau melayan buai penurin Pelasuk Rumah Nura Tebarung Kundung. Kau melayan buai mujan Murat Bunuk Selulap Semumuk Baloi. Kau melayan buai Sungai Bulu Selangau Putat Peruan. Kau melayan buai batang air ngau kau melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke gelau anak unji madah ke gelau anak unji dan nadai kena 1 hari bulan 8 2026 lalu niang tu dekat dintu malam tu malam hari 2 4 hari bulan 8 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Jalai kamar belayan ke dipesan kita dipintak datai ngagi rumah Norman Kamsun abang entebahan ulu. Jadi tu tadi pesan madah ke gelau anak unji gelau anak unji ke dan nadai kena 1 hari bulan 8 2026 lalu niang dekat dintu balam ayuh malam tu malam hari 2 4 hari bulan 8 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Jadi semua kamar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngai ke rumah Norman Kamsen ba enteban dulu. Ya pesan ke terubah lalu pesan kedua tu nuju kamar melayan ke diau ba dabai 5 buah rumah kedua 3 buah rumah rantau sukat rumah Daud Brayang Sungai 3 kamar melayan berumah Jimmy Brayang Ulu rumah Nyai Brayang Baru kamar melayan berumah Dil Sungai Wong rumah Tugau Brayang Kemuntang kamar melayan berumah Macup Sungai Tapang, Kampung Melayan Berumah Jimbai, Sebubu 2 Rumah Gaduh, Sungai Nabau Kampung Melayan Sungai Pasir, Kampung Melayan Lubuk Pisang, Kampung Melayan Bukai Megak, ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Elisha City, madah ke Elisha City dan adai kena 2 hari bulan 8 2026. Jadi niang Elisha City tu kadi senggai bulan mayuh malam tu malam hari 2 4 hari bulan 8 2026 baru malangkan dabai atas lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Ya tadi pesan madah ke Elisha City ke dan adai kena 2 hari bulan 8 2026 lalu niang dekat di senggai bulan mayuh malam tu malam hari 2 4 hari bulan 8 2026 berumah langkan dabai atas nyadi niang dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Jadi penerang ke sili atau bertelepon ngagai Melvin Mai ba 0196451507. Nya pesan kedua bisik diterima kami lemai tu lalu ketiga tu pesan nuju Mak Henry, Ellen, Angge, Desmond, Emerson, Juyang, Kampung Melayan Bang Kabang, Sungai Rumput, Kampung Melayan Bak Lubuk Pisang, Mengeris, Alit, 3 buah rumah, Kampung Melayan Bak Empayang, 2 buah rumah, Jabe, 2 buah rumah, Sungai Pasir, 3 buah rumah, Kampung Melayan Bak Pelasuk Ilik, 3 buah rumah, Kampung Melayan Bak Engkajang, Pengkalan Rian 6 buah rumah Rumah Bagus Simpang 4 Kampung Melayan Bak Seriduh Nyiar Jelupang Sungai Antu Keranggas Semalau Kampung Melayan Bak Sebayang Ulu Rimbas Kerubung Betung Gerigat Nyabur Awiak Ngau semua Kampung Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Ramia Sanak Saleh madah ke Ramia Sanak Saleh dan adai kena 1/8/2026 lalu Niang Ramia Sanak Saleh tu kadi Senggai Bala Mayuh malam hari 2/4/2026 lalu kadi kubur ke Bak Pendam Anglican Panjang Roban kena 5/8/2026 nya tadi pesan madah ke Ramia Sanak Saleh. Ramia Sanak Saleh udah nadai kena 1/8/2026 lalu Niang Ramia Sanak Saleh tu dekadi Senggai Bala Mayuh kena malam tu malam hari 2/4/2026 lalu dekat dikubur ke Bak Pendam Anglican Panjang Roban kena hari 3/5/2026. Ini Siti pesan juga ke bisik diterima kami Bak YFM lalu nangkan kenyak. Pesan menuju ke Mamlayan ke Diau Bak Batang Dijih, Batang Bawuh, Dijih Tamin, Batang Mukah, Nangga Wuh Ulu Mukah, Nangga Duat, Sungai Wung, Nangga Lebai, Batang Kenawit, ke Mamlayan Bak Batang Uyak, Tajam Uyak, Batu 8 Bin Tulu, ke Mamlayan Bak Batu 15 Bin Tulu, Batu 8 Sibu, Batang Julau, Kemamblayan Bak Sepemanjai Jalai Ulu Dijiah Selangau ngau semua kemamblayan bukai ia kena uliah dirintai ke Ditok Magang. Jadi ia pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke Niang Jerabak Anak Sambang tau ke ini jelua. Jadi pengawal ngetah sulit tu dekat diatur bermasaimen Ulu Dijiah Selangau kena malam hari 6/15/2026. Jadi itu tadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke Niang Jerabak Anak Sambang tau ke ini jelua. Kalai pengawal tu dekat diatur bermasaimen Ulu Dijiah Selangau kena 15/8/2026 malam hari 6. Jadi penerang ke siliak berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon dengan Jospin buat 011-2993-3770 tahu ke dengan runai buat 011-1986-2611. Ya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti Tok Peninga. Pesan menuju ke Mamlayan ke naulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Niang Subang Anak Bawul tau ke Indai Ganya. Pesan menuju ke Mamlayan ia kena ulih dirintai ke nama Ditok Magang ke Ngelala Niang Subang Anak Bawul tau ke Indai Ganya. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit Niang Subang Anak Bawul tau ke Indai Ganya. Jadi nguan ulit dekat diatur kena lemah hari 6 ianya 8/8/2026 lalu pengawal ngetah sulit Gaungan Bintang Balu dekat diatur kena pagi hari Minggu ianya 9/8/2026. Jadi kita ke di pesan di Pintak Datai ngak rumah Sawing Sungai Atap Ulu Stras Jalai Pakan. Jadi penerang ke siliak tau buat telefon ngagai Ganya tau ke Jampi Anak Lidum buat 012-807-8157 012-807-8157. Hanya pesan ia ke bisik diterima kami buat YFM kelemai tau. Sada lemai.

0: Ya, lagu Meligai Pengrindu Ari Gwendoni Gelmai tu jadi aku lagi natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami lemai tu jadi pesan tu nuju ke pembelayan ke ngelala ni yang gunian banyan ia ke jauh atau ke semak jadi kita dipinta datai ngagi rumah berandah atau ke tuan rumah kinta bulu sungai naman ngau pengawak kita sulit ni yang guni anak banyan jadi pengawak nguan ulit nak malam hari 6/8/2026 lalu kita sulit dekat diatur kena pagi 9/8/2026 nyalai penerang ke siliak berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon ngagai Roslin ba 0143595513 atau ke 0146526634 hanya tadi pesan madah ke pengawal kita sulit yang guna ni anak banyan kita sulit yang guni anak banyan jadi kami pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah kinta baulu sungai naman ngau pengawak kita sulit yang guni anak banyan jadi pesan nangkan ketuk nuju kami pelayan ke diau ba rumah panjai sungai anak peligong baru engku dua atas engku dua baru kami pelayan ba krika kami pelayan ba diet panjai debak itu dua buah rumah rumah Indru Sungai Belung Kaman Belayan Benang Asam Kaman Belayan Bak Sungai Antu Baru Roban Sungai Engkabang Roban empat buah rumah Kaman Belayan Berumah Sanggat Sungai Ruan Roban Rumah Lim Betung Roban Semurin dua buah rumah Rumah Galing Lubuk Nibung Kabung Rumah Luis Tanjung Awiak Kaman Belayan Bak Kemidan dua buah rumah Rumah Linggir Batu Tiga Sebetan Rumah Ajung Temawai Puk Kaman Belayan Bak Sungai Berangan tiga buah rumah Ngau semua Kaman Belayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Dituk Magang jadi pesan tu madah ke Jawa anak linggih madah ke Jawa anak linggih tau ke dikangau apai tau udah nadai kena 3/8/2026 pagi hari 1 jadi yang Jawa anak linggih tu tau ke apai tau tu dekat dintu bala mayuh malam hari 3/5/2026 lalu dekat dikubur ke bak penam temawai tinggi engkudu kena 6/8/2026 ianya pagi hari 4 nyalai kamar melayan ke pesan kita dipinta datai dengan rumah jamu peligung sebetan seratua ngau ngesah penusah tu jadi pesan tu tadi madah ke Jawa anak linggih madah ke Jawa anak linggih tau ke dikangau apai tau udah nadai kena hari 1/3/2026 jadi nian Jawa anak linggih tu dekat dintu bala mayuah kena malam hari 3/5/2026 lalu niang dekat dikubur ke bak penam temawai tinggi engkudu kena 6/8/2026 pagi hari 4 nyalai kemah melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah jamu peligung sebetan seratua ngau ngesah penusah tu. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkawal ngau perkara tu kita dipinta telefon ngagai Edward Retau ba 0178445468. Hanya pesan ke bisik diterima kami lalu untuk dikenyak tu pesan nuju ke Pemelayan ia ke diau ba Bintangur Kup Ibu Seliduh ke Pemelayan ba Sarik Serikai Bayung Serikai Sungai Pawah Serikai ke Pemelayan ba Sebangkoi Sungai Kerubung Selalang Serikai ngau semua kawan pelayan bukai ia kena ulih di rintai ke Dituk Magang jadi pesan tu madah ke Dumi anak Senabung madah ke Dumi anak Senabung dan hadai kena 2008-2026 lalu yang Dumi anak Senabung tu dekat dintu bala mayuh malam tu malam hari 2/4/2026 jadi yang dekat dikubur ke pagi hari 3/5/2026 jadi kawan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah jembu sungai kerubung selalang serikai lalu penerang ke silik agik berkawal ngau pesan tu tau bertelepon ngagai jawan berlumur 0111404-0992 nyak Siti menggap pesan ke bisik diterima kami lemai tu. Lalu pesan ke penudi ke sekali tu peninga nuju kamar melayan ke diau ba Sungai Melinau nangga staba balih nangga pulang kamar melayan ba Sepulau Gad Sebetung balih kamar melayan ba Serian balih nangga Sepetai balih nangga Selawut kamar melayan ba nangga Banyau bermajampuang balih Kaban Belayan ba bawai ulu ngau ilik. Kaban Belayan ba rumah umping lepuang Bali ya. Kaban Belayan ba nanga Encermin, Pulau Raya, Bukit Goram, Simpang Tayar, nanga Lajan, Kampung Sawang, Abang Ulu ngau ilik, nanga Beguang ulu ngau ilik, Kaban Belayan ba Gemah, Ngungun, Kaban Belayan di Sibu ngau Kaban Belayan Bukai. Ia kena uliah dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak muai ulit yang simbah anak tinggum tau ke bini usat anak tubam. Jadi malam 7 hari bulan 8 2026 malam hari 5 dekat diatur pengawak nguan ulit, lalu pagi hari 6 8 hari bulan 8 2026 dekat diatur pengawak getah sulit, lalu muai en terbalu. Jadi kami pelayan ke dipesan kita dipinta datai dengan ke rumah Edison Bukap bak sungai melekuan kapit. Ya tadi pesan madah ke pengawak muai ulit yang simbah anak tinggum tau ke bini usat anak tubam. Jadi malam hari 5 7 hari bulan 8 2026 dekat diatur pengawak nguan ulit, lalu getah sulit ngau ngambil terbalu dekat diatur pagi hari 6 8 hari bulan 8 2026. Nyalai kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Edison dan Bugap sungai melekun kapit. Nyalainya pesan-pesan ia ke sempat dia kenatai ke aku bawa sadar lemai kita lemai hari 2 4 hari bulan 8 2026. Jadi aku ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didinga. Aku ngarap ke kita ke bisik dituju ke pesan mega sama bisik gulai ngau kami bawa sadar lemai.
1: Sadar lemai. YFM.

0: Selamat bertemu baru dengan aku Balap Pinga buat program Arah Mansang. Setiap program yang akan dikeluarkan hari Indo Upis bertanam Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku di Hendrik. Kalau minggu itu aku dekat mai kita ninga kerana aku dengan siko usahawan kebisik berdagang ke produk madu Julia hari lepas lulut. Kena nambah ke penatai mesej. Ianya menjadikan anak kisam. Hari dengan kesihat Lubuan tu seri aman. Kau tu aku ngeluh keduan Cirikat dan Gerit. Mungkin anda program Arah Mansang. Selamat datang Cirikat.
1: Okay, terima kasih Tuan.
0: Dan Tuan pun sih ngobala peningat kita buat program Arah Mansang. Mungkin Tuan tahu berpun tahu kebisik terbuka runding dekat madu ke pengawal pedagang produk madu Julia hari lebih lulut lalu dijadikan penatai pemisih.
1: Terubah ya, aku nemu pasal potensi nupik kulut dari peminta mesti mayu amayanya ianya dalam tahun 2018. Industri kulut mayanya benua hangat jadi mayanya menua bala aku bergerigat ke buang sikit dua orang bergerigat atau ke mulih ke sarang kulut. Jadi hari aku berunding ke supply ke lok kulut agar orang tik nupik kulut mayanya. Jadi hari ini aku lalu belajar khusus ngagak lisin kena supply lock, ngagak khusus penternakan, ngagak produk hiliran kulut tiap tahun ngagak mensia bak peleleh seriaman. Hari aku juga lalu ngagak khusus serata menua agak bakal ngagak kuci yang kapien pentulu gulai ngau sidak hari matap koperasi Malaysia lamanya.
0: Ini Tuan boleh penemu atau ke belajar ke kena ke ngadu ke ngasil ke madu kelulut tu Tuan?
1: Aku belajar nyak mayah tempat tu aku belajar sentau aku jadi usahawan ke kerja tu lah. Aku terubah ya aku belajar pak tidak ngau Captain Shed Agrofarm hanya Captain Agrofarm dan yang ngau tidak Aris Najuan dia ngau tidak Gold nama aku. Kalau tidak golden, kalau tidak senajuan ni, kumpulan yang harus senajuan
0: ya. Jadi yang tadi yang cerikat, boleh nak punsi yang ada, punsi yang wala peningan kita, lain nuan ke dia tau, ngadu ke projek madu kelulut nuan tadi?
1: Ke dia tau, aku mesti nupi kelulut buat menua aku, buat bakuang lingga dia, dan yang buat rumah, aku buat perumahan di seraman dia, ngau kuartal sekolah aku itu pak ya nyak pak SK dengan kesiat nanti pemayuah sarang kulut aku minat satu lok aja lah satu lok kena lah nanti tang aku lebih fokus ngagai produk hiliran produk hiliran kulut nyak bakal punya angin sabun pemaji produk pengerai kebukai bakal kedia tau
0: ini kita akan ngira ke ukuran tadi nuan mana tadi kena lok.
1: Ya, lok na arti sarang. Lok tu maksudnya sarang. Dalam mesti lok na arti kemana ya. Dalam mesti lok na mesti ke dalam 10 kaki darah mesti lok. Berarti kita kawasan tidak besar, tidak boleh mayuah mak kita. Kena arti ya tadi. Jadi kawasan kawasan ku tu tidak besar. Nak kebuah aku tidak boleh nupi 100 lok aja ya. Laban kawasan aku tidak besar. Ya, ya. Ari madu produk madu dalam 10 lok 100 lok tadi ya aku boleh natai ke dalam satu lok dalam satu lok perata ya dalam 250 gram bidang perata lok ya di darab ngau 100 lok satu lok dalam 250 gram lebih kurang 25 kilo masuk jaya sebulan.
0: Boleh Nuan terang ke ngagi bala peninga proses-proses atau cara pemprosesan madu kelulut ke dadu Nuan jadi kan?
1: Terubah ya aku nerang ke produk asal kelulut tu. Produk asal kelulutnya kebenarannya okay minat madu aja lah. Produk hasil kelulutnya nak madu, roti kelulut, ngau propolis. Utainya di karangku setiap 45 hari. Nya baru tanya dikira matang. Jadi tiap 45 hari baru aku ngarah ya. Kan kita nak boleh ngarahnya nitah ke penikah kita lah. laban karangan itu ke kematangan ya kedua kurang. Udah 45 hari baru ya betul-betul matang, baru kita boleh ngarang ya.
0: Lihat tadi udah nuan tadi kira apakah ngambil udah 45 hari tadi nguliah ke madu keluluan tadi dia takkan 45 hari kira nuan tadi ambil madu keluluan yang baru tadi dia kenyak takkan kan.
1: Ya betul-betul tadi apakah madunya ada sekitar ke 25 hari ya 45 hari jadi apakah madunya udah di karangku, madunya dekat disimpan ke dalam cila atau kena mesin mesin pengering lah. Tujuh mesin tu tadi kena ngerangkai atau kemuai air dalam madunya deh. Ini kebuah apakah kami berjual ke madu dalam industri itu kami menjual nak pemerat ya. Jadi reti ya berat lagi madu reti ya tulen lagi madu dalam nyata ke dikembai ke tuai lagi ya laban ada lagi air dalamnya.
0: Ya tadi sekitaran tadi 45 hari kita terlalu ngulih ke hasil madu tadi jika gak sudah lukah lulus betul. So pemanya 45 harinya antara buka contoh tadi 45 harinya nama ke utai ke mata kita yang bawa long tadi tuan.
1: Kita mesti ke mata ke longnya kita ke ngemata ke sarang lulusnya hari kacau induk utai kacau utai bukai lah perusak bakar di cicak kacau cicak kacau pelawa ngesta induk utai bukai te ngacau sarang yo nya mesti ka dikawal nya tina dikawal utai nya tau rusak sarang kulut kita lalu ngujuang ke kulut kita tau lari
0: aku pasal lo nya tadi tuan nuan ko ngadau tadi
1: aku untuk aku pun ngadau laban aku usaha aku mengusahakan kulut tenang sigi aripun ya nanti ya aku ngadu aripun ya agak kekumpu udahnya aku pun nupe, udahnya aku pun bisa berjual ke lok ngagai orang te minta bagi lah ngagai seluruh melawat sawak tu lah. Jadi dia tu aku okay minat nupe aja, aku bisa jual lok, ngajual produk hasilan keluar juga. Bisa nupe, bisa jual lok mega.
0: Lok tu tadi perangkan dari nama tadi dari tuan. Antara yang ke bahan dengan adu lok
1: tadi. Lok lulu tu dia ambil nang sikit ambil kami hari sarang kulut buat kampung dia pilih kami hari induk kulut dia udah lama bersarang dalamnya ya lalu digagak kami nama utai kumai ruang kami kumai topping tu arti ya nur ya bermadu nur bermadu dia nur kami mulih ke madu ya. Dia bak topeng aja. Dia ngulah ke madu aja bak topeng. Jadi bila aku ngagak kurang, dia bisa permintaan orang asuh aku. Bila utainya udah nikik, kata hasil udah bak topeng, udah pemadu, baru nak dijual. Hanya NRT tadi. Di lok kosong tadi, berdau digagak kami topeng, lok kosong kami ngangau kenyak. Nanti lok penuh maksudnya, arti ya loknya udah bisa madu ke atas, udah sedia untuk dituai.
0: Jadi berarti ya duit itu lok udah bisa topping, loknya kusuang.
1: Ya. Lok topping, nak orang temui nak sedia untuk temu ngareng aja arti ya. Temu nganti timpuh untuk ngareng, nanti lok kusuangnya siam pun agak kiri ya. Nah, ya aku pun bisa nyuanya, tapi aku nak menggalakkan orang nyuanya laban laban aku bedau di dalam proses aku laban ti orang ada basic nupi ya basic aku nak galak ke orang melelok kosong mana melelok ti udah di proses aku lah tu ya tadi atau hari benda nak buka itu bisi asas ngagak loknya lah.
0: Topping tu tadi hari nama daripada dalam topping tu
1: toppingnya arti ya sarang nuri mamadu watahnya tuan nomor de atas baruhnya tadi luar ya betelok beroloknya tadi ba atas topinya luar ya ngagak madu enggak maksud ente apabila meli lok yang siap tadi ya tadi udah bisi madu atasnya nanti dalam 25 hari terus oleh karang jadi kan orang tu meli nak mesti warranty lah.
0: Arti tadi tu udah ya tadi dia ke beli lock habis topping ya. Ya tadi nanti 25 hari ni kuat kan. Kalau lihat di apa sedaya lo lihat dia lihat
1: tadi. Ya betul 45 hari.
0: 45 hari. Tanya udah ya ke apa tadi? Aku lihat kena baru topping.
1: Uliah. Ya nang sigi 45 hari ya kan madu dalamnya matang. Ya sebenar ya madu dalamnya sigi sampai bisa matang ya benda matang Nanti ya berdau datang 45 hari. Dalam 45 hari baru madunya cukup ya, matang lah. Laban ti berdau datang 45 hari, madu diambil hari bunganya minak yang ambil jadi hari nektar bunga nih. Hari nektar bunga. Jadi madunya tadi berdau jadi madu penuh lah. Agi kumai orang agi air bungai. Air bungai lah berdau berdau kain di kengau kat madu berdau berdau tuai. Jadi bila 45 hari utai nektar tadi jadi madu. Hanya kumai madu matang nyak ke buah tempoh 45 hari. Jadi sebenarnya ya minak jadi minak nektar bungai. Nah, madu ya ukai ukai di kengau kat madu namanya madu matang. Kena ya.
0: Teh bukannya lebih hari 45 hari itu nama agi berkira di berkualiti gitu.
1: Iya lebih mana ge, tapi ya kurang kurang ge kualiti. Kena ya mayu ge dalam dalamnya mayu ge kandungan air ya.
0: Oh. Bapa orang pekerja kegawa ngon wan nakak kerja tu?
1: Nakak kerja tu nak aku nadai bedah besi ngaji orang lah minak kami sebeli aja lah. Lepas aku lebih fokus dengan podak hiliran. Podak hiliran punya kaku tadi ngagai bakal punya angin, gau sabun pemaji, gau produk-produk untuk bukai lah. Jadi podak madu tu kita mati pasaran ya tadi. Kak kurang-kurang mimit. Jadi perlu aku ngaji orang. Jadi market tu memang sikit bisik. Sampai bisik. Minak ya nadai perlu digaji orang lah, laban utainya mayu di kerja aku nak mesin megang lah.
0: Nah, jadi kedai tuan tadi ngadu madu dulu tu bagi produk hiliran,
1: betul? Ya, ya betul. Bagi produk hiliran lah.
0: Hiliran. Jadi tadi tuan tu tadi bisa buka pangkat, kakas kamu prosesnya tadi tuan.
1: Ya, bisa. Aku bisa mereka kena proses yang pula. Aku enggak bisa belajar cara memprosesnya lah.
0: Udah
1: hiliran kita dulu tadi sabun maji berdua. Sabun maji basam minyak urut udah banyak minyak, minyak hangat coba mayu ya boleh scrub mua lotion gula batu batu ari madu baka kita kembali kita lotion tanya permintaan tinggi lah nanti. Laban aku munyi aku tadi aku nadai ngaji orang tapi nak terkabir aku lebih ngaji fokus yang tadi laku boleh laku permintaan tinggi lah jadi setakat tu aku tadi permintaan tinggi buat produk aku kayaknya basem dengan minyak angin jadi aku fokus ngaji tiga produk basem minyak angin dan sabun jadi tadi bukai laban aku berdau oleh ngaji orang dan berpanggil kami pilih aku fokus dengan tiga itu aja bukan terlegak aku dulu lah
0: madu
1: dulu
0: kita jual
1: ada nyala lah
0: ya
1: madu bisik nyak nang sikit bisik banyak nanti perlu proses nanti nyak nyamai di laban oleh diambil kami kemianya udah nyak masuk mesin beberapa hari oleh jual
0: berapa harga setiap pemerat madu keluar ke dijual nuan bapak san jadi kan
1: bakal aku jual produk aku nyak bergantung ke pasaran nanti pasaran kami Pak Sriaman nanti setakat itu baka madu nanti nasi gaya aku nyual ya enak kilo bunyi aku tadi nanti kami enak kilo itu tadi ya berat gaya arti ya tulen gaya nanti dia arti ya tulen gaya baka nyual 1 liter aku nyual 1 liter nanti nyual tua sama nyuan 1 liter tang madu aku tu berat gi ari madu nuan reti ya tadi madu ku tua gi ari madu nuan nya ke buah dijual 6 liter nanti nya dijual 6 kilo kilo 1 kilo ba pasar kami itu aku jual ya 1 kilo kena 130 ringgit jadi nanti ya orang kau beli mimit aku jual 100 gram 30 1 gram 15 ringgit jadi produk bukai aku berpanggai banyak lah bakal mayuh di orang melir ya bakal ejen itu lah kira ke lain lagi aku nyawa merengguh harganya bakal ada sabun dan nyangat itu orang melir nyawa aku situ-situ lain lagi harga ya itu yang ngangkat burung lain lagi harga ya dia tu selatan mua kumpul nyual Jadi ba bakal bintulu miri kucing serian sampai limbang. Jadi bak sidaknya laban dah ngangkat waktu lain gerga jadi laban dah tolak kos pos. Jadi kunyual kita murage. Jadi bakal minyak hangat. Minyak hangat kunyual gua hidak RM2. Jadi bahasa RM5. Kenyak ni atas tuan harap boleh. Ada ente mayu lagi order lagi aku mereka sidak ya laban sidak ejen aku lah sama sama bertolong pangan dia mereka saya tengah ya. Sabun pencuci muka
2: ni sabun
1: pemaja kan? Sabun pemaja aku jual ya RM5 untuk 300 gram. Okay 300 gram 30 gram. 30 ah untuk 30 gram. Tapi
2: terus tuan tu tadi jual produk produk kiliran ya ke hari diuli hari madu madu keluar tadi tuan tuan dirimpu gak bisa jual.
1: Aku bisa jual dirimpu tang laban aku tagih gawak tu orang lebih yang lala agi hari ejen aku hari aku mpu laban sidak tu etep gi gap jual aku bakal sidak batamu Sreman bakal sidak batamu Serian sidak ya etep gi jual hari aku jadi ketampak gi cerita ya sidak ya meh laban bakal aku tu agi gawak jadi deh jadi aku tu tadi lebih ngagai ngagak aja. Jadi orang tu mahu beli ngaji aku, tertinggal lah aku aja. Jadi orang tu ya, mainkan peranan, main jual aku, jadi ijen aku, bala orang tu dah nala aku lah.
2: Ada kelulut ke, ayam mana kelulut terjual, terenduan jual di kedai aku ke, atau ke anjung ngaji ijen kan?
1: Ya, madu kelulut lebih ngaji aku pun. Lepas madu kelulut tu bisik sensitif mimet, leban nanti melalui ijen orang Siti laban nyote dipakai orang kurang percaya nanti melihari orang muka dah maka kita mendak madu ba pasar dah kita kadang-kadang was kita beli madu ba pasar puri kena jadi maka bekerja mega madu jadi apabila orang beli ngagai ejen amai kena tu arisanu amai kena tu ori bekerja arti tadi jadi madu tu lebih ngagai kumpul jual kumpul lah orang beli selalu hari aku di hari ejen kurang laban dah dasarnya untuk aku tadi kurang kepercayaan agai agai ketulinan penyakit tadi
2: ini alai tuan jual
1: saya takat tu madu aku agai lokal bisi aku minta arif nanjuang mayuah aku minta aku sebab tapi aku nadi oleh supply laban di 100 lok ya. Nadi oleh supply agai untuk market besar jadi aku fokus yang kayak market tempatan aja lah maka belah kucing madu belah kucing Sreman kau Serian aja ya jadi produk hiliran aku dah tadi buat bintulu miri kau nua buka sibu artinya ya
2: lepasnya tadi ejen nyuat
1: ya ya ejen
0: kulian nuan madah ngai bala peninggal kita strategi atau keatur kebisa dikenal nuan maya nuan berdagang ke produk madu kelulut tau
1: strategi aku tadi aku nganjur ke khusus ya strategi aku nganjur selalu nganjur ke khusus cara nginang kelulut cara ngagak produk hiliran yang aku berbagi penemu orangnya akhirnya aku nanam ke pemerti hati ngagai mensia maiwah erti ya pemaneh produk hari kelulut tu lebih orang nomor tipe mana orang berani melihat teori kita jadi apabila mayu agi murid aku tadi erti ya mayu agi orang merti ke erti ya pemanah produk tu jadi tidak ya punya kurang secara tidak langsung nulang promosi ke produk aku erti ya tadi hanya kebuah aku selalu nganjur khusus maka aku selalu nganjur khusus ngagai bintulu miri kucing kapit sebelum COVID sebab aku tiap mulai dengan mata koperasi Malaysia salah satu juga strategi aku tadi aku ngerembai ke bertemu erti yang nanam ke pemerti hati ngagai sidak tentang pemanah produk keluar erti ya
0: selain daripada rajuk nganjur kursus saya bisa kolaborasi dengan agensi atau kejabatan tempatan wan jadi kan
1: sebab aku terbahaya aku ngau mata koperasi Malaysia mulai ngawada kapten agrofarm. Udahnya dia tu aku dah pindah gawa lebat tu itu aku mulai kita upiah bertanam itu nanti upiah bertanam tu nasi gay ngambil aku jadi ke tenaga pengajar tidak untuk khusus berkait dengan keluar lah dengan produk hilirannya jadi aku nasi gay berkempit dengan tidak tahu lah aku ngajar orang di dia semak tu bagaimana cara ngambil keluar bagaimana cara ngagak produk dari hasil keluar punya lah Bang Nuwato Bang Nusida lah sila nolong aku pun nolong Sida jadi kami itu nak sikit berkempir rapat lah sama bertolong ke pengandiri aku nolong kerana Nuwato ngajar tidak pemerhati hati pasal pemanah keluar ya Sida juga nolong aku dari segi bantu kepatut diguna aku lah.
0: Kemana udah nyadi usahawan dagang ke madu kelulut ngau produk kelu madu kelulut tu. Ulian nuan madah ke antara penanggul ke di tepian nuan maya berdagang ke madu kelulut ngau produk hiliran madu kelulut tu.
1: Penanggul ya penanggul bak industri tu ianya berkenai orang pemerhati hati mensia mayuah lah pasal pemanah produk kelulut tu. Mayuah orang nak dan nemu pemanah produk tu lah ni aku buah menyuka aku tadi strategi aku mesti kan bergerak ngagai nama Seratan Nua melalui khusus penyadaran ngena cara khusus nerangka apa pemanah tu jadi ni aku buah salah sitik penanggul ya kurang-kurang pemerhati hati pasal pemanah produk tu ni tengah so orang was-was ya, kak beli produk hari hasil keluar. Nyak kita susah kak jual ya, kak ngelaku ke market kita bak nua tu lah. Kedua lagi nanda platform ke engkeman kak kukuh kak jual hasil produk tu. Nah, bergantung agai kita impu lah usaha dari impu tu ya tadi. Nanti kerja tu sebenarnya berpanggai bak ini setiap kerja impu aja merti ya tadi.
0: Dari segi cuaca semua yang tadi agak bisa mempengaruhi agaknya dari segi pengeluaran madu kelulut kan?
1: Betul, bintang segi bisa bahkan musim penghujan kelulut tu kurang etip ya kerabat hujan saya susah kayak berdalai situ basah bunga pun kurang maya musim hujan jadi madu pun kurang maya musim hujan kami segi nak ngambil madunya laban madu kira ke pemakai tidak bala anak keluar jadi kita nak tak mengacau ya ada mayanya nadai ngambil madu kami masa penghujan musim tu paling mayuh madu bakal musim rangkai maya panas dengan musim bunga mayanya ya madu ya benar mayuh maya hujan sikit tak boleh hanya ya hari pengaruh cuaca nak sikit bisik.
0: Dari segi kos bahan kang ado lok tu semua atau bisa mempengaruhi kan macam ni kan
1: bahan laban aku lebih bergantung agai bakal topping atau lok supply lok aku atau bakal hari orang mak menua dan tak orang kampung arti lah aku boleh ke lok tu lok sarang keluar tu makin jauh luar tidak begitu utai yang majak mar majak mar kebuah memar jauh nur nguliah ke amai mengis dah sebab amai bisi rumah kita tang dia tu nyo jauh hari rumah nya pun nak mayu hage utainya nyo kurang jadi ya pun nyo mar hari ngaga kuping aku kena kayu ada yang kena kayu beli basumil ada kayu pun dikit harga nya kebuah lok pun dikit.
0: Nama antara bantau kekala di bulan Wan, Sepemanjai sudah mengusahakan projek dagang ke produk madu kelulut dengan produk hiliran madu kelulut.
1: Terubah ya aku hari apa aku semua aku kala nema bantu sarang kelulut sudah aku pun agak ya. Udahnya tadi aku pun agak sarang, aku pun agak lop. Tadi aku pun jual lok ya ada kerja tu sida ari upiah tanam mesti nulung aku market ke produk aku lah maksud jual produk aku engau cara ngelaku ke produk aku lah. Sitik cara hari pertandingan tadi penjemput aku jadi tenaga pengajar untuk jabatan pertanian tu tadi. Harinya apabila aku beri kesedaran ke masyarakat menyekoku tadi, ya aku artinya kimpin ya. Kimpin ke namanya produk aku.
0: Nah, untuk selalu beri ngajar bala-bala orang awam ke peserta ke bisa ngau khusus tadi tu?
1: Untuk tahunan nanti hari jabatan pertanian sudah jemput aku apa institut latihan pertanian dengan kesir tadi. Nanti aku pak luar ngau tau ke NGO Bukai, aku pak Sreman pak Dewan Suara aku selalu ngajur ngau tempat Bukai lah intah kejemputan. Tang aku lebih fokus ngau jemputan hari jabatan pertanian pak Lubantu tu lah. Biarlah
0: ketik tadi sudah upis upis dalam Sarawak atau oleh ngelala materi alun menyempat dua sebagai tenaga pengajarnya tadi.
1: Harinya aku sebenarnya punya aku terubah tadi aku dijemput sudah hari Captain Agrofarm Gulai melihat mata koperasi harinya sudah ngelala aku
0: mudanya
1: tahun 2018 pak aku kami agak siri jelajah Sarawak kami agak kapit di dulu kucing. Udahnya kami kena COVID. Tiada ke plan kami ngagai lawas limbang. Udahnya aku leh dijemput sida jabatan pertanian Seri Aman ngaga pameran ba pesta bahan ba Seri Aman mehna. Harinya sida lalu nanya aku lalu berkelang aku mujuang aku lalu buku lain sida lah. Ada kelala aku leh dijemput sida sampai ke dia tu lah jadi tenaga pengajar jemputan tiap tahun lah mulai ngosidak tu
0: boleh non fungsi serta madah ke ngake bala pendengar buat program arah mansang latihan ke bisa dipelajar sepumbahan wan udah nyadi usahawan berdagang ke madu kelulut
1: kebah ya aku belajar pasal penternakan hanya asalnya mula ya bak kucing bak lunduk. Udahnya aku lalu belajar ngosidak ya pasal kuda hiliran menyeka aku tadi lah kuda hiliran mayu tadi pelajar aku menyanya mayu lah pasal pakai minyak sabun minyak hangat scrub lotion ngau lotion ngau teh bukai menyanya mayu lah. Udahnya aku lanjut ke ya ngosidak company di Senajuang swasta lah atas sistem berimpu makanya lepas nanti menyanyak minat.
0: Sebenarnya tuan datang bawa ujur randau tua ulian non merek Jakob Ransang bagi bala peningah kita ke bisa julu hati dekat pepun jadi usahawan makan wan
1: Jakob Ransang aku ngagai bala usahawan dagang baru hanya anak mantu lati anak muda lejo serius ngejar pengawak. Okay. Berkat aku tu tajak aku bisik ke Maman Bukai pun aku boleh maksud ke Asia tu dalam punya aku tadi dalam Asia tu punya aku tadi dalam satu butuh nanti dia pulai ke mata duit lebih kurang ngagai 800 ngagai 1000 tiap bulan nanti nyak kebuah aku merasa ngagai orang baluar din balap peningan Bukai. Setiap pengawak di kerja kita mesti kak serius anak mantu lati anak muda lejo aban tiap kerja kita te ngembuan hati hati gigih dekat masuk ke hasil te di dulu hati kita
0: jadi nanti buka bala peningan kita tadi ke bisa minat kembali produk di adu luan tadi ini cara tadi jadi kan
1: ok aku bisa mbak media sosial yang aktif aku minat bisa TikTok. Aku atas nama syarikat ianya Begadian Trigona ianya nama platform TikTok aku ada udahnya tadi WhatsApp jadi FB itu aku kurang aktif jadi orang lebih ngelala aku hari TikTok bak TikTok dia ngau bak WhatsApp dia lah banyak ya bak WhatsApp grup aku mengenai dalam grup usahawan grup koperasi. Sidak mengenai nama aku lah. hari ni aku jual ni no orang se lokal tu Basriaman mai orang laku. Ade waka orang bukai luar tidak terika rundiang aku kak beli budak aku tau kontak nombor telefon aku lah. Budak tau kakak nanya silia pasal produk aku nya sidak tau kontak aku dengan nombor telefon aku hanya 019 85 77 449. Jadi nama aku aku mula baru digat.
0: Jadi siapa lagi balap mendingan kita ke bisa minat ke kak beli produk dari produk madu kelulut ke produk hiliran madu kelulut dari jadi katre uliah uliah menghubungi ataupun lagi platform media sosial bah TikTok bah
1: Tiga Dian Triguna
0: tre ya. Jadi kan kami dari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak merebesai. Terima kasih ya ngagi nuan cedikat lapan merek awak tak akan meluangkan masa punsi ke penemu ngobalap ninga bak program arah mansang kita dekat Pobaro bak program minggu kebukai aku dekat main balap ninga ninga karandau ya kebukai kena kita berkunsi ke penemu yang mereka tahu muka keperatai misik orang tanam bertupik ngabumai. Terima kasih ya.
3: Selamat lemai begulai ngawa ku melati badi berita lemai YFM lemai ridua sarito 4 dari bulan 8 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Pansi kolesterol ga obesiti rakyat nyawuk perintah merambu atur penagan. Perintah Sarawak keras dekat bersawup ngau Perintah Besai ngau Sabah kena nentu ke MA63 udah dipercalai ngau komprehensif. Sukma Selangor Sarawak nguji ngetan ke gelar champion ngetan ke daya pemujur atlet. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Raban Ti Bekaul sudah diasuh berjalan ke Pansi Endun Nuku ke Kebuah Rakyat Sarawak balat dirugak penanggul kolesterol gau obesiti. Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari Tun Dopeng madah ke Pansi Enya nang-nangkan ke pemutus Sari Pengawak berperasa ke diatur dengan program Jelajah Sarawak Kusayang. Hasil Pansi Enya guna benar dikena nulung perintah merambu atur dikena mutar ke Pekaratuk serta mengangkat ke Pemertiati Mensia Mayuh pasal gaya penghidup ke Bepengerai. Ia maksud ke Jakut Tuk ngagai pengeram berita di Kuching, udah tembok pengawak berjadi gempuruk ninting tahun 2026, rangkaian Menteri Kreatif UNESCO UCCN Menteri Gastronomi. Berbak ngunyak premier madah ke pengawak nyedia ke pemakai terlebih berpengerai patut diperundiangkan. Perintah Sarawak semampai keras dekat bersawup ngau Perintah Besai ngau Sabah. Alain tentu ke Sempekat Malaysia 1963 atau ke MA63 boleh dipercalai ke ngau komprehensif. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah kediri ngarap ke perkara-perkara tiba-tiba terputar dekat lebih dikemerankan. Atur berkenyap guna benar dikena tentu ke MA63 boleh dikemujurkan serta nguntung ke rakyat di Sabah ngau Sarawak. Yang maksud ke Jakut Tok Ba'awum Komiti Teknikal ke dipegai Kaunsel berjalan ke Sempekat Malaysia 1963 di Putrajaya. Menteri Ba'upis Menteri Besai Datuk Mustafa Sa'mud Megak bisa udah ngasuh upis Menteri ngau agensi Perintah Besai merik kerja sama penuh ngambil ke Sempekat MA63 tiba-tiba terputarnya ulih di Kerumban. Sarawak keras dekat ngetan ke gelar champion bak pengerami lumba ngau main para Malaysia Sukma Selangor dalam bulan baru toilak. Tajapan tata umur dikenak bala atlet masuk lumbanya udah diinsur ngagai 40 tahun tangnya ndak patut nekul Sarawak hari tengetan ngetan ke gelar champion. Menteri Pemansang Induk Nembik Amit Gau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke laban hari nungatur pengeraminya seminat tinggal 32 hari ajak agik dia bala atlet udah dipinta bersedia. Kelimpah hari tenambah ke pengeregas bala atlet megak bisa dipinta ngangkat ke pemanah teknik ngemuan hati tiarap serta gempung gau pangan diri. Kontijen Sarawak tadi hari ke 319 ikut atlet ngau bala pemesai dekat Belaban bak 10 bangsa Pekiet. Datuk Seri Fatimah Mansud ke Jakut tu bak pengerami untuk berjadi camp motivation kontijen para Sarawak terlalu nyadi program countdown 32 day to go pengerami para sukma Selangor di Kuching. Bak pengerami para sukma Sarawak 2024, Sarawak mujur jadi champion, pengudah sidak kebulih 82 itik medal emas, 53 perak, ngau 74 engkerajo. UPS Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti udah ngagih ke belanja 2.1 juta ringgit dikena ngangkat ke pemanah 20 bengkah palan pengenduh mansa jamah baruang bilik tau ke KRT dipenggit perintah di Selampur Malaysia. Sapit Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti Lim Hui Ying madah ketuk dikena nentu ke palannya semampai manah serta sedia nerima mansa jamah baruang bilik tip guna ke palan endung-enduh. Ditia kerikut UPS pengintu pengelantang pendiau Mesia Mayuh nyentuk ke bulan 7 tahun tu 43 palan pengenduh sudah dikemendar kari baruh Akta Pengawak Kasar Baruan Bilik 1994 Akta 521. 39 bengkah ripalan tu diintu dijaga perintah lalu 4 bengkah palan kebukainya dikemata ke gerempuang ke ukai di kuasa perintah. Sama bisik disediakan ianya pengawak nyaga penglikun serta merik sukung ke diguna mansa jamah. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai ke ditabur keterus sari YFM. Kaunsel Islam Sarawak ngelancar ke aplikasi digital ngaji dikenang angkat ke pemanah cara belajar ke Al-Quran di menua tu. Pelasarnya dekat diberi nama dashboard Anjung Ngaji Sarawak. Sapit Menteri BUPS Premier Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke pelasar digitalnya dekat dikenal ngumpul data serta ngatur penerang pasal kelas belajar Al-Quran di Selampur Sarawak. Kelimpah hari itu ngumpul penerang ke guna bakal dini alai kelas Al-Quran, penerang pasal bala pengajar, pemayuh bala nembiak, pemujur ngau rikut pengawak pematiah tu. Aplikasi digitalnya dia tu agak benung di kemansang ke palan gerbai ke Al-Quran Daruhana Kaunsel Islam Menua Sarawak. Datuk Dr. Abdul Rahman Mansud ke Jakut tu buat gempuruk pengajar Al-Quran di Sarawak buat kompleks Islam Sarawak di Kuching. Projek ngagak bangunan sekolah miat-miat buat sekolah SK Abang Kadir Gedung di Semunyan dia tu benung di Pejalai ke. Infografik UPS Kerja Raya Sarawak ngayan ke projeknya belabuh di Pejalai ke kena 4.5 tu kemari lalu disadang dekat tembok kena 3.9 tahun 2027 nyinila. Skop projek tu mungkur pengawak ke ngagak sitik blok sekolah miat-miat ke baru. Entik udah tembok ilak, bangunan sekolah miat-miatnya disadang boleh nyedia kepalan kenyamai, likun serta kondusif ngagak endur nebiak belajar. Kelimpah hari itu mengangkat ke akses ngagai pelajar sekolah Nemiat-Miat ke Menyana, projeknya megak oleh nyawup nyukung pemansang Nemiat-Miat serta ngemudah ke bala pindai ngulih ke pelajar teman hagi bak sita semunjan. Lebih 80 ke orang bisik ngau masuk program Jom Kurus 2026 ke diatur Kelab Pengawak Pengelantang Hati RTM Kuching berlabuh hari Sarito nyentuk ke 3.11 toilak. Sapit Chairman Kelab Pengawak Pengelantang Hati RTM Kuching, Nafais Nasruddin, madah ke inisiatifnya dan dikenal merangsang orang tik gawak ba RTM, bersawup mengangkat ke gaya penghidup tik berpengerai, nyadi ke budaya sidak, kelimpah hari tik ngirik pemerhati hati, serta netap ke pengerainya perkara lumur satu. Programnya ngemeran ke pengawak meresah pengerai serta pengawak tik mata ke berat tubuh. Pengawak ke bisa diatur nyerumbak program tu nyengkau melica pengerai mental bak palandur gawak kelimpah hari pengawak berperasa pengerai. Lima ikut orang ke nyengkau sikut rakyat menua luar udah ditan ke polis pengudah sedak tu ke di pelabak ke nguji ngencuri barang bak sebengkah premis peringkat pengangkut di Batu Kawah kemari. Kepala Polis Pelilih Menua Padawan, Pemangku Superintendent Barry William, madah ke semua suspek tu ke bumu antara 28 ngagai 45 tahun ditan ke Bar RPR Batu Kawah. Sidak tu ditangkap dalam tempoh nak datai 48 jam, pengudah video sidak tu ke ke balat di kerembai ke bak media ramah. Kestok di pansiak ngena seksyen 397511 Penekot. Berjakut ngagai RTM pagi tadi, ia madah ke dua ikut suspek tu sudah dilepas ke ngena jamin polis, lalu tiga ikut kebukainya agik ditan ke ngambil ke pansiak ngau sili agik. Dikenang ujung ke berita lemah itu tu batang berita dibaca baru. Pansiak kolesterol ngau obesiti rakyat nyawut perintah merambu atur penagang. Perintah Sarawak keras di Kabesawup ngau Perintah Besai ngau Sabah kena nentu ke MA63 boleh dipejalai ke ngau komprehensif. Sukma Selangor, Sarawak nguji ngetan ke gelar champion, ngetan ke daya pemujur atlet. Nyandakan berita kita ke lemah itu peninggal, beritanya tadi ditusun Monica Giri, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: pencarian. Datai nyadara rumpas tumumin ngasurindang atilantang ransiang gakit.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan dusun.
3: Aku orang Iban.
4: Nan norindu.
5: Akik cakenya.
4: Kok lo menanam?
1: Oku nyaa bidayo.
2: Ambo orang Kelate.
5: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuh dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung Lingik ke diri, surat tangira dirimpu aja. Anda guna kita pemunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arame kita nan ke penyelakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
2: Pesantu Ari YFM
7: Sekali tu, YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupuraban bangsa hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pemudah induk negeri Sarawak ianya bandar raya kucil. Kedayaan Iban, Melayu, Cina. Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupuraban bangsa tinguan menua miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak merik gelar bandaraya ngagai menua miri di Pansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenal ngulih ke buah runding rakyat menua mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, miri diberi status bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu, pengerami dikenang lai miri ternyadi bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit belagu, pangau pemerindang, serta mayu lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua miri siti arindur ti manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur ti ndak lebuati bala ti datai, sekali ke dekat bebeli barang, tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandaraya tu ti casual, di sempulang palan komersial ti modern, standarit hati sidak ti dekat beli tanda pengingat penemuai, bisih mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jilusiga, Taman Negara di Miri tu, megak ngembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Kanada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar kelebih hari 660 ribu tol minyak. Sedaya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh Menua Miri, ngakai Icit Wit, kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di Menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
3: Why seberai?
4: WAI-FM.
3: Ya, baru ngam.
4: Kan?
3: WAI-YFM.
6: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun,

Ya, lagu Arisa Hari Raban Tanah Berenyang ke lemai tu meninggal merindang ya bala kita gagi terus gulai ngau kami ba sada lemai kita lemai hari 24 hari bulan 8 2026. Jadi lagu Arisa Hari Raban Tanah Berenyang yang tadi udah mujur nyingkang ngagai renggat final ACSJ ke 9 sama ngau lagu Dayang Bintang Rimawat menyade Hari Masterpiece Nadai Agi Pengrindu Ika Singkang Gadai Nasini Donilah Ngau Lagu Endak Mudah Ku Lengka Aku Ukai Lulung Dari Winnie Albert Diempun Wan Siko Lagu Ke Dibai Baby Johannes Joniaman Ngau Lagu Nuan Bisa Intan Di Kemuan Piam Gak Terabai Wat Rock Ngau Lagu Dari Ramdes Walter Di Rantai Pengingat Manis Piam Gak Lagu Dari Darah Helena Proud Meet Nyak Udah Mujur Nyingkang Ngagai Renggat Final ACSJ ke 9 ya. Nyalah kita lagi terus sebulan ingau kami bak sada lemai kita lemai tu jadi 8 setengah malam tu lagi kita di kemendiang ke main nasal jadi malam tu lagi aku mai kita mendiang ke Ramban jadi sebenarnya aku mai kita ningat ke lagu Ari Darah Helena ke sekali tu Proud Meet.

0: orang ke ngelingik kita mayuh merik influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku nyari tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pasta jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju
1: betul
0: ya so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta
1: amat aku nyau nyemata aku bau tai taban satu na ya kaban ti ngelingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita
0: ya
1: enti kaban nuannya mana mana mabuah ya tangti kaban nuannya jai runiang jai perangai jai ulah jai jakok jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan aku nyo bisik kesaksian itu bisik bakih aku nyebut utai munyi itu subak sano aku manah nal aku ya nak aku nginsap nak aku ngerja tu begolai ngorang tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyen lalu siwa mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen lalu nyu titih-titih ke aku dah ko ya madan lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah tang aku puji Tuhan Tuhan meri aku peluang ti kedua Tuhan meri ebakih ti manah tu dah ngelala Tuhan lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu so nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan aku bisik leka jakuk ti munyi tau nama tika nutu madu ianya manyi dan nama tika nutu sampah ianya langau manyi merik madu madu merik penghidup sampah merik penyakit penyakit merosak ke penghidup erti jakuk aku ditut bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesemak aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
2: sajurai 635 belasar ndur bejurai kemayu macam perkara penyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah ti deriba ti nak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari

Ya, lagu di baik Raban Gilamayang malam tu meninggal tuan berulahnya seti lagu ke di pilih aku merindang kita ke terus sebulan kau kami ba sada lemai YFM lemai tu. Jadi berkenan ke atau pengawak ke bisik di pencalai ke bapak menua kita di Sarawak di tundang yang mayu atau meninggal lebih lagi pengawak ke diatur bau ujung minggu kat seminat di Kuching ngajak tang bendundur ke bukai bapak serata Sarawak tu meninggal dan mayu macam aktiviti mayu macam program ke diatur ya. Jadi itu berkenan ke program Sarawak Ku Sayang ia ke dekat diatur bagi menua Serikai ujung minggu ke dekat data itu ialah ianya 8 dari bulan 8 2026 Jalan Mensia Mayuh di Serikai di Muka kawan pelayan Tanjung Manis Betung Sibu Ngau Kapit orang bukan juga ke sama tahu datai ngericah ke lagi program Sarawak Ku Sayang tahu ke SKS bagi menua Serikai sama tahu datai ngerami kaget program ke diatur Serikai 8 dari bulan 8 terilak ya. Jadi sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah dengan rampak menua ianya Datuk Lin Talib Saleh madah ke pengawak di kena nyedia ke programnya mega di tetap ke mantup ke hati kalau semua agensi ke berkawal mega sama udah gereja ungkup pengawak diri ya. Jadi ya, madah ke Malaysia Mayu ukai seminat berpeluang guliah ke macam servis perintah tak megak berpeluang mending ke Jakuk ke dekat dipansut ke Premier Sarawak suruh tangguluk macam pengawak ke tau narit hati lebuh maya toilak ya. Nya Siti hari program ke bisa dekat diatur tungak ke Serikai ujung yang minggu ke dekat data toilak. Jadi udah tu lagi peningah kita dekat terus mending ke main asal jadi sebenarnya aku merindang kita gau duit lagu-lagu ke sekali tu Abang Kaya bisik undang selepak batu lalu untuk dia kena lagi mending ke lagu bisik ganti nuan hari

0: 4 lemari. Hi FM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang dah ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
2: Mari orang nanya, berkendir macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
5: Muji ke dirimpu je, tuning dirimpu dengan lama-lamanya nemunya bisik pengerindu, labuh pengerindu apa instrumen kita tu.
3: Barbara. Hai Barbara.
6: Hai.
3: Bisik.
6: Laban, kan kami lama tu. Kau ngeluluk di rempohnya juga FM. Oh, kita mulai gitu.
3: Hai, Justin.
7: Keliak sebab. Ya, seminar dua kali. Nang sigit. Kau kena entertainment.
3: Hello, Nancy.
8: Hello.
6: Majet tu ni.
8: Okay.
6: Tak ke bajet lah. Tang mana kita tak ke.
1: Hashtag Numbia Aktif.
0: But YFM.

0: Ya, lagu hari Winnie Albert ke malam tu bisik ganti nuan. Jadi datai bah awak Nur kita mendiang ke main nasal, lalu ke malam tu aku mai kita mendiang ke Ramban, lalu Ramban kita ke malam tu ia nyari budu anak renang gau balaya.
1: Balaga lae juga ngabang ridang ae bro mengega deke dire amon ka cae er paka ga gamir lance ga lance ga de se manuk

Oke, di anang gue. Nanti oke aku adanya apa rancang tunang tekang kapan kang. Leo

Nabo asara de mayo du parise nada tanyong lalang mendak kapal e pulau kijang.

Mutaya tukada pandai

angkat gedeke tupang ame kanantu ame karingu ayak gila mukwang ninganuan ayak aku minta api nyuang tangga ga bintang au aku ka kapang napat sama ya siaga siaga anak mak.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Pagi Rewind.
2: Hanya buat memakai aritasi tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai deh. Demu dia tiramnya tuan. Kan dia tempat sedang mata. Dia picit ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyau utama kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makainya tuan.
1: Aku dia nyebutnya nyam lati. Aku dah trauma makainya menguji ngemakai cakanya. Ya ke ama mata ya lu del pelengak koraknya
2: ya.
1: Pasti kena bangku tu ada tai keberkuang aja. Nyo senat labannya. Laban nyawa tu narik ke dalam. Ya ke dalam tu nulah. Ya lu lekat berbotak keuang. Ada kelan.
2: Nama kebua dia makainya ada tuan.
1: Nya kak nguji. Laban sebut je nama restoran tu deh. Kak ya semua kena kebelacan tu kok engkah dia apan. Gagal meni makai laban dia mau view restoran.
2: Restoran.
1: Asai ke orang kaya ditamak kayaknya kena tukuk belacannya. Empat dia asai ke kaya makai tukuk belacannya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Agustin Merikan baru dah merindang kita semua dengan lagu yang diberi nama Anak Sarawak. Semalam ringan selama kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, sehari itu malam hari 2/4/2026. Jadi ke malam tu dalam penglama 3 jam berhingga hari pukul 9 malam nyentuh hari pukul 12 tengah malam tu lagi berkulai dengan aku Rajes Booking. Okey, lalu ke semua kita dengar ke kami Tiri Kucing tu tentu yang boleh dengar ke kami ngena gelombangin 101.3 MHz di Serian serta Bakrendur ke semua boleh dengar ke kami ngena frekuensi 106.9 MHz pemegia Bandur Nur Kebukai di Bintulu kini di Tatau. Okey, di Kuala Tatau kita kediau di Miri di Limbang Lawas tak ke Bendur Ndur ke Bukai. Selama dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ke Semak Ndur kita diau. Okey, kita mega boleh dengar ke kami ngena cara online, kita boleh dengar ke kami ngena website RTM Click tau ke aplikasi RTM Click boleh download kita ba Google Play ngau App Store. Okey, udahnya boleh dengar ke kami ngena portal radio.rtm.jovi.my pemega channel Astro 871 ngau channel TV My TV. Okey, mayo cara di kena kita dengar ke kami YFM Iban segulai sejalai 24 jam merindang kita semua. Ya, jadi terima kasih banyak leban milik kami ba YFM dalam segmen kita Pemerindang Malam ke malam tu di stesen pemerindang kita. Kita ke benuang belelak berumah nyangkanya nganti kat tindu kini ke malam tu. Tahu ke kita ke benuang gawak si malam. Okey, kita ke benuang dari kereta baru tu jalai. Ngarap ke sama berjima serta sama datai bandur ke dituju. Okey, terus segera sejalan dengan kami nyentuh ke pengujung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi. Pengujung program Pemerindang Malam. Okey, aram kita dengar ke lagu ke sekali itu peningnya. Lagu Ari Raban TVA. Ngau lagu sidak ke diberi nama Sada Pengrindu. Okey, terus dengar ke kami Pemerindang Malam YFM segera sejalan.

Okey, Sada Pengerindu lagu kena baik Raban TVA. Mai jam kita ke Dato' Bingar pukul 9.23 minit malam. Okey, jadi mari terima kasih ngagai kabar aku Melati Badi sudah berkulang kita dalam segmen Sada Lemai berengkari pukul 6 lemai tadi nyentuh ngagai pukul 9 malam tu tadi. Lalu dia tu berjam ke dia tu 9 malam nyentuh ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi gintir aku bergulainya kita terus ke segmen atau ke program 24 jam WiFi merindang kita semua. Okey, jadi terima kasih kita ke benuang online, kita ke benuang live, medak aku live buat Facebook. Okey, Facebook salah. Buat TikTok. Okey, buat TikTok ke malam tu. Sama-sama semua kita ke bisi komen dia, bisi minta lagu, bisi nata ke besar nanti, okey. Okey, pemegang kita ke benuang online buat Facebook jam ke dia tu. Aku mega udah post status dia. Kita mega tahu nganjung lagu peminta ngau pesan rindu hati kita. Okey, buat Facebook kami YFM Iban. Okey, kita ke bedau like, kita ke bedau follow Facebook kami. Tentu kita follow dulu, tentu kita like dulu Facebook kami YFM Iban. Pemegia nanti kita aktif lagi buat TikTok. Kita mega boleh follow account TikTok rasmi official YFM Iban Pan Bisi. Kami memang kat Bisi TikTok. Okey, jadi pendengar, sebelum kita berpindah ke lagu ke sekali itu, aku mai kita berhati ke report Gary, hari upis stigmata ke Gary atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi terima kasih agak Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan udah email report Gary kita ke sehari itu. Okey, 4/8/2006 berengkari pukul 4 lemai itu tadi dalam keadaan 12 jam. Okey. Jadi muak ke malam tu nyentuk ke temu pagi-pagi lah pernya hujan di pelabak ke nyadi ba sekelendur bakal sibu mukah kapit bintulu gau miri lalu gaya hari mana ba kucing serian semerahan seriaman betuang serikai gau limbang. Okey. Jadinya seminang lansa report gaya hari kita ke malam tu dikongsi ke tanya pengarik kami tak ke pemesai hari upis sing mata ke Gary nya Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan. Okey. Ya, jadi kita ke benuang medak ba TikTok soalan semua. Okey, terus komen, terus tap-tap screen. Okey. Ya, kita dengar ke lagu Ari Urai. Lagu baru tu belinya, lagu kedua nama Dilah Tanah. Dan ya, kita dengar ke situ lagi lagu-lagu Ari Javian Jack. Lagu kedua nama juga. Okey, terus dengar ke kami pemerintah malam YFM segulai sejalai.

Ya, nyak lagu KBC dipinta bala peningat kita, bala kaban kita, KBC Live bulan waktu ba TikTok tadi. Sila minta lagu Ari Harry, lagu kada beri nama Mayuh Ampa Ari Isi. Aki ngarap ke udah terberi nama peningat kita ke minta lagunya tadi. Okey, ya peningat jadi jam kita ke itu pukul 9.45 minum malam. Jadi bekas lama pukul 10 malam dor kami nabur ke berita malam WFM. Okey, kita ke benuang ninya ke kami. Tak ke baru ninya ke radio, baru ninya ke WFM. Soalam semua selama kita gulai dalam segmen pemerindang malam WFM. Malam hari 2/4/2026. Jadi ke malam tu bergulang jawaku Raja Spooking. Nyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi. Kita ke benuang barang tu jalai. Kita ke benuang deriba. Nangiranya tadi deriba. Namanya kereta Kediri kini. Kita ke gawat deriba bus kini. Deriba van kini. Kita ke namanya perangkat pengangkut ke Bukai meh. Ngarap ke sama berjimat serta selamat datang bandur ke dituju. Wow, terima kasih labah milik kami buat WFM jadi stesen pemerintah kita ke malam tu. Kita ke benuang belalak berumah jam kedai tu sambil dengar ke radio WFM selamat malam. Okay, jadi selama belalak jadi malam tu lagi tindu jenak meneh. Ngarap ke pagi lah kita yang tadi Dani regas isi penyamai nanti kita cukup tindu tindu tumu pergi lah nyamai kita Dani ne. Okay, jadi berinya kita dengar ke lagu ke sekali tu lagu Ari Kristinyum ngau lagu Tebak Duri Sayat Lungga ngau Siti agi lagu Ari Chris Aidan. Oh duit sama nama Chris tu ne. Okey, lagu Terbasau. Okey, jadi ringan terus dengar ke kami pemerintah malam WFM. Kita dengar ke lagu duet lagu tu sebedau kita tahu ke sebedau aku yang tadi nabur ke berita malam WFM ke malam tu.

0: Samantha, Nali Hari, Sa Dalamay, Samarindang Malam.
1: Mari FM, Segulai Sejalan.
2: Rubis Ule Muno, Tang Uleh di Seliah Ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, nanti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Nanti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi.

Selamat malam, dia tu Kemina Borka Berita Malam 4/8/2026. Semua perkara kebedau terputar berkawal ngawak-ngawak berjalan ke sempekat Malaysia 1963 MA63 ndak tahu ndak dikemerat serta dipejurai ke sebeda bulan 12 tu. Sapiet Premier Datamar Douglas Sugambas mada katur tu berguna amat dikena nentu ke pengawak ngemujur ke ngau penuh MA63 ungkup pemain rakyat Sabah ngau Sarawak. Yang mansut ke jakunya rambau awam kedua Komiti Teknikal hari baru Majlis Tindakan Pelaksanaan Sempekat Malaysia 1963 MTPMA63 bilangan 2 di Putrajaya kemari. Kau ya pengawak menyampat ke pengawak mutar ke sekedap kara kebedau dijapai berguna mat berindi hari pengawak berunding ke senentang isu tu udah dijalai nyawakat semak sedekat. Berbangunnya bagi hal ehwal Sabah Ngau Sarawak BHESS ngeriput ke BC 13 perkara udah terputar, 5 udah dijapai cara interim lalu kebukanya benuan diperundiangkan. Antara kedikerandau yang kaum pengerja pengawas sektor servis perintah negeri Borneo Nisasi Servis Perintah Pesai perkara pengerai, pelajar, rampak menua enggak pemansang garis antara menua Sabah, Sarawak, Kalimantan. Industri pengawal dagang Malaysia dipelabak ketika merimpas ekonomi kumulatif sepenyampau RM34.97 bilion manggai bak tahun 2030. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Maya Nasal Dato' Sri Tiong King Sing madah ke target tu di berjalai nengah mayu macam inisiatif strategik tinggal negap ke penduduk Malaysia jadi palan dur ngatur pengawal dagang antarabangsa. Kau ya nakak 30/6 tu tadi Biro Convention Ngau Pemandang Malaysia MyCEB udah mujur nguliah ke 416 bengkeh atur pengawal dagang ti di Prambu dekat diatur tahun tu nyentuh tahun 2030 ngau anggar rempas ngagai ekonomi manggai RM8.27 bilion. Kelimparinya dalam tempoh 6 bulan keterubah tahun tu, MyCEB udah ngatur 194 bengkeh pengawal dagang di mata lebih 341,000 ikut pengari serta merimpas ekonomi sepenyampau RM1.81 bilion. Pemujur tu ngayan ke pengharap hati ditegap di kembuan pengatur pengawal terbangsa ngagai Malaysia nyeri palan ungkup pengawal dagang kelimpah muka peluang beranak ke pukuk innovation serta penumbuh ekonomi menua. Gastronomi patut diangkat jadi sektor ekonomi tulis ngubah tikas penghidup rakyat kelebagi nengah macam peluang barenggat akar rumbi. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Jori Tun Openg madah gastronomi ukai semina berkawal ngau pemakai tau ke pemata dagang temuajak tangnya mungkur ke semua ekosistem ekonomi ngau komuniti. Perkara pemansang sebenar bisi reti inti penguntung ya oleh diasai ke ruang bilik nengah peluang gawak ngau penatai pemisi ari menua tumpu. Ia pegang madah ke pengawal ngintu pesaka pemakai asal patut dijaga serta dikerembai ke dengan cara baru titau natai ke penguntung terus ngagai komuniti. Pemayu macam pemakai asal, hari lebih 30 pupu bangsa di Sarawak berpun hari penemu pesaka asal, pengaya biodiversity serta perkara ke berkawal ngau rampak menua. Yang mansut ke jakutu lebuh jadi ke gempuruk nintiang tahun rangkaian Bandar Kreatif UNESCO 2026 Bandar Gastronomi di Kuching. 30 buah kelab serakup Komiti Pemansang ngau Penglikun Genturung Tumpuk Pendiau JKKK serta sekolah di Sita Meradung terima grant khas projek miat menua pesisir MRP sepenyampau RM59,300 dikena nyukung pengawal jalai ke program pemansang komuniti. Geranya disuak ke Kaban Kongsi Negeri Adun Meradong, Ding Kuang Hing di Bintangor. Yang madah ke pengawal meri gerantu ngayan ke komitmen perintah ngagi gerempung berkawal ngau komuniti JKKK ngau institution pelajar tinggal di Kaban Strategik pemansang ari renggat akar rumbi.
Bantunya dikerap oleh mai penguntung, dur berjalan ke macam program komuniti, pelajar ngau pengantang, pendiau ngagai peranak menuanya. Nyarakan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Terima kasih Brinya. Lepas itu terus saya gulai sejalan ingat ke kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM. Okey, hari yang lalu ke semua kita ingat ke kami. Nangiranya tadi ingat ke kami ngena frekuensi radio YFM ke semua Nur Tadiau. Kita akan ingat ke kami ngena channel Astro 871. Okey, kita ke channel MyTV, pemegang RTM Klik. Okey, portal radio.rtm.jawi.my. Selamat ingat ke kami 24 jam YFM merindang kita semua. Ya, jadi terima kasih ya guys semua bala peningan kita, bala kawan kita ke bisi nganjung komen pesan rindu hati ngau lagu peminta ba Facebook YFM Iban mayo direk ke komen ke bisi danjung bala kita ne nyo kada tai 80 itik komen tu di aku maca sekedar komen ke bisi dianjung bala peningan kita, bala kawan kita ba Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Okey, mari semalam ngagai di Asan. Semalam selamat berjalan ke penyawa DJ RB ko ya. Apa tu? Minta main ke sebarang lagu meh di kena merindang benua ninya YFM ke malam tu ko ya. Sebab selalu ninya babin tulu ko ya. Dia tu udah ninya berkucing. Oh ya betul. Okey. Clarence Midan, selamat malam RB. Benua berkucing aku dia tu ko ya. Minta nuan main ke lagu Duna. Aku tetap sayau di kena merindang semua bala kru kami. Hari pakan ke kucing malam tu. Pemegat menuju Syasha Amanda di Sibu. Diana Irene di Limbang. Kau semua mendengar YFM ke malam tu. Lalu menuju nama menjadi JRB. Ngerap ke semua keberundingan radio jam ke itu terperindah meh. Terima kasih DJ sama-sama. Okey. Komen dari Francis Cheese. Soalan DJ. Minta lagu Linda diundang pengerindu lama. Dikenal merindang. Bala menyadikku ku ya di menua Dian. Ngerap ke sedai gerai selalu. Mana hari kami bak Batam Indonesia di TJ benar mendiang ke YFM bak RTM Klik ya. Tu peringat kita dengan ke YFM tu dengan cara online tu dengan RTM Klik. Okey, adanya komen dari Emilia Amy Richard mereka dari dari USM Pulau Pinang minta bermain ke lagu tebaan Siban dari Federal Dio di kena merindang Nduan di Seratu Stema Stevie Sella Ferry Jang Daniel Samuel Mudin Pemegia Nuju Peter Tingkau Kujam Soja Semarino MLS Sam Syasha Amanda Roy Kuang Ketun Robin Sino Eddy Michael Elmi Ros Liao Ricky Rex Bibiana Robina bagi ngagai Mom Dad ada adik Aki ngau nenek tersayang kaya Mirbo Martin Pemegia ngagai non DJ pesannya ia madah kadiri lengau ngagai sidaya sebilik ke dia di Sarawak ku ya ngarap ke kita boleh bertemu dalam mimpi malam tu lagi ku ya. Okey, okey Syasha Amanda soalan di Jerajes di Jarbi selamat berjalan ke Pemimpin Konti ku ya minta main ke lagu Ari Jacqueline Johnny Aman lagu nadai guna ngetanagi di kena merindang balakaban. Aku benar dulu mayu nama sudah di tag itu neh mapi yang ini tinggi apa mega nuju MLSM terima Clarence Midan nenek Beatrice Juni Ben Seni Anne Mary Ubermatin sudah di Stema Sebisa Love Uncle Dominique Baja Fajar Sidik Bulan Pegari Putra Borneo SMS Fred Bibiana Rubina Ujian Teriang Akim Muam Peter Tiko Kujam Richa Unub Iba Vincent Semudin Gau semua kenglalame. Mana hari kami di Sibu malam tu DJ celap kami gitu ke ya. Okey. Bunga Cempaka mereka mesti komen. Selamat berjalan ke pengawak genuan Bakonti DJ ke malam tu. Mada ke diri Ari Limbang. Minta main ke lagu Bungai Pinang. Ari Riken Rusen di Kedah Merindang Terimpu. Ngau semua kekelala nak tinggal ngagai mak ya. Ngau Jang Bak Sabadin. Ngagai Edwin Bak Negeri Sembilan. Stanley Anthony Bak Thailand Christina Juliana dua itu Bak Paris Marina Bak Hospital Kedah nyangka je mendung gawak kuih malam tu ibu ayah Bak Lawas dan berita kita ke malam tu ngau yukusan ngarap ke semua kitanya mujur dalam semua pengawal okay, serta terperindang ninya ke YFM ke malam tu okay, nyajak hari nama tu hari Bungai Cempak ke aku ya okay, sila lagi komen sebab aku merindah kita ngau lagu. Komen dari Donny Lim. Semalam RB request lagu Nubai.
Lagunya dituju ngagai Peter Tiko Kujam, James Pengiran, Putra Borneo, Alexis Dewi Viju, Induk Kenawit, Stamos Dewi Selef, Cecilia Melon, Stephen K, Undi Das, Elek Linang, Matthew Nyambung, Hukala James, Roland Sweet, Roslyn Ika, Simon Spread, serta semua kenglala meter. Terima kasih Duji. Kita sama-sama. Okay, terima kasih kita aku dah nganjung komen. Jadi komen kebuka lagi aku macam komen kebuka buat Facebook kami. YFM Iban ke Malam Tu Aram. Kita dengar ke lagu, kita berundang ke lagu ke sekali itu. Lagu Ari Jacob Resa, ngau lagu Disangkai Pengrinduan. Dengar, mari kita dengar ke lagu Ari Menoa, lagu Pudar. Ngau Siti Agil lagu Veronica Natasha, Nuan Nyelengka, Aku Melega. Okay? Terus dengar ke kami, Pemerintah Malam YFM, Segulai Sejalan.

Iya, ngarap ke kita udah terima dengan ke lagu Ari Veronica Natasha ngau lagu kedua nama Nuan Nyelengka Aku Meleka. Okey, jadi bawa kita ke kita tinggal lagi terus maca komen ke bisi dan jom balap dinya. Pala kaban kita buat Facebook kami YFM Iban ke malam tu.

0: Okay, komen ke sekali itu datai Ari BBF Sadung. Semalam DJ selama berjalan ke penyawa minta main ke lagu Ari May Franklin, lagu Kunci Hati. Hari kena merindah semua benda kepada tinduk bakal kemalam tu benda dengar Radio YFM. Terima kasih DJ kau ya, sama-sama. Okay, Yan, salam DJ, selamat berjalan ke penyawa. Madakah diri Ari Semerahan minta main ke lagu May Franklin, Kunci Hati. Adanya bisi komen dari Lily Anthony. Soalan DJ RB, selamat berjalan ke penyawa minta main ke lagu Winnie Albert, lagu Bisik Ganti Nuan. Kita merindah semua mendengar YFM. Kalau bagi Nuju, Lia, Bada Isa, Rashid Kaban, Entri Stang, Mamang Jack. Salam lengau ke hanya pesan ya. Okey. Udahnya bisi bagi komen tu. Komen hari Dublin ke Baja. Madaka diri hari Batu 15 Kujing Serian minta main ke sebarang lagu. Di Kinam Berindang, Sinon Edi, Induk Kenawit, Peter Tingkau Kujam, Syasha Amanda, Nga Bala Kebukai ke Ngelala. Terima kasih DJ Arbi sama-sama. Okey, Salina Nati, soalan DJ. Ia nyapa ke malam tu, madaka diri dari rumah Panjai Sengalang Debak. Nanti bisi peluang lagi, minta main ke lagu Dini Nuan Oh Hambai Lama, dari Nelson Nehru. Lagu dituju ngagi orang keng lala. Enggau je kesan soalam. Tindu jenak mimpi mana ngagi sidak ke malam tu. Nyajak DJ, terima kasih kuat sama-sama. Okey, Putra Borneo, bagi si komen soalan DJ Rajes. Pada akhir diri Ari Sibu, minta main ke lagu Utai Banah Gagak Petara. Di Kenak Merina Malakaban, James Pengiran, Hukala James, Donny Lim, Diasan Polimasiang, Stamus Tevi Seller, Peter Tekau Kujam, Induk Kerawit, Syasha Amanda, Eric Jan Daniel, Jugidan, Bia-Bia, Jatun S. Nggak pesan soalan, nyarap ke semua terperindang. Ross and Rin, soalan DJ, minta main ke lagu Selamat Malam. Okey. Okey. Okey, udahnya bisa bagi komen Ari Andreas atau soalam minta main ke lagu Nada Ganti Nuan Ari Win Albert. Lungap Anak Ambau nama ya. Okey, salam dituju ngagai semua ke Bunuh Ningal. Ke bagi balai ke dia Bak Sungai Metah, Rumah Manggi ngau Robah Ibin, pemegang ngarap ke sedaya di benua Lantang Senang. Enggau gerai selalu. Salam saya Ari Lungap Anak Ambau ko ya. Okey. Adanya komen Ari Kelly yang temawai MJ soalan DJ minta main ke sebarang lagu di kena merindah melakaban Facebook ngau semua mendengar ke malam tu ngau yuk kesan. Selamat malam tino jenak ngagai semua ko ya. Okey, adanya komen Ari Ray Nathaniel Mangat soalan DJ minta main ke lagu Terpejuah Ari Esna Nala. Di kena merindang hati diri impu meh. Enggak semua pendengar YFM. Kebedau tindua ke malam tu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, udahnya habis semoga komen dari Juni Band. Semalam DJ selamat berjalan ke pengawal. Madah ke diri Ari Miri. Minta main ke lagu Juliana Ambu. Nama Rita Sulu. Di kena merindang diri impu. Enggak semua belakangan Facebook. Bakar Syasha Amanda, Induk Kenawit, Richard Unup, Madeline Insan, Nga Balakaban Kengala. Terima kasih DJ. Ya, jadi ingat komen bahawa Facebook kami, YFM Iban ke malam tu. Terima kasih kita kudangan jom komen lagu peminta, pemegang pesan rindu hati bahawa Facebook kami, YFM Iban. Okey, terus kita berundang lagu ke sekali itu, lagu kami dalam segmen Pemerindang Malam YFM.
1: Sekulai sejalai, ngau kami, bahawa YFM.

0: Samantha, finale hari sa dalamay sa Mandang Malam.
1: Why FM, sebulan sejalan.
2: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Belagu, menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depan.

0: Okey, selamat malam pendengar. Selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Ha, kena Sarito. Okey, sudah bertunggu dengan aku ba studio jam ke dia tu penyanyi ke busy. Di baik aku datang ke studio pagi ke malam tu. Jadi, ngambil ke nak masa jam, aku mai kita berkelala. Jauh temui ke busy. Di baik aku datang ke studio pagi ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Yeah. Nya suara takkan sadar nyawa temui aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke nak nyebut nama, laban aku Kak Yam pun nyebut nama, kira ke mai bala peninga berkelalam eh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu dia badini tentu bala peninga akan nemu magang tu deh.
1: Okey. Okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan.
0: Oh, pianai.
1: Oh, Ras Sebangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia ba Kuching lah, bayar ya pendian dia.
0: Aw, sikit dia ada Kuching ne.
1: Sikit dia ada Kuching.
0: Bukan dengan family di tuan.
1: Aw, bukan dengan family.
0: Aw, bagaimana ya? Nyalanya nuan kita ada Kuching. Sikit arimiat atau dia tu dia ada Kuching?
1: Sikit arimiat.
0: Sikit arimiat.
1: Aw, sikit arimiat.
0: Nanti sikit arimiat di kumai orang. Sikit orang Kuching.
1: Sikit orang Kuching.
0: Aw, ke orang Sebangan je na.
1: Bukan.
0: Orang Kuching.
1: Kuching. Tang menua Sebangan.
0: Nyasal. Nggak tahu ditinggal kan?
1: Ya, sekejap.
0: Okay, nyedinya ya. Peringat tu mai aku ke malam tu. Penanyi Iban kita. Joshua Josh, kita yang baru dah dengar lagu Ria tadi, lagu nama saja tadi ni Sari Semalam. Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sari Semalam tu lagu kedua aku. Lah.
0: Kedua di Gagan Wan.
1: Lagu kedua.
0: Lagu keterubah?
1: Lagu keterubah Suba Jaya Batu Tunggu.
0: Oh pia.
1: Aw Jaya Batu Tunggu.
0: Nanti sempat lagi lagi tuan ingat ke lagu.
1: Aw boleh.
0: Kaga aku ingat lagu keterubah di Gagan Wan tu.
1: Yeah. Lagu keterubah nyau kayak kung agaknya lah. Si orang bukan.
0: Orang bukan. Aw. Erti kau tadi di pansut ke Wan. Salah. Bukan di Gagan. Di pansut ke Wan. Okay. Jadi begini ingat ngau nama Wan tu. Joshua ke Josh ke begini ne?
1: Joshua boleh. Josh pun boleh.
0: Boleh ne.
1: Dua boleh.
0: Okay. Tang malam tu kira ke Joshua mana?
1: Boleh ya.
0: Ada banyak segi nama di kira Nuan.
1: Ya.
0: Stage name Nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh mah.
0: Segi Joshua Josh. Nyak segi nama main Nuan.
1: Oh Josh nyaukai.
0: Oh ya.
1: Nanti nama dar ku segi Joshua Numan.
0: Oh Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numan ya nama pai ku.
0: Nama pai.
1: Si diganti di boleh kaku Josh nya segi di kangau orang aris kowe lah.
0: Iya.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sudah.
0: Oh kira kerja kira ke nama Nuan mana tadi?
1: Akhirnya
0: kumai ku nama Nuan Joshua. Josh nama apa Nuan?
1: Okay.
0: Okay ne.
1: Okay.
0: Baru nemu ha.
1: Baru nemu.
0: Baru ya. Nanti aku nak interview Nuan malam tu. Nak aku nemu.
1: Oh. Sebab kan Josh JOSH deh. Kerja tang dia tu. Leban utainya dah lekat tadi pikir kaku. Oh tukar kaku je spellingnya tang na bunyi tadi sebakar kan ya.
0: Oh amat baru ku fikir ne.
1: Josh.
0: Oh okay. Kreatif.
1: Jalan lekat lah yang jadi Joshua Josh ke ya.
0: Ya, okay. Jadi, jam eh. Joshua Josh, teman aku ke dalam tu dalam program Galeri Artis. Okay. Jadi, minta Nuan kunci tu, Joshua.
1: Oh.
0: Bekini Nuan tahu bisik pengerinduk bak pengawak berlagu tu, ne?
1: Bekini tahu bisik pengerinduk bak pengawak berlagu tu, aku start rinduk keterubah kak belagu tu hari ku form 3.
0: Form 3?
1: Hari form 3.
0: Bekini nya segi suah ngara berpikir buat sekolah bekini?
1: Suah ngara berpikir buat sekolah suba. Maya ke form 3 nya suba. Keterubah ku ngara berpikir buat sekolah suba. Maya Merdeka lah, hari Merdeka.
0: Hari Merdeka. Lagu patriotik.
1: Oh, lagu patriotik. Baik, ku maya nya.
0: Ya.
1: Boleh nombor 3. Maya nya. Boleh nombor 3. Astagnya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tau. Enggak orang bertandai yang semua.
0: Oh, nyentuk ke nyadi penyanyi dia tau. Nyentuk ke ngerekod lagu. Keluar ke lagu.
1: Ya.
0: Okay. Tentu Nuan bisa penanyi di kerindu ke Nuan atau ke idola Nuan dalam industri muzik kita tu. Nangira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung atau ke penyanyi antarabangsa tu. Minta dong kongsi ke ya, Josh.
1: Okay, nanti penyanyi Bat Sarawak atau penyanyi Iban bisa dua ikut. Bisa dua ikut. Harry Francis.
0: Okay.
1: Ngau Van Kelvin. Sama mega penyanyi baru pialah. Nanti Bas Menanjung Ernie Zakri.
0: Okey.
1: Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okey. Jadinya idola Nuan meh.
1: Ya, idola.
0: Penyanyi dikerindukan Nuan. dalam industri musik Taiban di Semenanjung Ngau, antarabangsa atau benua luar.
1: Ya, betul.
0: Okey. Ah, sebenarnya tu ni ke lagu. Lagu nama tu ni Terus Terang.
1: Terus Terang.
0: Nama tu Terus Terang ni lagi kita nanya cerita dalam lagunya ni. Bisi kena bahasa gua pawut nyap nyidup ya kini bisi nyama cerita Terus Terang kini lagi kita nanya.
1: Ya.
0: Okey Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari suba nyentuak ke dia tu reti ke kunya tadi ni maya nuan start ngerekod lagu ke teruba lagu kedua nyentuak ke lagu ke pembaru-baru dia tu minta nuan kunci ke belak dengar tu Josh.
1: Alright, okay. Pejalai aku dalam industri music tu atau ke jadi penyanyi pengudah jadi penyanyi atau sebedar jadi penyanyi lah aku kala join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke 6 lah.
1: Edisi ke 6. Mayanya. Masuk finalis, masuk final gak? Jadi finalis mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu ba tahun 2021 atau ke 22. Bukannya
0: okay.
1: Nyak meh lagu
0: tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Lagu nama tadi.
1: Terubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu. Hanya lagu terubah ni. Okay,
1: dengarnya. Tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu pansut.
0: Oh, dua
1: lagu.
0: Ngerekod
1: aku bakal tekan Gemala ngau jauh lah. Jauhnya lagu slow lah.
0: Oh, bisa aku dengar tadi.
1: Slow, ya. Dahnya tahun tu ngemasuk ke lagu baru Praja Matanya.
0: Rancak baru. Okey, dalam pemayu lagunya dinya aku laban aku tadi sebedau tampak ke konti aku sini dengar lagunya. Lagu Siti nya slow dinya aku ne.
1: Iya.
0: Dalam pemayu lagu ke berentak rancak Siti nya slow. Tentu bisa ke buah lagi aku nanya ne.
1: Bisa.
0: Okey Joshua tu berperinan dulu. Okey, anda minah ke Bukai, anang nukar radio frekuensi radio, anda nukar radio ne tusan radio. Frekuensi radio. Okey, tentu kita terus tinggal ke kami YFM dalam program kita Gallery Artis. Okey, kita dengar ke lagu di by Joshua Josh ngau lagu Terus Terang.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lama lagi terus dengar ke kami segulai sejalan dengan kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, lagi pula dengan aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tamu kali kumai tak kena kengau Josh.
1: Josh.
0: Josh boleh, Joshua boleh. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya.
1: Nama ya. Tadi.
0: How?
1: Mena ganti kena mana?
0: Spilly yang.
1: Spilly yang aja.
0: Sebutannya sama
1: munyi. Sama.
0: Oh, kreatif deh baru kena mu. Okey, aku papa aku bala DJ Bukai pun baru nemu. Kumai sudah nama Pai Nuan.
1: Oh.
0: Nanya Nuan tu.
1: Aku.
0: Di Maya Nuan serius. Kayaknya dia penyanyi itu. Retinya nanti Nuan udah mutus hati seriusnya dia penyanyi itu. Retinya ni Maya Nuan kau udah ngerekod lagu. Laban nanti kita bedah ngerekod lagu tentu kita boleh lagi dengan orang berpekit ni ya. Jadi nama kebuah Nuan mutus hati serius dalam kau berlagu tu neh.
1: Lama mai ku mutus hati serius dalam industri tu ke dalam belagu tu ke benda maya ke lagu Jaya Batu Tungguaknya pansuat lah. Sebab maya ngerekodnya sigi udah ready nya. Sigi udah ready serius ke masuk dalam industri music.
0: Industri musik kita iban.
1: Sigi udah serius mayanya nyentuh ke dia tahu lah.
0: Minta doa nyebut baru di bayar tahu lagunya dikeluarkan wan tadi.
1: 2022.
0: Okey. Aku berdau nak nyebut siapa ngakak lagu tadi ne.
1: Berdau.
0: Minta doa kunci berkawan dengan lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Baru perabung kaban pem kaban music production mega. Lagu Jaya Batu Tunggu aku nya salah siti lagu digagak Arya lah.
0: Okey. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang ke baru
0: lagu-lagu kebukai, antara lagu-lagu kebukai
1: start dari lagu Sari Semalam nyentuk ke dia tu segi gagak ke direk lah.
0: Oh pian ni leka ya.
1: Leka ya.
0: Pian Tion ni wakini
1: Tion sama mega.
0: Nuan pun agak sebenarnya ngerekod baca
1: ngerekod studio ni ya. Ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah.
0: Okay sebenarnya landi belagu landi mega ngagak leka lagu ni. Main muzik kamu non?
1: Nemu.
0: Nama alat muzik?
1: Alat muzik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, ngau seruling lah.
0: Oh, sih bisa belajar begini?
1: Belajar YouTube.
0: Oh iya, nadai kelas apa semua.
1: Nadai.
0: Oh iya, katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya pandai kini? Takut boleh aja.
1: Mula-mula belajar sebab sigi pediah lah. Tanya menti enti belajar sigi instrumennya mesti sigi nya aja dulu. Udah habis temu magang.
0: Fokus itu
1: fokus baru ngagai kebukai. Semua nyari YouTube magang lah.
0: Uliah nebo.
1: Uliah ganti ama mai serius.
0: Betul. Laban dia tu dunia kita nya modern neh. Semua bisi magang video udah disediakan dia. Tanya bagi kita impu, kak kendari belajar.
1: Ya betul. Nanti lebih mana lagi, kak lebih dalam lagi. Sigi belajar dari guru lebih
0: betul,
1: mana lagi lah.
0: Betul. Ya, terpulai lagi kita impu mana?
1: Ya, terpulai lagi
0: belajar bagi tiup kini, belajar ngagai kelas kini, ngau orang kesi ngajar ya. Nya terpulai lagi kita impu mana?
1: Ya, terpulai lagi kita impu.
0: Okay. Jadi dalam kita ke jadi penyanyi itu tentu bisi pemar atau kecemaran di tapi Nuan. Minta nom kunci jauh lebih dengar atau pemar di tapi Nuan mencari pun Nuan tadi maya kak serius dalam kau pelaku itu nyentuh ke dia tu.
1: Okay. Pemar atau ke penanggu aku kurang lah nanti dalam nyak tu maya kanya di penyanyi ke kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerintahan ke kita mesti udah nyedia keuntek mental kekurangan leban biasalah netizen kan bisi suka bisi ndak kaya
0: betul
1: bisi kaninga bisi enggai kaya jadi ya ke negatifnya kita yang ambil jadi perangsang
0: betul
1: kita ambil jadi perangsang pihak mega bekerja lah yang positif kita boleh asuh lebih maju ge kaya
0: betul
1: anang alu berhenti tekalanya lah bila bisi komen-komen negatif atau ke orang gay mendak kita bekerja lu terus merunduk kena ndak sih ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerintahan tu kira ke nyau okay, serius lah
0: kaya awalnya sekedar pemar ya mana tika tu si mayu sebenarnya
1: ya mayu sedih mayu
0: hanya kira kari sukun katanya terima dari peminat tiga peningnya tu ne penyukuran tadi mayu nuan ku dah mutus hati serius dalam pop lagu tu tentu nuan udah nyedia ke physical momental penyukuran sanggup kena nuan terima komen orang kini kritikan orang kini ngagai hasil di gagah nuan lagu di gagah nuan ne au nyadinya pemar sekedar pemar tapi nuan lebu nuan ke nyadip nanyi itu nah
1: oh, betul
0: okay oh tadi aku bisa nyebut aku bisa ninya lagu nanti tadi sekiranya lagu rancak bisa sintinya lagu slow atau kayu lundai okay kebenar ya nuan pu genre nuan pu rentak atau berkini laban bisa nanti kita mendak Emelina contoh ya memang dangdut nya arti kaku berkini nuan pu genre tu deh
1: genre ku ulih daripada mayuah kebenar tanda tu ku segi fokus ngau pop ballad R&B ngau rancak lah atau ke remix bagainya.
0: Tang depan aku nak ke deto mayo lagu rancak nah.
1: Mayo lagu rancak.
0: Betul. Siti nya lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ya?
1: Jawa.
0: Jawa. Okey, nama kebuah tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam mayo lagu tadi bisi Siti nya pansut lagu lubah.
1: Okey, lagu Jawa tu ya idea ku pansut mayanya bisi medak berita ke nyadi ba kucing tu soba ke kes ba insiden ba tutung ya.
0: Okey.
1: Insiden berintai ku kesida ya. Amanya idea ku boleh harinya lah. Laban bisi aku ninga tau ka ku medak si baka family tu tadi. Ya nyau indai nyau sebana ke anak yang udah nadai apa semua nyau berasa jauh hati nya Ariana etang dalam masa yang sama tadi yang pun tak nyau udah nak cun gay ketika ditinggal anak laban dia laban
0: kalau ngenang kutanya ni
1: nyau siku iku anak aja
0: kena
1: dari family nya malu wujud dia lagu jauh tu tadi berkaitan kau indai itu tadi rindu kana ya tang ada boleh dipulai lagi kena ya
0: betul lagi tu mai balap tinggal-tinggal ke lagu nyau okey hanya diingat kira ke cerita dalam lagu Jawa.
1: Jawa.
0: Okey lagi kita dengar berkeni munyi lagunya. Okey dalam mayu-mayu lagu tadi nyak Siti Ari lagu berenta Ayu Lundai.
1: Ayu Lundai.
0: Sudah dikeluarkan Joshua Josh. Yeah. Okey. Awak jadi Joshua sebelum tu mai belum dengar ke lagu. Nama lagu itu ne. Lagu Jawa ada
1: lagu Jawa.
0: Lagu Jawa ada tu. Okey, tanang gua ya. Okey, anu gua Jawa ngau kami berau tinggal. Semak-semak kagi ngau radio. Okey, jadi tadi kena ditanya aku ke sekali itu. Okey. Nama ke buah non milih nyadi penanyi Iban. Tajak penon Iban mu. Nama ke buah nak milih nyadi ngerekod lagu dalam Jaku Melayu kini. Jaku Putih kini. Nuan milih gak nyadi penyanyi Iban ngerekod lagu dalam Jakub Teriban.
1: Okey. Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu ke lagu Iban. Pia mega kena ngangkat ke Jaku Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban. Pia beganya salah segi marketing kita Sarawak lah.
0: Betul.
1: Laban lagu Iban segi lebih kuat di marketing ya.
0: Iya. Nanti diberi peluang ngerekod lagu Melayu kah?
1: Boleh?
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Naga kereta tu nampu, laban nampu, nampu ngagak leka, nampu ngagak tiun lagu. Ada hati ngagak lagu Melayu kini?
1: Nanti bisa rezeki, boleh ngadu.
0: Dia tu, beda turun dia?
1: Beda turun dia.
0: Ya, kira ke fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mu kira mah, laban nanti nuan bisa lagu Melayu tertentu nuan pu, kata ya. Boleh disebut pasaran kini, datai ke Semenanjung Kin. Nanti ngagak lagu dalam Jaku War Putih, datai ke Semenanjung Kin.
1: Ya,
0: okey, nyameh. Kita ngarap ke bekenya mana Joshua?
1: Ya, boleh ya.
0: Okey.
1: Saya ngarap bekenya
0: agak. Betul. Tahunya kita kan nak ke dia tu. Lagi fokus ngau lagu kita Iban.
1: Ya, lagi fokus lagu Iban. Okey.
0: Sebab baru Joshua, bapa itu lagu dah dikeluarkan nak ke dia tu?
1: Nak tu.
0: Ya, boleh ngira dulu ne.
1: Boleh ngira, nyong boleh ngira.
0: Lebih hari 10?
1: Beda datai.
0: Beda datai.
1: Asaiku 8. 8 kejalan.
0: 8 kejalan ne?
1: ayah 8 kayaknya. Sitik lagu nyala lagu campur lagu duet lah kira ke lagu duet lagu patriotik ke.
0: Ah betul asik dengar tadi. Okey au. Okey Joshua, tua mai belum dengar ke lagu Jawa.
1: Boleh.
0: Okey lagu Jawa kita by Joshua Josh. Okey dalam program Galeri Artis.

0: Okay, berikan terima kasih lah kita terus ingat ke program Galeri Artis. Okay, bukanlah engkau Joshua Josh. Okay, nama pengharap hati Nuan. Tentu dalam bisnis pengharap hati, kita batu pengharap hati Nuan dengan industri muzik kita bantu. Joshua.
1: Okay, nama pengharap hati ku ba industri muzik tu, ngarap ke lagu-lagu iba nulis.
0: Diterima
1: ngau bala mayuah lah. Tajak pun kena madah genre atau ke jenis-jenis muzik yang berlain-lain di dengar.
0: Betul.
1: Harap ke bala peninga boleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah.
0: Betul.
1: Nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai.
0: Nanti boleh bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap boleh nerima.
1: Ya, ngarap boleh nerima.
0: Okey, aw nyedi nyap ngarap hati Nuan ngagai industri muzik Taiwan. Pengharap hati Nuan pu dalam industri muzik Taiwan.
1: Aw pengharap bekening ke madah ne.
0: Aw
1: ngarap ke aku le nanti aku pulang ngarap ke aku le berdiri ba pentas te lebih besar. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu tau ke paling dingin hati ku oleh berentap ngobala artis pentas SSJ.
0: SSJ. Okey. Jangan nam kau ke SSJ dalam lagi paket semifinal
1: ya,
0: SSJ. Datang berdau di padah ni Maya. Ngandur.
1: Ya.
0: Okey. Nyame ngarap ke menyi kurang masin masin nama orang eh. Masin mulut.
1: Mulut masin.
0: Mulut masin. Aku ya. Ngarap ke nyame dikamatkan eh.
1: Au ngarap ke uliah.
0: Ngarap ke misi rezeki.
1: Misi rezeki.
0: Au lagu-lagu Nuan udah tahu dinmu masuk ke carta.
1: Ya,
0: benya hanya di juara. Uliah Nuan enggak orang berpikir SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke piam eh.
1: Ngarap ke uliah
0: pikirnya. Okey, au. Okey, nyadinya kira ke pengharap hati Nuan meh
1: ya,
0: dalam betul. Industri muzik kita ibantu ya. Eh. Okey. Awal, minta nunjuk baru tu, Nuan pun media sosial tu Joshua, okay? Jangan kau belakang kita tu kak follow Nuan tu neh.
1: Awal, nanti ba media sosial aku ba Facebook kita boleh ngiga nama sama mega Joshua George, ba TikTok sama mega Joshua George atau ke ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita boleh ngiga nama aku sama mega Joshua George.
0: Nasib tak sama juga ternyata.
1: Sama juga. Aku kalau kak telanjur.
0: Tiga saya. Kena telanjur deh. Sama juga aku ya. Okay. Jadi lagu dah tu lagu Bakar Tekan Gemala.
1: Bakar Tekan Gemala.
0: Lagu tu ni main one record tu?
1: Tahun lepas.
0: Okay, minta dong cerita lagu tu pasal nama siapa ngaga leka nuan pun ngaga
1: leka tiun ngena aku mainnya ngena gitar kah ngena gitar dahnya baru ku nganjung demo yang ngagai music arranger yang ngadu semua sekali lah.
0: Okay, lagu tu ngenang pasal nama
1: ngenang pasal baka nuan memuji induk tu tadi bahkan memuji induk tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi jadi induk tu tadi bergah bahkan tekan gemala
0: bahkan ya jadi sebut ke kita tekan gemala tu nakayam ya nih
1: nakayam ya dahnya tajak orang yang meda non sigi kuandai bahkan ya
0: wah banyak lekai dalamnya
1: tajak orang yang meda nuan tetap ku jaga bahkan ya
0: lagu tu bukan ni dah boleh idea dengan lagu tu.
1: Aku ngagak idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
0: Benong sakit?
1: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubat aku. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na na na na na na na kayak ari chorus ya ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisa taja urang gai meda arinya dulu mula ya. Na eh mana agak tion tuh kok? Oh tadi marah kayak, udah hanya baru ku hari siginya angkatku, cun-cun hari minggu kayaknya, ohnya aku start ngambil gitar, semua lu main gitu, ngigak key main, ngigak key dulu, tentu, udah boleh tionnya apa semua tadi, baru ku ngagak lirik ya,
0: kayak, now nih yang tuan kejebut bunyi yang tadi, begini sebenarnya kita boleh idea ngagak city-city lagu, tapi begini start nyau tiwan ya dulu punya kau nya alu nyadi tiwan dan baru kita ngegak lekau ya begini.
1: Nitiah ke apa namanya nitiah ke
0: lagu ga?
1: Lagu tak ke penulis lirik nyampu lah. Nitiah ke siku-siku orang ke kadana sebahka bisi orang tadi ya nemu
0: leka dulu
1: baru yang ngegak tiun. Si orang hari tiun baru ngegak leka. Bahkan aku tadi hari tiun baru ngegak leka.
0: Ke kadang kita ninya utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau ne. Mana tu kalau boleh digak ke lagu tu teh.
1: Ke lagu ke kadang tiun tadi boleh dambe ari kini ada inspirasi ari lagu ke ari, lagu orang enggak ke kadang. Tangguk kayak ari
0: nak kata nak niru ya.
1: Nak niru kayaknya. Alunya masuk kayaknya utanya lu nyadi nanti aku sige mulai tiun dulu baru ku lirik.
0: Tahu tiun dulu ne.
1: Tiun dulu.
0: Ngigak tiun dulu udah nyak baru ngadu lirik. Oke kira kira nyamagi caranya ne
1: entar tuan. Aku sige nyamagi cara bekerja lah.
0: Jadi nyame tadi tu udah bercerita ngena bekau enggak lagu baka tekang gemala. Jadi kita dengar lagu tu. Udah nyak tinggal siti lagi lagu Praja Mata lagu ke pemuda baru. Lagu baru ne.
1: Lagu baru.
0: Lagu gawai kemudian baru nah ne.
1: Lagu gawai baru ge.
0: Baru ge. Datang sarito ne boh main lagu gawai lah. Nyak ngiling tikai dah.
1: Nyak kan tutup dah.
0: Tuaninya ke lagu dulu. Lagu bakal tekan gemar di baik Joshua Josh.

0: Okey, jadi nyam tadi kita baru dengarkan lagu dari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi ne?
1: Baka.
0: Baka tak yang gemala. Kenapa mata aku mendak peraja matanya? Kasaru ne.
1: Kasaru.
0: Okey. Lagu Peraja Mata. Okey, ya. Lagu kira-kira pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nak ngira lagu gawainya ne. Oh. Lagu gawainya ke pemadu baru gi.
1: Oh, pemadu baru ge.
0: Kan sari itu kira-kira nak ngenang lagu gawai leban kira-kira udah menya ne.
1: Udah.
0: Udah. Madu gawai ne.
1: Madu gawai.
0: Ti ngenang gawai gi belala sai.
1: Oh.
0: Ke benda gawai tahun baru ye lah menda bah baru ne.
1: Oh, ya, betul.
0: Okey, oh. Lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: minta
1: Mata.
0: Minta Nusi nama cerita lagu Peraja Mata atau?
1: Oh, lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan dengan aku juga benda ya.
0: Oh, ada kaitan ya. Dulu mana ya?
1: Oh, dulu mana ada kaitan. Ya, lagu tu tu beromai secara spontan dengan aku.
0: Oh.
1: Lagu tu secara spontan, tune secara spontan, liriknya pun secara spontan gamayanya. Pansun. Benung mandai. Benung mandai. Cun-cun bisa telinga bunyi ringtone telepon indai kau.
0: Okay.
1: Ringtone telepon indai kau. Eh, macam mana ya jauh bunyi ringtone telepon hari hari awal ke bunyi bunyi intro.
0: Namanya telepon telepon lama sebenarnya.
1: Telepon lama. Eh, boleh jadi ke ringtone kau. Iya, iya. Nukai telepon lama. Pia telepon curiak.
0: Bunyi ya, nyokak tu ne.
1: Bunyi ya tadi. Eh, mana kau bunyi tu tadi? Kuku. Tadi
0: kan. Kalau lihat nang tu ada mulai dia.
1: Kalau mulai dia terus hari aja. Lagunya tang sige nada kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu tu ya sama megaya nak jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu tu. Ya tentang ya nyerita pasal nanti non kak aku berterus terang aja kayaknya ya. Laban aku dah nganggap nonton tadi Peraja Mata kerja.
0: Kira-kira namanya kira-kira special.
1: Special kerja.
0: Oh.
1: Laban berkeni penuh mana nonggai aku tetap nganti.
0: Wah. Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kerja.
0: Okay, aw. Lagu tu nadai sako pau mana wah.
1: Nadai.
0: Lagu-lagu kebukai deh.
1: Lagu-lagu kebukai.
0: Napa tu nadai siti tinya ne?
1: Bisa. Lagu sare semalam nyala bisa ngangin.
0: Si, ngangin.
1: Awalnya sobat. Bisa pulai ke menua urayang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bisa terkayat enggak?
0: Orang berumahnya,
1: rumahnya aja. Sama megaga maya aku, mayanya sebab bisa show. Aku lu begawai dengan orang dan megah. Sekali mayanya sama orang datai ga. Hari nyama aku boleh idea ngagak lagu sehari semalam tu. Bertemu sehari semalamnya jauh meh.
0: Iya. Orangnya nemu kini?
1: Non mau.
0: Nah.
1: Oh, dalam diam aja.
0: Kira ke crush dalam diam atau
1: dalam diam aja.
0: Okey, nang awak gene. Au. Okey, kira-kira Siti ari lagu ke bisi nyait bab nyedot doa meneh. Okey. Begini udah tu lah. Lagi udah bisi perambung ke lagu baru kini.
1: Bisa.
0: Au.
1: Dah bisi demo minat kan ngadu kayak full instruments kala lah.
0: Apa ya?
1: Kali topan sort ngau lagu. Rentak ya. Rentak yang lain mimin lah.
0: Tang yagi kehin mimin eh.
1: Tang yagi agi dalam rancak mina yang lain mimin lah. Nite tren ya. Beri hin mimin lah. Yang pun rentak ya rentak timur.
0: Asa timur.
1: Rentak timur.
0: Tentu nak sabar belum dengarkan ini nih. Okey, aw nyadinya meh. Galau punya neh.
1: Oh galau.
0: Gila kita sama dengan kia.
1: Yeah.
0: Okey, begini nuan meda sambut bala peninga tu ngaji lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini nuan meda sambut sedaya baka viewer sedaya ba YouTuber semua peminta sida minta lagunya ba radio begini nuan meda.
1: Cukup mana ya? Amat cukup mana?
0: Positif,
1: positif. Nak nyangka, lagu-lagu ke dipansur ke kulit diterima bala mayuah lah. Oleh diterima bala mayuah pia megan. Nak nyangka lagu tu lagu-lagu kunya uliah dikelala orang
0: kau.
1: Tajak penlubah tang uliah dikelala kejadian.
0: Betul.
1: Uliah diterima bala mayuah. Nyak ke siti positif ke uliah diasai lah kejadian.
0: Okay, jadinya kelimpari dengan ke radio lagu ya bar radio YFM kita bergaul dengan dapat YouTube ne.
1: YouTube.
0: Sama-sama support ya ngambil ke nambah ke view mana.
1: Betul.
0: Oleh pada dia sebentar tindu dengan ke dulu.
1: Dengan dulu.
0: Udah dengan dia dengan apa YFM ga. Dini oleh dengan ne.
1: Request saja guys.
0: Request. Oleh request komen bawah Facebook kami lagi bala DJ kami main ne. Okey, jadi kira ke nyok kena tiba pun jurang dau tu Joshua. Okey, minta tuan meninggal ke kira ke jaku. Tahu dok mai Yakub jaku nama tu pesan kini ngake bala nembi ya. Sebagai sida ke bisik pengerindu bab pengap lagu tu tang nak ke dia tu nya bedau. Bedau berani, bedau berani ke serius dalam pengap lagu tu.
1: Kira ke merek jaku perancang
0: masa. Jaku perancang, jaku nama aku tadi nah jaku pesan.
1: Jaku pesan aku.
0: Dojo mulut kita sebenarnya Joshua. Jaku perancang.
1: Jaku perancang. Okey, jaku perancang nojo ngagai nembia ke dekat mencuba atau ke dekat serius dalam industri muzik daya atau ke mana-mana industri muzik lah pihak atau ke no, kita akan masuk dunia pemerindang. Kita mesti kita mesti ngawah titik kena madah ngawah titik baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerindang tu anang ninggi diri lah.
0: Betul. Betul.
1: Anang ninggi diri dulu udahnya. Terus belajar nya aja paling betul. Penting. Nanti kita malu, kita belajar mulai malu nya.
0: Betul.
1: Laban kita ibar rumah atau ke kita baluar nanti ya nak sebahkan atau kita ibar atas stage nanti betul. Kita dah berdiri berdepan orang jadi mesti mulai malu lah. Sebab aku pun malu ke maya agak keterubah ngeluah ke lagu disuruh lagu mau malu mau betul, malu ya. Dia tuh dianti ku yang ke kanyua
0: mikrofon ya.
1: Dianti-anti kerja.
0: Ule ngerampas mikrofon.
1: Ule ngerampas saya. Tanya meh jaku perancang nuju nombiar baru ila atau ke ya kekan coba masuk dalam dunia pemerindang. Sedia hatinya jelas, sedia hati, sedia mental, ana malu, terus belajarnya.
0: Betul. Gameh nambah mimik nganuan tadi bakal kita ikat nyari penyanyi tu. Adang kita ngerekod lagu kita lalu ke terbilang tokoh popular biar kita berengkari baru wah lubang-lubang niki enang tua luka famous ni korannya
1: betul
0: pemain disiplin mesti kak jaga
1: famous bula mada semua orang kak famous nanti aku kak famous bula ngai kerja ya tang segi belajar baru dulu lah makanya slow-slow kita nikai kayak ngelansang ke darimpo.
0: Kayak pemadu berguna tu jaga kualiti
1: ya,
0: hasil kerja kita lagu di pansut kita itu ulih lagu ke mana meh lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi ulih diterima orang
1: ulih diterima
0: okay. Jadi nyak meh kira ke tok ke perlu dinar tu meri awak genuan tok ke peluang genuan menatai ke jaku. Kira kerja aku terima kasih ya. Guys, semua orang ke selalu nyukung Nuan dan kira kita sebilik kini walau nampu takut kawan melayan kau semua orang ke selalu nyukung Nuan bab pengawal belagu untuk Joshua. Okay.
1: Alright. Aku dekat meri terima kasih ya nuju bala peminat bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke nitiah Joshua ri ke Joshua baruah ke lia untuk ke dia tau lah biar mega ngagai bala sebili ya Joshua mpu laba dah nyukung Joshua tajak pun suba nak nyukung dia tu dah nyukung akhirnya terima kasih mega ngagai abang kumpul laban suah dibaik kuking kia ya kak kerja dah hanya terima kasih mega ngagai bala kabang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di pedak bekenya mega terima kasih nuju sida ke suah nyukung ngagai bala senior-senior ke suah merik jaku peran sayang megang ngagai aku ngelamak tu laban utainya dibaik sampai bila-bila sampai betul. Kita amamai berniki bak utai ke ndak dijangka kita
0: betul. Okey.
1: Ya.
0: Okey, jadi terima kasih Joshua Josh.
1: Sama-sama.
0: Udah nuan kejebut namanya nama nuan tadi kak sesaruk kejebuan ne.
1: Joshua
0: George yang nama tu.
1: Ya.
0: Lagi dengan saya lepas boleh datai tajak pentunya jauh malam ne. Nanti baru mau dah tindu apa itu. Aku kumpul ngasai ke kumpul jam tu. Kau 10 kau 9 dah tindu. Nanti nak on air.
1: Kenang ke pergilah cuti.
0: Lagi dengan saya Joshua.
1: Sama-sama.
0: Nanti bisa awak ila datai baru ke studio.
1: Ya, ngarap kita boleh bertemu baru.
0: Nanti bisa berita pemeru baru. Bekawan-kawan perjalanan wan dalam industri musik Taiwan. Mm-hmm. Ila gangang ngono baru au.
1: Ya.
0: Dalam program gelar artis pun uli ya. Ila gangang baru.
1: Ya.
0: Okey, jadi nya ambil benya rada aku kulain gal Joshua Josh ke malam tu dalam program Gallery Artist YFM. Okey. Nama lagu kutu nyong kecil tu Joshua. Bedau tu lagu pejam mata tadi nak.
1: Bedau.
0: Bedau kan. Mau nyong mula nyau tadi. Mau
1: nyau. Ija.
0: Okey. Okey, lagu Joshua Josh Peraja Mata. Sudah tu dengar lagunya. Kira-kira nyata mimi tu ne. Kira-kira lah. Mimi aja. Okey.
1: Peraja Mata.
0: Heeh.

0: asik.
1: Ya, yeah, kita belalak dengan eh. Okay, terima kasih semua. Kita sudah mendapat Facebook Live. Kita sudah dengar kami dengan radio, frekuensi radio YFM ke semua anggota Riau di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Selajur Malaysia, di namanya di luar negara, ke benua luar. Yeah. Okay, boleh dengar kita dengan acara online. Mereka okay, sebenarnya kita di Sarawak aja. Okay, jadi kita akan mendapat kita mengat. Terima kasih semua. Okay, jadi tunaikan program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program atau ke segmen pemerintah malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam untuk ke pukul 6 pagi pilak kita tinggal ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua, selamat malam.
2: Sama-sama, selamat malam semua.

0: kitab jatuh belum mendiangka YFM segulai sejalai.
1: Kami Nuri Nanggita Ninti Ngari bermacam lagu.

0: kenali hari. Tada lemai. Pemerindang malam.
1: My FM. Segulai sejalan.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau kisi nak ada iku off sari tu.
0: Oh, kau mai iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pernah ada temu kini tu ngah tarik kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Pada jam kutuk bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segurai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mending ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus begitu.

Nah ni apa yang dah aku harap kepada kita, laki bini, tak tahu tak, kira ke bekerja sama mana? Kira ke anang ngasuh ke, nyak anak deh, deh gitu ke ya, aku ikat duit, tak tahu bukannya kita, anang kita ngarap ke bini kita, lama-lama ngadu ke anak kita, ni jalan kita maju anak, nanti sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini, anak ngarap ke siku-siku, nama laki kita nanti awak, bini, nama bini nanti awak, laki. Jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita ni. Harap kapan dai bisi ni ngah.

0: các khi nít đều mà bây gắt.
1: Cảm lấy lâu ạ, người ta mộ kiên. Umang, ukannya kamar kain tidak ada lawa.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngasta. Yuk pedak non tayar keretanya. Nada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetuja.
1: Tak lama aja. Ukannya jauh. Tulang jauh dulu kereta tok.
0: Beri sana aja mah non tok.
2: Berjaga sebedau kena. Penusah tau nyadi sebarang maya. Pesan tu hari YFM.

0: Ja.
1: Hashtag, nimm die Active Dirt Tour. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Ini dia kita, Intel hari 2. Malam minggu peluang bertemu. Pukul 4 lemai. YFM, semula sejalai 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang nak ingat, dengarkah.
2: Hashtag, nombia aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mari orang nanya, berkendi macam berita.

0: layout sebab ia resmi nak dua kali je nang CG Kena Entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet ke kena? Okay. Tak ke bajet?
2: Nah, tang mana dia ketak ke?
1: Yeah. Hashtag Nempia Aktif.
3: But why FM?
4: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
5: Di menua Kongo daripada Dengar, di sisi ko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ia boleh berlagu rap.
4: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
5: Jadi ulah terduang untuk peningat di ni, no ya belalai. Di ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku pun tidur.
4: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
5: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duku.
4: Begulai ngau Edmon Langi. Tentu ya, Bak YFM.
6: Statistik bandang kepenusah berpadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah berpadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Bak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Dengarkan pengat pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai
7: selamat dah pagi. Selamat segulai siang baru ngau kami bawa pengerah pagi YFMT dibuka pagi hari 3 kita ke Sarito ianya kena 5 hari bulan 8 tahun 2026. 5 hari dah ke ya, kita dah nyingkang gaya bulan 8 ke tahun tu. Jadi ngarap ke tahun tu tadi kira dah bastut masuk dalam gear 5 meh pengelaju kita ngerja pengawal apa dah berasa kira mesti dalam 5 bulan dah lagi alai nur kita ngapus ke tahun 2026 tu. Jadi dalam awak ya ke terubah pengerap pagi YFM tu kita ke segulai sejalai ngau aku Uncle Stone lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi bergari pukul 12 tengah malam tu tadi dia tidur malam kita udah ditimang dia pelandai kami engkau seleksi lagu-lagu kelebih lagi bawa timang kerba tawas ungkup nur ngasuh tindok malam kita bertambah jenak kaki lalu pihak mega kelimparnya lagu ke ditusun dah tu tadi enang ia mega kena ngulu kita ia ke gawak shift malam ke ungkup ia ke Sarito. Ya kita nemu laban YFM semaya ya nang ya segi 24 jam segulai sejalai ngau kita semua. Sesekian pan nak ngetu. Okey, jadi bakal selama sebelum kita ya nyingkang ke mua lagi. Ketanda terima kasih kita yang ngagai petara labanti udah nyambuang sepot kita ba dunia injau ke Sarito sari ada agi lalu pia mega alai dur kita minta berkat ba pagi hari 3 kita ke Sarito ba pengawak ke dekat dia kerja ke kita harap ke lantang staf ya mega mujur dipejalai ke magang lalu ke pagi tu harap kita sama dia jenuh na lama bela kita sama bersampi dalam hati hadiri ke pagi tu ba sampai pagi YFM di ulu ke Raban Christian Ari Gereja Seventh Day Adventist.

Selamat pagi bala peningah. Pagi itu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy dalam program Sampai Pagi tidak dikeluarkan oleh Gereja Seven Adventist. Jadi ayat kita pagi itu diambil ke aku dari buku Luke bagi 1 ayat 13. Jadi sebenarnya bersampai kita. Allah Ta'ala apa di sorga, kami dekat ninga kejakut Tuhan, lalu kami sudah dani pagi itu. Iri kemengenai Roh Kudus dan Tuhan dalam nama Yesus kami sembiang. Amin. Jadi bala peningah lebih kita dani pagi itu. Siti topik. Ia kena baik ku ngenang ke punas atau kena jakuk kasar mimik di dengar kita nya tadi mandul. Jadi ayat dambik kita hari buku Luke bagi 1 ayat 13 kemudah menyitu tangkuk melekatnya berjakuk ngegia anang takut Zekariah laban sampi nuan udah di dengar lah talal laban bini nuan Elizabeth dekat ngada ke anak lelaki siku lalu nuan dekat merik dia nama John. Jadi bila peningah dah ditemu kita cerita Elizabeth sudah Zekariah tu tadi punas nak dia anak. Elizabeth penyau dah tuai, lalu nak boleh beranak. Tang seduai nak putus pengharap. Lalu bisik maya hari sampai seduai ke minta anak disawat Tuhan. Peminta seduai sikit nak ngetu niki ke serga. Sikit minta berlama-lama ke Tuhan. Jadi hari siti, lebuh laki ya pulai ke rumah, ianya Zekariah. Dia Elizabeth medak mua laki ya tu cium gagah. Tentu yang nemu nama tanda manah ke bisik dekat di kenatai ku lelaki. Ya. Gagit mah dekat nemu penuh berita ke dekat di kenatai ku oleh Zekariah tu tadi. Lalu yang nanti lakinya mansut ke leka jaku. Nak muka-mukai. Tak nada seleka leka jaku pansut dari mulut laki. Ya. Tang laki yang nyau berjaku dengan nak jari. Nemu kita bela peningah. Orang ke selalu berjaku dengan kita. Tak terdatai tersiti hari tenang boleh berjaku. Jadi berkenyak mu terkenya dia ngege. Zekariah tu tadi nama kebuah laban Tuhan udah nak ngasih berjakuk dalam tempoh nyentuh kanaknya ada. Jadi nama kenyadi ku tanya Elizabeth dalam hati dia nyau kepuas berjakuk dengan jari ngau lekai jakuk ditulis laki ya baru Elizabeth merti melekat ku dah bertemu dengan Zekariah mai berita manah pasal Elizabeth kedekat bisi anak. Jadi nak lama udahnya Elizabeth pun beranak. Udah tentu Elizabeth muji Tuhan lalu merik besai terima kasih lebannya udah merik peluang nyadi siku inai. Lalu nak nemu kebuah kebenar lalu Elizabeth bisik tubuh. Ya nyau bakal selama bergulai dengan orang mayuah. Di pelabak Elizabeth sikit ngadang diri dekat nyerah ke anaknya ngagi Tuhan. Ika disebut kita Nazarite. Jadi lalu nyak me kebuah ia nyerarak diri nak bergulai dengan orang mayuah. Lalu berunding belajar dekat bertanggungjawab dekat ngintu anaknya. Nyak mempengawak ke pengguna benar. Nyedia ke orang mayuh ke penetai Tuhan. Ke udah diberi ngege John. Artinya Jesus dekat direnang jalai oleh John. Atau ke John ngerenang jalai. Ungkup Jesus sebedau Jesus ngerja pengawak ya. Jadi Allah Ta'ala milih induk ari menua pesisir kenyadi inai pengerandang. Jalai ungkup juru selamat. Nakak meh pemesai pengawaknya, nakak meh penguntung. Ia kedatari serga diberi Tuhan. Jadi Elizabeth ukai seminat nerima semaya ya. Ia pen ngerja utai bakal kerja sama dengan Allah Ta'ala. Lalu ia udah merik John ngau cukup pelajar dari buku kudus. Ia ngajar John pasal Allah Ta'ala ngau pengadaya. Ndang pengawak ajih serta pengawak ya udahnya. Jadi, belainai sikit daripada ke pasal tanggungjawab. Nadai gak semua balai indai atau ke balai indu bakal Elizabeth ke mandul atau ke punas. Tang Elizabeth cukup diberkat ke Tuhan. Laban John anak ya diada ke nyau tuai cukup special. Jadi bertuah benar. Nyak nunjuk ke kerja aja Tuhan bak penghidup Elizabeth sedua Zekariah tu tadi cukup besai. Genap ikut indu nang nemunya. Genap ikut nemiak kada ke dunia dekat nyukup ke tujuh hati Allah Ta'ala. Nyak patut ditemu kita bala peningah. Jadi dua tiga pelajar tahu benar di pelajar kita ada cerita tu bala peningah. Kau terubah. Anak ngetu bersampi baka Imam Zekariah nyentuk ke Tuhan nyawut sampi kita. Amat pen Elizabeth nyaw tuai. Ukai maya umur lagi oleh beranak. Nadai utai nak oleh dikerja Tuhan bagi temensia. Tang Tuhan ngenak Elizabeth. Jadi inai ke pengerandang jalai ke Jesus. Nyalai anak ngetu bersampi. Nyak poin ke pemaduk penting. Kedua, nama keulir pelajar kita. Amat Zekariah sedua Elizabeth sama belak punas.
serta tuai tang seduai cukup penelebak dalam kaul ngau Tuhan. Lalu Tuhan nak kalak ngasak ke seduai. Nya kebuah seduai oleh nyungka anak seduai, nyadi orang kenangi ke Tuhan. Berani berambun ke nyawa, madah kota kesalah, kira kerja pemerintah besai keliak. Nyadi, baka John ke ngerara Tuhan Gubernur Herod, eka ngambil bini ya, menyadi Philip. Nyadi, nanti kawal kita cukup manah ngau Tuhan. Ia tetap nak ngasak kati kita baka Zakaria seduai Elizabeth. Nyadi ke penudi kuliah pelajar kita yang ngenang ke Elizabeth sudah Zakaria sikit nemu diri na oleh beranak. Elizabeth nemu diri na oleh beranak leban ke nyotuai. Dia ya nemu anak ya John sikit diberi Tuhan. Nyak kebuah seduai ya ngau nak kuliah. Ngajar John pasal Allah Ta'ala, pasal semaya Allah Ta'ala ke dekat ngelepas ke mensia dari dosa. Nengah pemati anak tunggal ya Yesus Kristus. Nyak kebuah bela peningah. John udah mujur benar ngerana jalai ke penatai Yesus ke terubah ya sobat. Allah Ta'ala udah mujur ngena John pembaptisa. Ngerenang jalai ke Jesus. Kenyadi ke pengadang penghidup meruan. Ngege semua kita ke harap ngege Jesus. Jadi, aku harap ke semua kita belak nanggam pengharap kita bak pengadang seminak bak Jesus iku ajak. Kati kita ke inai lebih baik bala kita ke induk. Ngaga anak kita bakal kurang ngintu sigi patu ke bergamai. Kati kita seminak merangsang silap sekolah aja. Kati kita bisik merangsang anak kita ngasuh silapnya tetap hati semiang nurun ke gereja nanti minggu. Jadi bisik kita merangsang silap berbaca ke jakut Tuhan. Nanti bedau bala peninggal. Lebih baik bala inai, bala apai. Perangsang meh bala anak kita. Tuhan udah meri kita anak. Nyalai intu silap. Bakal kita kengintu perengkah mas ngau batu. Bergal kita saritu ukai pagilah. Jadi berengkah kita ingin tu reta pesaka akan beri Tuhan ngagi kita bersampi kita. Allah Ta'ala apa di surga, terima kasih ya laban wan udah ninggal kesampi Zakaria tik minta anak. Terima kasih ya mega nuan udah ninggal kesampi kami. Nyale sawup kami Tuhan, nyamik kami nak ngetu bersampi. Minta arin wan sawup mega kami harap kutai dipelabak amai oleh nyadi tanggau penekat nuan awak semua tanya oleh nyadi. Ajar kami Tuhan ngambil ke anak kami, ngambil kami ulang ajar si dia pasal nuan, pasal pengrindu nuan, pasal pengasihan nuan, pasal pemendar nuan, ngau pasal penatai nuan kedua kali. Ngambil kepala anak kami, tahu dikena nuan gemesai ke nama nuan, hari dia tu nyentuk ke nuan datai nak lama ke Tuhan. Kami bersampi mega, ngagis kedak, sidak ke induk, sidak ke udah bisi ruang bilik. Eka benua nganti Tuhan merik berkat, merik anak ngagis sidak. Tuhan oleh ngemudah, Tuhan oleh ngasuh semuanya, gerah mudah diuliah. Awak ke semua pengirau, semua penuh hati, diserah megang ke Tuhan. Kami bersampi dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.

0: Kau seorang putih, nyak dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung, kuntuang mana melarimba. Tuk ke bulan 3, jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu ke demak, kayu ke udah rebah dan tahu redak. Kayu menyuh galumu redak oleh kita. Batang bisik melintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ke anang rindang ilah umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun tuba. Umai ketitai angus nyamai kitai gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit kedulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu bawa kita pergi lah.
3: Jaku perangsang kesar itu pengurai tubuh ngau sengat kita. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergaul betiap iku kita nak milih tuai biak metau kebesai. Tiap aku kita indang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lalu kita lagi biak, asai kena ada utai tidak boleh dikerja kita. Tang ingat mega, kita indak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nada reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka inda ulin tetap ke pendiau kita, tau kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau ka pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita ulin ngerubuh, kita ulin ngeruntuh. Ulin niri, ulin negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban urang bermenuh USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku. Madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersama lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balan dah udah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh berai. Pakai meh utai itu baik berai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke dia. Kerja meh utai itu baik, menguntung ke tubuh meh semangat kita. Sayau kemeh berai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tinadai maik penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya puraja undang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah uli ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayo ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap mas tau kepira ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Dak piak ia belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dempu kita. Yang gi Allah Ta'ala. Bagus semua tai bau dunia nyau tu. Ya semina tinjau kita indak lama. Ya langkau nur kita ngendua indak lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, pemaya tu dah terletak ke Allah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh ke Allah Ta'ala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngepengerai kai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kita sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 yang bunyi itu. Anak, pendian kutai tersebut aku itu. Pendian keleka jaku aku. Anak menuju ke sedal lenyau hari nuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sedal. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, berkat ke kita semua.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM

seorang yang keterbaampu ni wai. Jadi anai rau sesekali kita. Okey, jadinya tadi lagu ke ni wai setelah pilih bawa pengarah bagi YFM kita terlebih di kengai lalu ngujuang ke 46 minit jam di studio itu dah limpas area pukul 6 pagi. Lagi ngalu ke peringati mendiang ke awak pengarah pagi kelebih lagi ngena channel Astro 871 dia tu YFM pengarah pagi udah di pendiang ke kita baru pak channel Astro pemudah ya dalam kenang bisi 4-5 bulan kini ya tu tadi belelah. Okey, jadi ya pagi itu ngelansak berita ya ke bisi ya, dikeluar ke bawah surat berita kita itu ngenang program Sarawakku Sayang 2026 ia ke dekat di atur bak pilih menua serikai berengkah haria 7 hari bulan itu ke 9 hari bulan itulah bak kompleks sukan serikai. Okey, jadi ya berkenang ke bak program Sarawakku Sayang tentu ya bak I peraduan tu Siti Arif program ke cukup narik hati mensia mayuh ia ke dekat datang lapan yang puo grand prize nya ukai calang-calang ba lokasi ia ke sebedau tu. Jadi ngenang ke ba serikai ke sekali tu ba ia peraduan ke alainya tadi ya 82 itik prais nyengkawam jungkuang emas ya keberat ya 200 gram lalu dipelabak ke berga 15,000 dekat dibaik pulang ke sidak ia ke bidia sidak ia ke lansia mayanggulu apa ngawak tau ila lalu mesti mayo ia ke datai kelebih ke engkau I peraduan tu muntang aja semina datai lalu scan QR code lalu sawat tanya ia ke BC dikeluar ke berkawal ke agensi ia ke BC ngambil bagi ba pengawak mandang ke pemasang ti BC diatur mayanya ila udahnya bari kemudi baru ramadah siapa ia ke uleh nyawat ngau betul lalu piam ga siapa ia ke bidia mai pulai cungkung emas 20 gram ia ke dibawa ke berga 15,000 ringgit 3 hari wai luar kita scan menyeken meh lah tentu tadi ndak ia dibuka sekali dibuka ba sepanjang 3 hari kita ke ngulu pengawak tu ila lalu kenang ke ba program Sarawakku Sayang kedah terbah kompleks sukan serikai ujung minggu tu ila jadi disarang dipenyadi ke yang amat berhormat nyanya tadi premier bagi yang menua Sarawak Datuk Peringgi Tan Sri Dr. Abang Jori Haji Openg mayanya ila kelimpah hari ba penguat mandang ke pemansang pihak megak BC di atur nyerumba program tu lah ianya tadi tentu ya mengawal penjual bak perengkap pemakai tadi serikai kitchen malam berdaya Sarawak konsert rakyat dengan mayuh macam lagi program ya ke cukup ngerindang hati kita kediau di menua serikai au jadi bukan ungkap kurang serikai aja menua buka ya ke semak ngur serikai bakal di satu ngambil ke contoh dah tendang nanti sejam ke serikai kin lalu menua meradu orang pan tahu sama ngulu program tau ila. Okey, nya program ya dekat di atur ujung minggu tau ila. Lalu udah tu lagi. Bakal sama kami dikang datai ke pesan berat tim si Adikiru ama. Peringat kita ba email YFM Iban ngau pia mega ba nombor WhatsApp konti kami. Okey, jadi tentu ke sebelum kita nganjung pesan baca dulu lalu sempulang ke mega nombor telefon kita ngambil kenyamai nur orang atau kabar layan kita tadi bertanya nanti nyama utai ke disebut kami tadi anda nyemata sebelum nanti ke pesan Ricky Anderson dulu merindang kita ngau lagi.

0: ulit, nur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anju orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekenya ku kan anju yang udah nyak dah. Agi ngenak fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Pesan ya ke terubah dikenatai ke bawa penggerak pagi. Pagi tu inya pesan pemati ke dikirim lugah anak das tau ke dikalang nama indah tau. Lalu pesan tau menuju rumah ke sama semakai. Kelebih lagi bala ke dia sungai anak peliguang baru kudu atas kudu baru kerikap atin tia ringkau. Lalu pia mega rumah ya ke dikangau baka bala ba diet panjai debak. Itu dua baru rumah pemegah balaba rumah Andrew Sungai Beluang Nangasam Sungai Antu Baru Ruban Sungai Kabang Ruban Pat Baru Rumah Balaba Rumah Sanggat Sungai Ruana Ruban Rumah Liam Metuang Semurian Dua Baru Rumah Rumah Galiang Lubu Nibuang Rumah Luis Tanjuang Awi Rumah Bruis Sungai Antu Krian Kemidan Dua Baru Rumah Balaba Rumah Linggir Batu Tiga Sepetan Rumah Ajuang Tembawai Puak Sungai Berangan Tiga Baru Rumah Rumah Denis Tintiang Remat Sungai Kelampai ngopi amga nuju kapal pelayan ke dia batu empat dua berumah empelai dua berumah rumah Jawa Suri Lalang Debak biar bakuang Abram ngopi amga rumah Belayuang Ulu Ruban rumah Gayan Dase ngau kapal pelayan ia kenalah di rintai kenama di itu magang jadi pesan tu mada ke Jawa Analinggiah Jawa Analinggiah tau ke apa tau. Udah nadai kena 3 hari bulan 8 ni hari 1 tu tadi lalu niang Jawa Analinggiah niang Jawa Analinggiah tau ke dikalang nama apa tau tu deka dintu bala mayuah lemai tu lagi lemai 3 5 hari bulan 8 sebelah

ke dia pesan tapung lalu dipinta sampah lah datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah jamu peliguang sebetan seratu asili lagi tau bertanya ngagai Edward Retau ana jawab nombor kusung 19844568 nanu baru isi pesan mati ke datai hari lunggah ana das tau ke ini tau ke pagi tau nyari pesan tadi madah ke laki ya ianya jawa ana linggi ya jawa ana linggi ya tau ke apa tau dan ada kena hari satu tu tadi tiga hari bulan lapan lalu niang jawa ana linggi ya niang jawa ana linggi ya tau ke apa tau tau dekau din tau bala mayuah lemai tu lagi lemai hari tiga lima hari bulan lapan sebelah ke di anjuang pagi pergilah pagi hari 4, 6 hari bulan 8 ke pendama temboi tinggi Engkudu. Kabrayan ia ke dipesan, diminta sampal datai ngesaha penusaha Rabatu, ngegaya rumah jambu peliguang sebetana seratu, lalu kan musili lagi, tahu bertanya ngegaya Edut Retau anak Jawa, bak nombor kusung 17844568. Lalu ngumi yang ngagai pesan yati kedua pagi tu istimewa pesan pemati ti adikirum Douglas Sigi Jan. Lalu pesan tu nuju kemelayan ke dia ba ulu anap tatau sungai sagan tatau pemga kemelayan ke dia ba selangau muka bintulu kuciang miring gawia kenala di rintai kerito tinggalah undi anak geman. Jadi pesan tu tadi madah ke undi anak geman adguni anak geman tau ke laki yang mesah anak rengi tau ke apa Harrison udah nadaya kemari 4 hari bulan 8 lalu niang undi anak geman niang undi anak geman tau ke laki yang mesah anak rengi tau ke apa Harrison tau deka di itu balamayu baru mah yang pau menjadi bas simpang lawang bakuang miri lalu amaya nganjuang niang tu bedawa di padah ke itu nanti penatai balamnya di sili lagi kita tahu bertanya ngegai Harrison anak undi bak nombor kusuang 17 8 kusuang 6 kusuang 6 4 7 nanu baru isi pesan pemati ke dikirim Douglas Sigi Jan ke pagi tu ngari ke sida ayak yang sebilia jadi pesan tu madah ke undi anak geman undi anak geman tau ke laki mesah anak regi tau ke apa Harrison udah nadai kemari hari 2 4 hari 8 lalu niang undi anak geman niang undi anak geman tau ke laki mesah anak regi tau ke apa Harrison tau deka dintu berumah niang tumpuin jadi basimpang lawang bakuang miri lalu mayang nganjung niang tu lagi berdawah di padah ke ditu kita akan nemu sekali lagi berkawal dengan perusahaan Rabatu tahu tanya ngegaya anak niang tumpuinnya Harrison anak undi banumber kusuang 17 8 kusuang 6 kusuang 6 4 7. Jadi yang ngung yang ngegaya pesan ya ke Siti tu inya pesan ke dikiru sama Davidson kipa anak jantiang lalu pesan tu nuju kapal belayan ke dia barumah di Samos Makai Merabat bakal balaba lubau baru lubau lama meribuang layar nanga ajau sekatap ngeranji dabu Melayu ilai harian batang gau piak mega nuju kapal belayan ya ke dia bananga jelau jelau atas babangai kibau serta bala kelebihagi ngagai terumah kira anak kanyan, terumah James anak ngali, terumah cuang anak kesal, terumah kujat anak dundang, ngau semua ia kediau ba SPS nanga jagoi ngemah kenawit, serta kemelayan kenala dia rintai ke dito megang ting lala pilimun anak wad. Pesan madah ke pilimun anak wad, pilimun anak wad, udah nadai kemari area 2 4 hari bulan 8 lalu niang pilimen anak wat niang pilimen anak wat tu deka dintu bala mayuah barumah Edward Andiang gen surai layar betuang malam pergi lauk malam hari 4 6 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang ke pendama jalai saka betuang hari 5 tu lauk 7 hari bulan 8 kabar belayan ke dipesan diminta sampalah datai ngesah penusah Rabatu nanu baru isi pesan apa mati ke dikirim Davidson kiba anak jantian ke pagi tau yang dipesan merah kemenantau ya yang nyak

anak wat, pelimen anak wat, udah nadaik mari 4 ari bulan 8 lalu niang pelimen anak wat, niang pelimen anak wat ka diintua balam maiwah ba rumah Edward Andiang ge surai layar betuang malam pegila malam ari 4 6 ari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi ari 5 tau ila hanya kena 7 ari bulan 8 ke pendam jalai saka betuang balai ke pesan lebih tak sampal datai ngesah penusah rabato lalu ia kelima ngatai ke Siti Gerah ia ke dikirim upias sokso bagi yang menua sibunya di pesan tu ngiga warisan yang gordela anak laut ia sudah nadai kena 2 hari bulan 4 tu tadi jadi kita tadi di pecah data yang nuju upias sokso bagi menua sibu ngau nak ke pengelikas laban bisip ngawa ia kena diatur berkawal ngawa pengawal nuntut skim lindung kasih niang tu tadi jadi alamat niang tu ia ke penuri ianya ba rumah medan nanga tanggit batang oya Selangau okey jadi kita ia ke ngelala bala warias niang gordela anak laut tu tahu madah gay sidak ya minta saya datang gay upis sukso sibu ngenaka pengelekas lalu hentikan musi lagi tahu terus bertanya ngegaya puan Stephanie Lewis ba nombor 0196028357 dan baru gerah ya ke bisik dikirum upiasa sukso pampang muna sibu ke pagi tu lalu gerah tu nesau bala warisan niang kodela anak laut niang kodela anak laut ia kudah nadai kena 2 hari bulan 4 tu tadi jadi minta bala kita tu tadi datai ngagai upiasa sukso bagi muna sibu ngau naka pengelekas laban bisip ngawak ia kena diatur berkawal ngap ngawak nuntut skim lindung kasih niang tu tadi jadi address ia ke penuri niang tu ianya ba rumah medana nanga tangit batang oya Selangau nya di bala sapa kita ia kengala waris niang kodela anak laut tu tau natai ke tak kemajai ke kerah tu ngagaya lalu minta ia datai ngagai upias sukso bagi menasibu ngau naka pengelkas lalu tau ngiga puan Stephanie Lewis kan mesti lagi tau moga bertanya ngagai puan Stephanie Lewis tu ba nombor 0196028357 ok jadi terus berarti ke pesan ia kenangkan ke tau ianya pesan kita ia kelima pagi tu pesan apa mati ke dikirim Simon David Matan yang dipesan tu nuju ke pembelayan ia ke diau bajukun balaba rumah William Liwam Tanjung Asal Tanjung Baru piang mega balaya ke diau ba kerangan pinggai jitu samu engkerbai lingit sepuna nanga buang penua mega piang mega bala ke diau ba lubu kelampau ngau semua rumah ia ke sama semakai ngau batang pakauti ngelala ex guru besar ngopi tok mega ex konselor tuai rumah David Matan anak ambak jadi pesan tadi madah ke ex rumah ex konselor David Matan anak ambang ex guru besar ex konselor David Matan anak ambang udah nadai kena hari satu tu tadi ya, 3 hari bulan 8 di hospital besar ya, Kuching ditau lalu niang ex guru besar ex konselor David Matan anak ambang tu deka di intu bala maiwah kena malam tu lagi malam hari 3 5 hari bulan 8 ba nombor 6 7 Taman Lucky Garden Jalaya Belimbing Seri Aman sebetau ke di anjung pagi pagila ya pagi hari 4 6 hari 8 ke pendam Sutuang Seri Aman sila gib kawal ngau penusah rabatu kita tahu tanya ngagai Simon David Matan nombor 0198756108 dan baru pesan pemati ke dikirim Simon David Matan ke pagi tahu pesan mereka paya yang dari ex guru besar ex konselor David Matan anak ambang udah nadai kena hari satu tu tadi 3 hari bulan 8 ba hospital saya Kuching ditau lalu niang ex guru besar ex konselor David Matan anak ambang tu
dekat di entau Bala Mayuah malam tu lagi malam artiga 5/8 bermahni yang tempu penombor 67 Taman Lucky Garden ya Jalan Belimbing Seri Aman sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 4/6 hari bulan 8. Okey, jadi ya kita akan nemu sekali lagi berkawal dengan pengusaha batu tak bertanya dengan Simon Debe Matan tempu penombor 0198765610. Pesan ya ke enam pagi tahu ianya pesan pemati ke dikirim muti anak bungsu tahu ke indaya cambai jadi ya pesan tu tadi nuju balai ya ke diau ba tabuat awur pemegak balai ke dia bertembuang memalui tebaruang kejemuat san rumah Maxwell Libai ngau kebelayan kenala dia rintai ke ditu megang jadi pesan tu madah ke Anthony anak tama Anthony anak tama udah nadai kenal satu tu tadi 3/8 lalu niang Anthony anak tama ni yang Anthony anak tama tu dekau dintu Bala Mayuh malam tu lagi malam retiga 5/8 ba rumah Anja selajau baru meruri sebedau ke di Anjuang pagi pagi lah pagi hari 4/6/8 ke pendam antarabangsa Lambir Miri kita akan mengusili lagi berkawal ngawa penusah rabatu tahu bertanya ngeri muti bat nombor 0148795744 tahu ke ngeri cambai bat nombor 0112500357 anda baru pesan pemati ke dikirum muti anda bungsu tahu ke ngeri cambai ke pagi tau nyari pesan mada ke Anthony anak tama Anthony anak tama udah ada yang satu tu tadi yang kena 3/8 lalu niang Anthony anak tama niang Anthony anak tama tau deka di senggai Bala Mayuah rumah Anja selejau baru merdi kena malam tu lagi malam bertiga 5/8 sebedau ke di Anjuang pagi pagilah pagi hari 4/6/8 ke pendam antarabangsa Lambir Miri kan musi lagi kawal ngap nusara batu kita tahu bertanya ngagai muti nombor 0148795744 tahu ke ngagai cambai nombor 0112500357 pesan kita ya ke 7 apa gitu pesan ngetas uliat ke dikirim Josephine Dujuang tau ke Indaya Jeluar jadi pesan tu nuju balaya ke dia bas manjai batang dijiah batang bawah dijiah tamian batang muka nanga wah ulu muka balaya ke dia bandang aduat sungai wong nanga lebay batang kenawiat batang uya tajam uya ngepemkan nuju bala ke dia batu 8 batu 15 bintulu batu 8 sibu ngepe mega batang culau ngau bala kediau di semanjai jalai ulu di jas langau ngau kenalah dia rintai ke ditu megang isi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang jerabak anak sambang niang jerabak anak sambang tau ke ini jelawa deka di atur ba rumah Simon ulu di jas selangau kena malam hari 6 tu lah 15/8 kita akan nemu sila lagi berkawal ngau atur pengawal tu lah tahu bertanya ngagai Josephine tahu ke indah jelua ban nombor 0112993377 kusuang tahu ke ngagai runai ada boleh nama indah enggi menombor 0119862611 tahu ke ngagai nyaluang tahu pentari apa nyai ya penombor 0139611210 nanu baru pesan ngetas uliat ke dikirum Josephine Dujuang tahu ke indah jelua ke pagi tau pesan madaki pengawal ngetas uliat lalu berantu ke niang jerabak anak sambang yang jerambak anak sambang tahu ke ini jelua dekau di atur baru mah Simon Uludijah Selangau kena hari 6 tu lah
15 hari bulan 8 kita akan mau sila lagi kawal ngawa pengawal tu tak bertanya ngagai Josephine tak kena jelwa bernombor kusuang 11-2993-3770 kusuang tak ke ngagai indai enggi tak ke nama ya tadi runai bernombor kusuang 11-1986-2611 tahu ke ngagai apa yang nyai yang nyatanya luang bernombor kusuang 13961-1210 kusuang ngagai pesan ya ke 8 pagi tu pesan ngetas ulit ke dikirim Margaret anak usat ngari kapayan dari usat anak tubam lalu pesan tu nuju balau ya ke diau ba sungai merinau nanga setabak bali ya nanga pulang sepulau gad sebetuang bali ya kembali baliah serian maliah kepemaya kebelayan ke diau ba nanga sepetai baliah nanga selawat baliah nanga banyak rumah campung baliah ngopi muka balau ke diau ba bawai ulu ngabawai li rumah umpi yang lepung baliah nanga cermin pulau raya bukit kuram simpang tayar ngopi muka balau ke diau ba nanga lajan kampung sawang amang ulu amang ili nanga buang ulu nanga buang ili ngemah ngungun lasa sibu ngau ia ke nalah dia rintai ke ditau pesan madah pama ngetas ulit ke niang simba ana tinggum niang simba ana tinggum tau ke bini ustad ana tubam deka diatur kalai kena malam hari lima tau ilak tujuh hari bulan lapan pengawanguan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari enam lapan hari bulan lapan temu pengawang tas ulit deka ditangkan kengap pengawang muai entabalu kabar belayan ke dipesan dipinta datai ngulu pengawang tu kedeka diatur barumah Edison bugap sungai melekun kapit nandu baru isi pesan kita sulit ke dikirim Margaret anak usat ke pagi tu ngari kapayan dari usat anak tumbam yang dipesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang simba anak tinggum niang simba anak tinggum tau ke bini usat anak tumbam dekat diatur kalai kena malam hari lima tu ilok tujuh hari bulan lapan pengawal ngewan ulit lalu ulit dekat diketas pagi hari enam lapan hari bulan lapan jambu pengawa ngetas ulit adakah ditangkan ke ngap pengawa muai antabalu lalu kabar pelayan ia ke dipesan di pencana tayi ngulu pengawa tu kereka diatur barumah Edison bugap sungai melekun kapit lalu pesan ia ke siti tu ianya pesan semiang itu 100 hari ke datai hari subdikan Andrew Pryor yang dipesan tu nuju balai ia ke diau bak Amiri Batunia Pidia Bintulu Sungai Pelan Kucing Seriaman Nyelam Keramut Kelawah Panggil Gua Serpung Melugu Entulang Temudua Sabu Peruan Batu Lintang Undup Ngawi Ya Kenalah Dia Rintai Ke Ditu Ti Ngelala Sab Niang Sabdikan Isi Loren Tau Ke Ci Tau Ke Jadi Anak Niang Pengajar Lawrence Abiyang Jadi Pesan Madah Ke Apa Ama ngintu semiang satu sari ke niang sabdikan isi Anna Lawrence niang sabdikan isi Anna Lawrence tau ke nya tadi ci tau ke anak niang pengajar Lawrence Abiyang deka diatur baru mas tewi temuduk baru jalai hap on Sereman kena hari 6 tu lah 8 hari 8 jam 7 lemai kita akan musil lagi kawal ngau atur pengawak tu lah tau bertanya ngagai sabdikan Andrew Pryor Aguang Tupu ba nombor kusuang 17675 kusuang 551 tau ke ngagai nombor kusuang 19644-2544 anu baru pesan ngintu semiang 100 hari ke dikirum Subdeacon Andrew Pryor ke pagi tahu yang dipesan madah ke pengawal sembiang itu satu hari ke niang bini ya yang tadi niang Subdeacon isi Anna Lawrence niang Subdeacon isi Anna Lawrence tahu ke dikangau nama ci tahu ke anak niang pengajar Lawrence Abiyang deka diatur kena hari 6 celah 8 hari 8 baru mas tebi temu dua baru jalai hop on okey jadi kamerayan ia kepesan pada tayang ngulu pengawal tau lalu kita akan nemu silik lagi tau bertanya ngagai sabdikan Andrew Pryor Aguang Tempau bernombor 0197
501551 tau ke ngagai nombor 0196442544. Lalu pesan kita ia ke 10 pesan ia ke penudi sempat dikenatai kami bawa pengarap pagi YFM pesan ngetas uliat kerikirum lugau tau ke inai ngiak yang dipesan tu nuju bala ia ke diau di Sereman sekarang serikai apakan sibu semerkan tak tahu pia muka bala ke diau basilas atabau tebas binai serah kerabai ensai ulu ensai baru suai niah liam miring ngau pia muka ya kenalah dia rintai ke dito magang pesan malah ke pengawang getas ulit ke niang lidung anak alan niang lidung anak alan tau ke indai lugau tau ke ini ngiak deka diatur kena 8 hari bulan 8 dia hari 6 itulah jam 8 lemai lalu tembu pengawang getas ulit deka ditangkan ke pengawang muai antabalu kebala ke dipesan cara tayang ulu mama tau ya kerekan ya tu baru rumah Philip anak baguang sungai silas ulu sebawah bintulu nah baru isi pesan ngetas ulit ke dekiru maluga tau ke inai ngia ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawa ngetas ulit ke niang indaya tadi niang liduang anak lan niang liduang anak alan tau ke tadi inai luga tau ke inai ngia dekau diatur kena 8 hari bulan 8 telah jam 8 lemai lalu tembok pengawak ngetas ulit kaditangkan ke ngau pengawak muai entah balu ok jadi kebelayan ke dipesan tak lalu di mencara tayang ngulu pengawak tahu ia kereka di atur rumah Philip anak baguang sungai silas jalai ulu sebawah bintulu ok jadi nyana kau kami ngetai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: 25.
1: Sama Mayan, ya kenalah di hari saik. So, kalau bagi rumah, ya.
2: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
3: YFM, segulai sejalai.
4: Basah terutu hujan pagi hari.

0: kita gatu menu mendiang ke YFM sekulai sejalai.
1: Pagi rewind.
2: Ayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat kurang gak bakar ku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Antik bakar dah tadi dini dengan udah kur. Dini bisi udah. Tanya ke benda sama kedai 2 ringgit kenyak me.
3: Antik bakar di ibu men nanti ditama ke kedai ku bakanya. Kenapa mau tekan beli di salu ya?
2: Sikinya me bakar pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat kaku. Utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti ya pun maneh mega. Ya standard quality ya.
3: Antik bakar aku dia nanya aku deh. Antik bakar tamak kedai. Ya, aku pun mendak pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak narian hati aku. Audanya tadi setiap lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku bawa kemilahnya lama aku tahu Siti nanti aku bawa banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali nanti bakal ada nasihat mie pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasihat baru aku ingat. Aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas kali ngirup pas kali.
2: Nah patut ke mana mie lo tasih ke milo ke dia?
3: Kalah dia pula. Orang nyumbai mie campur milo.
2: Engkau mai engkau dengan gagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasih ke milo sekali aku deh.
3: Sekali bakai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Pengerak pagi
6: YFM.

Selamat pagi, di sini kami nak buat ke berita pagi hari 3, 5 hari bulan 8, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Isu MA63 tiba-tiba terputar, ditagak dekat diputus ke sebedar bulan 12, 2026. Sarawak dekat berjadi pengawak countdown setahun sebelum Lumba Gamain C2027. Kluster Sarawak kena 18 hari bulan 9 tu. Projek jalan Igan Sungai Ilas kebungkus 23 juta di Tampung Baru ke Pengelantang Peranak Benuanya. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Semua perkara kebedau terputar berkawal dengan pengawak berjalan ke sepekat Malaysia 1963 MA63. Tak tahu tak dikemerat serta dipejurai sebedau bulan 12 tu. Sapi Premier Dato' Ahmad Douglas ugah bas madah ke atur tu berguna. Kena nentu ke pengawak ngemujur ke ngau penuh MA63 ungkup pemain rakyat Sabah ngau Sarawak. Ia manjur kejakunya rambau awam kedua Komiti Teknikal Lari Baruh Majlis Tindakan Pelaksanaan Sempekat Malaysia 1963 MTPMA63 bilangan 2 di Putrajaya. Koya pengawak ngenyampat ke pengawak mutar ke sekedap perkara kebedau dijapai berguna amat. Berindik hari pengawak berunding ke senentang isu tu kau dah dipejalai nyau kat semak sedekat. Berbak ngaunya bagi hal ehwal Sabah ngau Sarawak BHESS ngeriput ke bisik 13 perkara udah diputar, 5 udah dijapai secara interim, lalu kebukainya benung diperunding ke. Antara ke dikerandau nyengkawam pengerja pengawak sektor servis perintah negeri, Borneo Nisasi Servis Perintah Besai, perkara pengerai, pelajar, rampak benua, ngau pemansang garis antara benua Sabah Sarawak Kalimantan. Lumba Gamain C2027 Majah Diasai kelebus Sarawak nyedia Kediri berjadi pengawak endur ngira timpus setahun ungkup Lumba Gamain 2 tahun sekalinya. Kena 18 hari bulan 9 tu ilah. Sapit Sekretari Perintah Negeri Sarawak kemegak jadi Chairman Sekretariat Komiti Pengatur Kanan Benua LOC Kluster Sarawak Dato' Hi Chang Ki. Madah ke pengawak ngelancar ke countdownnya ngebuat 7 dekat merik penyedar gagai Bensia Mayu. Bekaul gau pangku pengawak Sarawak ternyadi tuai rumah mengulai ngatur lumbak ngau mayannya. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng di pelabak dekat berjadi pengawak ngelancar kenya serta berjadi website rasmi Lumbak Ngau Main C2027 Kluster Sarawak. Sarawak dekat nyadi palan dur ngatur 18 hari 43 bengkah Lumbak Ngau Main. Kelimpah ke nyadi palan dur berjadi Lumbak C34 di Stadium Sarawak. Di berengkah 18 ngagai 29 hari bulan 9 2027. Ia mansur kejakunya, lebuh ke nyadi chairman awam bekal ngau pengawaknya di Kuching. Projek jalan kampung Igan nuju rumah panjai Sungai Ilas ngau kampung Sah Kebuau Batang Igan. Ia kebungkus 23 juta dah ditampung baru. Berini hari pengawak nyiri kontraktor penyelaman. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Juanda Jaya badah ke pengawak tu nentu ke projek infrastruktur menua pesisir diterus ke serta taut tembuk gagak. Projeknya kesebelah tu dah manggai 85% tembuk. Sebelah ke dipasuk ke dalam kategori projek sakit, pengundah kontraktor asal dah mujur nembuk ke projeknya nitih ketimpuh tiada diletak. Sepengundah tembuk gagak ilah, jalainya dekat nyediakan akses jalai Kelikun serta lantang ngagai peranak menua Kampung Ilas, Kampung Sungai Sah serta megat sidari Sekolah Kebangsaan Sungai Ilas. Tu megat dekat ngurang ke atur tik lalu berpanggai mindah ngenak jalai sungai. Ia mansuat kejakunya rambau pengerami nyerah ke projek Ariupis Kerja Raya JKR ngagai kontraktor penyelamat di Igan. Berbangaunya, Datuk Dr. Juanda madah ke projek palan servis Igan Gau Matu dikarap oleh jadi pengerandang baru penumbuh ekonomi menua pesisir dengan cara nyedia ke hub dagang moden. Kedua-dua projeknya, BC Potential, nyungka aktiviti dagang, komersial, ngau servis bakanang menuanya. Palan servis Matu dia tu udah manggai fizikal 97% tembuk. Lalu palan servis Igan udah tembuk nyedia ke tanah lalu masuk renggat matau sebenar projeknya tau diteruskan. Penembuk projek tu ilah dikarap oleh nempak mayuhi peluang dagang ngau gawak lalu harinya oleh ngangkat ke status sosioekonomi peranak menua dia. Yang maksud kerja kutu pengundah pengawak nemuai gabas palan projeknya.
Ia kebenung di Kemujur Komiti Pemansang dan Pengitu Tanah atau ke Pelita. Sarawak terus menegap ke kerjasama strategik bergulai dengan institusi Pekarawang. Pemeranak pukuk dengan penguasa Pekara Menua itu kena nyukung pemansang ekonomi serta matak pengawak beranak ke pukuk tip merik empas tinggi. Atur pengawak tu bertuai ke Sahabat Sekretari Perintah Negeri Perambu Pekara Ekonomi dan Pemansang Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil dengan penemuai basa ngagai wang turuk pengerja pengawak KWSP Suruhanjaya Security Malaysia dan UPS Menteri Pemeranak Pukuk Dagang dan Industri MITI. Datuk Seri Dr. Muhammad ia kemegak mangkuk pengawak jadi Chairman Asar Asset Management belak mantai ke pangkuk pengawak kompeninya kenyadi pengatur aset ungkup Perintah Sarawak. Antara batang perkara ti dibawum ke ianya potensial kerjasama pengawak beranak ke pukuk timpuh panjai, perkara tabir urus ngau inisiatif matak pengawak beranak ke pukuk strategik. Kerjasama ngau institution national tu nyadi pengerandang pengawak beranak ke pukuk kemerimpas besai ngau peluang pemansang ti istipak ngau strategi pemansang pengguna COVID-19 2030 PCDS 2030. Kita lihat tu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus dari YFM. Sarawak berguna ke mayuh agi pakar pemakai profesional kena mantuk mensia mayuh merti ke pemesai guna pemakai ti seimbang dalam penghidup besari-sari. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke raban pakar dietetik berguna amat kena nentu ke pemakai tidis dia kenangkup guna nutrisi serta tahu bantu komuniti nentu ke idang pemakai tipe pengerai. Mensia mayuh patut bertati ke isi pemakai serta ngawal pemayuh pemakai sida kena nan ketikas pengerai indeks jisim tubuh BMI. Antara cara tip praktikal ianya ngurang ke portion idang. Ia kena ngacau asai pemakai dia kelimpah tahu bantu ngurang ke pengawak tip ngeruak pemakai. Ia maksud kerja kutuk pengudah berjadi gempuruk nintiang tahun ketiga rangkaian bandar kreatif gastronomi UNESCO di Kuching. Jelatung Kampung Boyan Gersik ti diangkat pemanah ngena ungkus RM918,000. Dia tu dah diserah ngau rasmi ngai UPS Council Bandaraya Kuching Utara DBKU. Projek Hari Baru Pemansang Pilihan Pemansang Malaysia ke-12 RMK-12 ngau RMK-13-nya mungkur pengawak ngagak baru perengka guna pontun. Jematan penyambung, tiang ngau pejalai JT kena nukar struktur lama. Sabit Menteri Baupias Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, madah ke pengawak ngangkat ke pemanahnya berguna amat, laban jelah tuang tu nyari Siti Ari Palan penyangkai ungkup peraut tambang. Ia kenyambung kededua genturung nebiang Sungai Sarawak. Palannya ukai seminak ngemudah ke pemindah peranak ngau nebiak pelajar tang megak nyukung pemansang sosioekonomi ngau dagang temuai bak kandang Boyan Gersik ngau Surabaya. Ia mansud kejakunya lebih dikeranau pengarang berita pengudah nemuai ngabas palan jelah tuang tu serta ngemata ke pengawak gimmick nyerah kenyak ngagai DBKU. Kapit dekanya di palan dur ngatur pengerami ngintu hari kebangsaan Renggan Sarawak kena 30 hingga 31 hari bulan 8 tu ilah. Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua Datuk Seri Dr. Steven Runi Utum ia kebegat jadi Menteri Kemegai Tanggung Pengawak ngatur pengeraminya badai ketiga bengkah batang pengawak ketika diatur ianya pengerami malam mantar hari kebangsaan Unity Walk ngau gempuru hari kebangsaan. Bak sebengkah penerang dia yang madah ke pengeraminya ilah dekat sama diguluk tuai pemegai menua Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Gau Bini serta Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Pengerami itu jadi pelasar kena ngenegap ke semangat berserakup ngangkat ke patriotism serta masa pemanah pengawak bala ketuai tiduluk subak. Mensia mayuah kelebih lagi peranak kapit ngau kandang menua tik ngelingi dilalau sama belak datai ngericah ke agi pengerami itu. 30 buah kelab Surakup Komiti Pemansang Gau Pengelikun Genturung Tumpuk Peniau JKKK serta sekolah disita meradung nerima grant khas projek Mid Menua Pesisir MRP sepenyampau RM59,300 kena nyukung pengawak berjalan ke program pemansang komuniti. Gerannya disuak ke Kaban Kaunsel Negeri Meradung Din Kuang Hing di Bintangor.
Yang mana ke pengawak merik gerantuk ngayan ke komitmen perintah ngakai gerempuang berkawal ngau komuniti JKKK. Ngau institution pelajar tinjadi kaban strategik pemansang ari renggat akar umbi. Bantunya dikarap oleh Mike Penguntung dur berjalai ke mayuh program komuniti pelajar ngau pengelantang peniau ngakai peranak menuanya. Kita ngujung ke berita pagi tu, tuk batang berita baru. Isu MA63 tiba-tiba terputar. Ditaga dekat diputus ke 9 bulan 12 2026. Sarawak dekat menjadi pengawal countdown setahun sebelum lumba gamain C2027. Kluster Sarawak kena 18 hari bulan 9 tu. Projek jalan Igan Sungai Las kebungkus 23 juta ditampung baru ke pengelantang peranak benuahnya. Sudahkah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Sharifah Jauyah Wan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu, hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jalai, YFM.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 548 dalam tahun 1990. Chairman Induk Perkim Malaysia, Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila, nutup kurs yang diketuai yang atur jam kiri pasuk 100 siku kaban Induk Perkim hari serata menua tu. Dalam Jakuya, dia yang muji pampang Induk Perkim Sarawak laban timujur ngatur kurs tu di Keterubaya di Sarawak. Ia megak madah kawan mesai ni tiang tahun pampang Induk Perkim dekat diatur sari udanya lalu dekat di penyadi Tunku Abdul Rahman. Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila harap kurang tinggal nguluk kurs tu dekat ulih bersilih ke Penglebak ngau permusida dikena negut katur pengawal lalu nentu ke pemujur organisasi. Udanya, Toh Puan Datin Patinggi Dayang Hajah Umi Kaltung bisi nyuak ke setipikit ngau tanda pemerik ngakai sida tinggulu kursnya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tulun kadazan rusun.
5: Aku orang Iban. Nan norindu.
6: Akik cakenya.
7: Kok lo melenang.
8: Oku nyaa bidayo.
9: Ambo orek late.
10: Wo si huaren.
11: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nyak alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakub lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke berketuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuah tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuah perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesan tu ari YFM.
12: Oh ha, kita bala ayak, bala ibu ke benung bergempuruk bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Jaku prangsang ke saritu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi.

0: Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat beruan do kita belum maya. Da pia ya belum jadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kita. Bisi maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ga jaku panda. Tubuh kita yang dah ukai dan puh kita. Yang gi Allah talo. Pekas mau tai bo dunia inyau tu. Yasmina injau kita yang dah lama. Ya langkau nur kita ingin duah dah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Maya tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kita sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 ke bunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat merik penghidup buat perai dari barang siapa merti ke sida. Tegam tegut ke mejaku Tuhan. Labannya uli merik pengerai buat tubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu area ku Natalia ni.